0: misi juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstitusi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih, untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Putini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
1: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan, dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi Komisi Reformasi ini.
2: Sementara itu, terkait usulan pembentukan Undang-Undang Penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut, tidak diperlukan adanya pembentukan Undang-Undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada Undang-Undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
2: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
4: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
2: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ketuanya adalah dari Menko Polkam ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
0: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu, baru kepolisian bergerak. Harusnya ini, kepolisian ini lebih aktif seperti

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogramatiga, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 7 lewat 47 menit pendengar. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memastikan bahwa seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 ini akan mewajibkan tes kompetensi akademik atau TKA dalam syarat seleksi pendengar. Meskipun demikian, syarat ini tidak berlaku pada semua jalur ya. Diketahui ada 4 seleksi dalam SPMB 2026-2027 yaitu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur domisili pendengar. Syarat TKA juga akan menjadi syarat dalam jalur prestasi. Dan disampaikan oleh Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Dasar Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Gogot Suharwoto dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis kemarin, menurutnya bahwa penggunaan hasil TKA dalam jalur prestasi ini sebenarnya sudah diakomodasi dalam peraturan sebelumnya. Ia juga menyampaikan bahwa pemanfaatan hasil TKA ini dipertegas kembali melalui surat edaran pelaksanaan SPMB 2026 pendengar. Meski demikian, dia juga memastikan ya bahwa pemerintah pusat tidak menetapkan standar bobot nilai TKA secara nasional, dan penentuan besaran skor dan komposisi penilaian ini diserahkan kepada masing-masing pemerintah daerah. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizmali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Simbadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 7 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 8 lewat 15 menit, pendengar, kami hadirkan Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik lebih dekat dengan talasemia, penyakit darah turunan yang perlu diwaspadai, pendengar. Dan nanti akan kami ajak berbincang di Studio Pro 1 RRI Bogor. Yang akan hadir ada Dr. Khairiyah SPPD Kahom, pendengar ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan topik tersebut, silahkan di 081-5x4200. Nanti kan di Bogor Pagi ini Dialog Asta Cita, tepat pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama saya Delis Nur menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: asik makan-makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.

yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 19 menit ya, saatnya kami hadirkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita dengan topik lebih dekat mengenal talasemia, penyakit darah turunan yang perlu diwaspadai. Pendengar, bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, silahkan kami buka di 08 1 5 4200. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, narasumber kita ada Dr. Hairiyah SPPD Kahom ya.

0: pertanyaan di 0815x4200. Apa sih dok talasemia dan bisakah dijelaskan secara sederhana mengenai penyakit ini dan dikategorikan sebagai penyakit apa dokter?
1: Ya terima kasih mbak. Jadi nih kebetulan hari ini hari talasemia ya.
0: Oke, tepat sekali bertepatan ya.
1: Hari talasemia. Jadi kalau kita bicara dengan tentang talasemia, talasemia itu merupakan kondisi kelainan darah merah ya, yang sifatnya itu herediter, artinya diturunkan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pada sel darah merah kita itu normalnya itu kan mengandung hemoglobin yang fungsinya itu membawa oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi pada penyandang talasemia itu terjadi gangguan pembentukan dari hemoglobinnya, yaitu suatu protein yang ada di sel darah merah. Akibatnya sel darah merah pada penyandang talasemia itu dia mudah rapuh dan pecah, jadi umurnya lebih pendek. Nah, komplikasi yang terjadi ya jadi anemia yang kronis, jadi terus-terusan anemia gitu.
0: Oke, jadi penyakit ini bisa dikatakan genetik gitu ya dok ya?
1: Iya, diturunkan. Oh,
0: diturunkan. Tapi kalau tiba-tiba ada seseorang yang memang orang tuanya tidak ada riwayat penyakit ini, ada potensi dok kesana?
1: Jadi kalau talasemia itu kan memang turunan ya, diturunkan. Biasanya kalau ada penderita talasemia, kita harus men-screening ke atasnya. Jadi talasemia ini harus kita evaluasi itu kedua orang tuanya. Misalnya kita ketemu pasien dari kecil itu dia HB-nya sudah turun dan dicurigai suatu talasemia, maka kita harus telusuri itu orang tuanya, kedua orang tuanya. Kalau dia tidak kedua orang tuanya tidak ada gejala, kemungkinan kedua orang tuanya itu pembawa.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau kita bicara talasemia itu secara garis besar itu ada dua, talasemia mayor dan talasemia minor. Jadi kalau talasemia mayor itu dia tuh gejalanya sudah nampak dari bayi bahkan. Nah, kalau talasemia minor itu pembawa. Jadi secara tampakan mungkin normal, tapi kalau kita periksa lebih lanjut genetiknya atau pemeriksaan yang sederhana, sebenarnya ada pembawa anemia tapi tidak menampakkan gejala gitu.
0: Oke, oke. Nah kalau dari gejalanya secara signifikan ada nggak perbedaannya dok, minor dan mayor ini?
1: Kalau gejala yang jelas kalau mayor tuh nampak sekali ya, karena kan gejala-gejala anemianya pucat.
0: Karena dari bayi itu tadi ya dok ya.
1: Pucat, kemudian karena dari bayi jadi pertumbuhannya terganggu karena anemia yang kronis tadi, biasanya terhambat pertumbuhannya. Kemudian wajah mukanya tuh khas. Jadi khas, nah kita sebutnya facies coli. Jadi tulang-tulangnya jadi memanjang karena itu kompensasi tubuh untuk memproduksi anemia, memproduksi darah untuk mengatasi anemianya. Jadi dia mukanya panjang-panjang. Kita sebut facies coli. Dan biasanya perutnya buncit kalau tidak rutin transfusi. Okay. Buncit karena tadi limpa dan livernya membesar. Sedangkan pada talasemia minor tuh biasanya tanpa gejala. Pasien merasa sehat-sehat saja, tapi pada waktu pemeriksaan mungkin bisa kita temukan ada anemia ringan gitu.
0: Okay.
1: Yang itu kadang sering tidak di tidak disadari sama pasien. Tanpa kok tiba-tiba anaknya kok didiagnosis sebagai talasemia mayor misalnya. Pas kita telusuri ternyata masing-masing ibu bapaknya membawa sifat talasemia.
0: Oke, baik. Nah, ini yang perlu diwaspadai yang minor ini ya, dokter ya. Karena memang yang mayor ini sudah ada gejalanya. Nah, katakanlah orang tua menemukan gejala yang tadi dokter sampaikan terkait talasemia mayor gitu ya. Kapan harus betul-betul waspada dan harus pergi ke dokter untuk tindak lanjut berikutnya, dokter?
1: Ya, memang kalau talasemia mayor mungkin kita dari kecil sudah kelihatan ya, kelihatan anak biasanya terjadi gangguan pertumbuhan, kemudian lemah, letih, lesu ya, gejala-gejala talasemia anemia ya, gejala anemia, jadi lemah, letih, lesu, maksudnya mungkin tidak aktif seperti bayi-bayi normal seperti itu ya. Tapi untuk talasemia minor memang kita butuh pemeriksaan untuk menentukan ini membawa sifat atau tidak. Jadi memang yang harus diwaspadai kalau seandainya kita menemukan saudara terdekat kita anemia, ya anemia, apalagi kalau kita lihat dalam satu lingkup keluarga itu kok banyak gitu yang anemia. Mungkin kita wajib lebih aware lagi untuk pemeriksaan anemia kita.
0: Oh.

0: gitu. Oke,
1: jadi kalau punya riwayat entah kakaknya atau mamanya anemia gitu ya, Dok ya. Yeah. Tidak ada salahnya untuk ngecek. Nah, untuk diagnosanya, Dokter, apakah hanya datang ke dokter gitu berkonsultasi atau ada tes darah atau lain sebagainya, Dokter?
0: Jadi pada talasemia itu pertama pemeriksaan yang sederhana sebenarnya darah rutin aja.
1: Oke. Okay.
0: Jadi pada pemeriksaan darah rutin biasanya kita akan menemukan HB yang rendah.
1: Uh-huh.
0: Nah, nanti setelah itu baru kita evaluasi lebih lanjut pemeriksaan darah HB-nya ini karena apa? Karena penyebab anemia kan sebenarnya banyak ya.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Tapi kalau kita lihat riwayat keluarganya sudah banyak yang menderita anemia ya, atau malah jelas talasemia, uh-huh, berarti kita harus lebih pemeriksaannya lebih detail lagi.
1: Uh-huh.
0: Nah, pemeriksaan kita sebut pemeriksaan darah tepi. Jadi darah tepi itu kita melihat bentuk dari bentuk dari sel darah merah kita.
1: Uh-huh.
0: Karena pada talasemia itu bentuknya kecil-kecil. Jadi karena gangguan dari pembentukan hemoglobin yang di sel darah merah tadi, jadi bentuknya jelek gitu. Bentuknya tidak normal, pucat, lebih kecil, karena itulah dia mudah rapuh atau pecah. Nah, talasemia juga harus dibedakan dengan anemia defisiensi zat besi karena bentuknya hampir sama.
1: Oke,
0: kalau kita
1: itu
0: lihat,
1: beda berarti ya, Dok.
0: Beda.
1: Ya?
0: Jadi kalau pada talasemia itu justru karena genetik, jadi memang bentuknya jelek ya. Jadi enggak seperti normal. Tapi kalau pada defisiensi zat besi, kekurangan zat besi, itu karena kekurangan zat besinya. Zat bahan baku pembentukan sel darah merah. Jadi terapinya beda. Kalau pada defisiensi zat besi ya kita tambahkan zat besi, dia akan membaik. Kalau talasemia memang karena turunan, memang pembentukannya sudah jelek dari awalnya. Itu memang pengobatannya bukan dengan zat besi.
1: Oke. Nah, seperti apa, Dok, pengobatannya untuk para penyintas talasemia ini? Apakah memang hanya transfusi darah terus-terusan?
0: Ya, atau jadi karena apa? Dia sifatnya herediter ya. Memang udah dari pabriknya ya, salah ya. Memang umur sel darah merahnya itu memang rendah, ya. Jadi pendek gitu ya. Udah pecah ya. Memang terapinya dengan transfusi berkala, terutama untuk talasemia mayor.
1: Itu biasanya berapa dalam jangka waktu berapa minggu kah, bulan kah, atau seperti apa, Dok?
0: Jadi
1: atau sesuai kebutuhan.
0: Iya, sesuai. Jadi umur sel darah merah yang normal itu kan 3 bulan ya, 210 hari. Jadi pada talasemia itu kurang dari itu.
1: Okay.
0: Bisa dibayangkan kalau misalnya kita tuh, dan produksinya kan kalau yang normal kan 210 hari terus dia membentuk lagi gitu ya. Pada talasemia tuh umurnya lebih pendek. Dan bentukannya juga enggak bagus. Jadi kan lama-lama kekurangan terus gitu ya. Berkala yang ada itu bisa pasien tuh harus 2 minggu sekali dia transfusi.
1: Itu paling cepatnya.
0: Iya, bisa. Kadang pasien itu datang dalam kondisi yang HB-nya udah turun sekali gitu ya. Jadi karena tidak menyadari dari awal ya, datang itu rata-rata sudah ada komplikasi, sudah perutnya besar, sudah mukanya seperti tadi disebutkan fasies coli itu, jadi datang itu biasanya HB-nya sudah benar-benar rendah, dan itu kita untuk memperbaiki itu biasanya awalnya ya bisa sering untuk transfusi memperbaiki kondisi, karena kita punya target HB yang kita harus dapatkan pada pasien gitu.
1: Oke, baik. Jadi memang bisa dibayangkan itu perbedaannya antara yang tidak mengalami talasemia dengan yang mengalami talasemia, itu ada pengobatan yang harus dijalani gitu ya, Dok ya, dan lebih lanjut tentunya. Nah, ini mungkin masyarakat juga pengen tahu, Dokter, risiko atau komplikasi jangka panjangnya. Apakah juga memang talasemia ini bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu gitu?
0: Oke. Jadi pada talasemia karena pengobatannya itu dengan transfusi, jadi transfusi berulang terus menerus, efek samping dari transfusi itu kan penumpukan zat besi. Jadi tadi dibedakan dengan defisiensi zat besi. Talasemia malah kelebihan zat besi. Sementara kalau walaupun bentukannya hasil dari pemeriksaan itu biasanya sama ya, kecil-kecil juga, terus enggak bagus bentuk sel darah merahnya. Sedangkan defisiensi besi malah kekurangan zat besi. Jadi karena ada penumpukan yang berlebihan itu, dia bisa numpuk di mana-mana. Bisa di organ-organ tubuh kita termasuk jantung, ginjal, liver ya. Jadi semua penumpukan zat besi itu akan berkontribusi jelek pada pasien gitu. Nah makanya selain transfusi, kita juga memberikan obat kelasi besi untuk mencegah penumpukan yang kronis tadi.
1: Untuk mengontrol lah gitu
0: iya,
1: ya dok.
0: Iya, jadi
1: okay.
0: Selain terapi transfusi, kita juga memberikan kelasi besi untuk mengikat zat besi yang berlebihan dalam tubuh tadi.
1: Oke,
0: okay, gitu.
1: Karena akibat dari transfusi tadi.
0: Jadi komplikasi-komplikasi okay. itu yang kita cegah supaya jangan di kemudian hari menyebabkan komplikasi tadi, bisa ke jantung, bisa ke ginjal, bisa ke liver dan sebagainya.
1: Oke, baik. Nah, informasi lebih lanjut nanti kita akan gali lagi ya dari Dr. Cici. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, silahkan di 0815x4200 nanti dokter jawab sendiri gitu ya, langsung oleh Dr. Cici dijawab ya. Dan dokter, kita jeda sejenak. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor dalam Dialog Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 8 lewat 39 menit, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini Dialog Asta Cita. Pendengar, mengenal lebih dekat talasemia, penyakit darah turunan yang perlu diwaspadai. Delis masih bersama narasumber kita di studio Pro 1 RRI Bogor, ada Dr. Hairiyah SPPD Kahom ya, selaku dokter penyakit dalam subspesialis hematologi onkologi medik pendengar, atau kerap disapa Dokter Cici. Pendengar, sekali lagi bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 0815x4200. Dokter Cici, kita masih membahas terkait talasemia. Tadi pada saat off air juga kita sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, dokter lebih jelas lagi menjelaskan terkait talasemia ini. Nah, katakanlah ada pasangan yang melakukan screening gitu ya, seperti yang dokter sampaikan bahwa ini penyakit ini atau gejalanya bisa di screening lah gitu ya. Minor sama minor, dok, apa yang harus dilakukan calon pasangan ini, dokter?
1: Jadi ya itulah pentingnya kita screening premarital ya, yeah, sebelum menikah ya. Uh-huh. Jadi kalau kita tahu sebelumnya bahwa kita itu pembawa sifat talasemia atau talasemia minor, baiknya memang pasangan kita itu di screening dan normal ya. Karena kalau masing-masing pembawa sifat itu bisa diprediksi tuh 25%-nya kemungkinan akan menghasilkan anak yang talasemia mayor. Yang tadi kita bahas sebelumnya, talasemia mayor ya mau gak mau harus transfusi seumur hidup dan sebagainya. Dan 50% itu jadi pembawa sifat, sedangkan 25%-nya itu normal ya. Jadi kalau masih bisa dicegah, sebaiknya sih memang jangan menikah minor dengan minor ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya, sebenarnya secara teori ya bisa, kan ada 25% yang normal ya. Bisa aja sih, tapi saya gak tahu nih teknologi yang sekarang di Indonesia udah bisa apa belum ya. Jadi memilih yang gennya yang bagus-bagus aja untuk mungkin dengan bayi tabung atau apa ya. Tapi kan tentu memakan biaya mahal ya. Gitu. Tapi memang idealnya sih untuk memutus tali rantai dari talasemia yang sifatnya hereditary ini, baiknya kalau kita memang punya kemungkinan talasemia minor, pembawa sifat, baiknya pasangan kita itu normal.
0: Baik. Jadi memang pentingnya melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum nikah atau pranikah gitu ya, dokter ya, supaya betul-betul kedepannya juga anak yang nantinya lahir dari pasangan tersebut juga sehat gitu ya, dokter ya. Nah, Dilis juga mau tahu nih, dokter, apa atau pola hidup yang seperti apa yang harus dijalani oleh katakanlah penyintas talasemia gitu. Apakah makanan, ada makanan yang dipantang atau memang yang harus dikonsumsi seperti apa?
1: Oke. Kalau kita sudah talasemia dan rutin transfusi, kan tadi saya bilang ya, transfusi itu mengakibatkan komplikasinya zat besinya berlebihan dalam tubuh ya, kelas jadi butuh terapi kelasi besi untuk mengikat besi yang berlebihan tadi. Nah, pada talasemia sebaiknya hindari makan yang banyak mengandung zat besi. Karena kan tubuh kita memang, tubuh penyandang talasemia itu memang sudah berlebihan zat besinya. Seperti misalnya daging-daging merah ya, itu kan banyak zat besinya. Atau minta vitamin C. Vitamin C misalnya ya, buah-buahan tertentu ya hati-hati, karena dia akan menyerap zat besi lebih baik lagi gitu ya. Sedangkan beda dengan penderita yang defisiensi zat besi tadi yang saya sempat singgung-singgung awal itu, memang membutuhkan zat besi. Makanya masyarakat kita tuh kadang kalau tahu disebut anemia, pengobatannya minum zat besi, dok, gitu. Padahal belum tentu, tidak semua anemia itu membutuhkan zat besi. Justru pada penderita talasemia tadi zat besinya berlebihan, jadi hindari makanan yang banyak mengandung zat besi.
0: Baik. Dokter, kali ini ada pertanyaan yang masuk dari pendengar kita, dari Ibu Marni di Cimanggis, Bogor. Mau bertanya, dokter, itu screeningnya dilakukannya di mana, dokter? Apakah harus di rumah sakit? Dan biayanya ini ditanggung pribadi atau seperti apa, dokter, untuk pasangan yang hendak menikah? Terima kasih, dokter. Mohon jawabannya.
1: Saya kurang tahu ya apa ada program screening nikah ya, tapi biasanya ini kesadaran sendiri ya. Masih kesadaran sendiri. Kalau kita merasa kita ini kemungkinan ada pembawa sifat thalassemia, ya, di puskesmas sendiri sudah ada tuh.
0: Oke.
1: Okay. Program-program
0: tidak
1: itu.
0: Tidak perlu ke rumah sakit.
1: Tidak perlu ke rumah sakit. Jadi screening awal itu pemeriksaan darah rutin biasa. Jadi kita akan menilai apakah ada anemia, kemudian nanti bentuk anemianya apakah memang kecil-kecil. Nah, nanti dokter sana akan men-screening itu dan nanti kita ditanyakan tuh riwayat-riwayat keluarganya gitu. Jadi memang karena Indonesia ini termasuk yang tinggi talasemianya, apalagi Jawa Barat ya. Jadi saya sangat menganjurkan pasien-pasien yang akan menikah baiknya screening tentang thalassemia ini.
0: Thalassemia ini, oke. Okay. Dokter, terakhir mungkin sekaligus closing statementnya, apa pesan dokter Cici bagi masyarakat Bogor, tentunya dalam upaya meningkatkan kesadaran dan menghapus stigma terhadap penderita thalassemia, dokter?
1: Ya, pas nih ya hari thalassemia hari ini. Jadi pada penyandang thalassemia kita berjuang bersama. Dan kebetulan saya punya komunitas thalassemia di Bogor ya, bukan di Bogor, di Depok malah saya. Di Depok anak-anak thalassemia bisa hidup dengan baik ya, asal transfusi teratur dan meminum obat kelasi besinya dengan teratur ya. Terus yang kedua, kita harus lebih aware dengan thalassemia ini. Jadi kalau ada gejala atau di lingkungan kita itu, di keluarga dekat kita itu ada yang anemia atau transfusi berulang, kita harus lebih memetakan itu dan memeriksakan diri kita ya. Apalagi kalau misalnya ada mau menikah atau apa, screening premarital itu, screening sebelum pernikahan itu sebaiknya dilakukan untuk memutus tali rantai thalassemia ini yang sebenarnya bisa kita cegah gitu, terutama thalassemia mayor.
0: Oke, okay, baik, itu dia pesan dari dokter Cici ya. Karena semua penyakit tentunya bisa dicegah, jangan sampai kita mengobati pada akhirnya gitu ya. Artinya memang telat menyadari penting untuk kita juga tadi melakukan screening ya, pranikah, untuk betul-betul mengetahui riwayatnya seperti apa, apakah minor, mayor gitu ya, atau memang pembawa seperti yang disampaikan dokter Cici. Terima kasih dokter atas ilmunya pagi hari ini, kita jadi lebih terbuka lagi, lebih sadar lagi akan pentingnya memang menjaga pola hidup gitu ya. Karena pasti itu juga mempengaruhi gitu ya dokter ya.
1: Iya jelas, penyakit-penyakit itu kebanyakan karena lingkungan ya.
0: Lingkungan, oke, siap. Terima kasih dokter, dan demikian pendengar Bogor pagi ini Dialog Asta Cita sudah menghadirkan dokter Hairiyah SPPD Kahom selaku dokter penyakit dalam subspesialis hematologi onkologi medik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan pendengar, semoga perbincangan kami bermanfaat untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Yeah, that's what I'm talking about.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua Korni Kota Bogor.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 9 lewat 8 menit, saatnya kami hadirkan segmen Halo RRI, di mana kami hadirkan segmen ini khusus untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, keluhan ataupun aduan berkaitan dengan pelayanan publik ya. Bisa disampaikan kepada kami di nomor WhatsApp kami 0815x4200 pendengar, atau bisa telepon interaktif langsung bersama kami di 0251831450 ya. Atau juga Anda bisa mengirimkan keluhan, pertanyaan ataupun aduan Anda di akun media sosial kami di @RRI_Bogor ya. Dan tentu juga nanti apa yang Anda sampaikan kepada kami, kami tindak lanjuti untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jawaban serta solusi terbaik permasalahan atau persoalan Anda, pendengar. Kami hadirkan segmen Halo RRI hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya yang ingin menyampaikan curhatan-curhatan mengenai permasalahan yang seringkali ditemui apabila berangkat ke kantor atau beraktivitas gitu ya. Boleh terkait sampah, terkait juga perkabelan, jalan ataupun pelayanan-pelayanan publik lainnya, atau ada yang ingin ditanyakan gitu ya berkaitan dengan kepengurusan administrasi, kependudukan dan lain sebagainya. Silahkan, kirimkan saja, sampaikan saja di nomor WhatsApp kami, sekali lagi di 0815x4200. Kami hadirkan segmen Halo RRI menemani Anda hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi, selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar Pro 1 RRI Bogor, Anda masih mendengarkan segmen Halo RRI Pro 1 RRI Bogor yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Dan sekali lagi kami sampaikan kepada Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aduan berkaitan dengan pelayanan publik, silahkan Anda bisa kirimkan ke nomor WhatsApp kami di 0815x4200, pendengar, di kesempatan kali ini, dan nantinya akan kami verifikasi, kami tindak lanjuti, sampaikan kepada dinas terkait untuk mendapatkan jawaban dan solusi terbaik permasalahan Anda, ya. Dan kami sudah menerima aduan, ya, kali ini disampaikan oleh Bapak Cipto yang sebelumnya juga sempat menyampaikan aduannya di hari Senin, ya, tanggal 30 April 2026. Dan kita dengarkan terlebih dahulu aduan yang disampaikan oleh Bapak Cipto di tanggal 30 April 2026 berikut ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Halo RRI Kota Bogor. Perkenalkan, nama saya Cipto, warga Kebon Pedas. Tak bosan-bosan saya akan selalu memberikan komentar ataupun pendapat ataupun keluhan yang mana akan saya utarakan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Karena Jumat kemarin pun saya sudah memberikan masukan tentang pelanggaran lalu lintas, yang mana pada hari ini saya akan berkomentar tentang peraturan penggunaan kendaraan bermotor plat merah. Untuk pihak Balai Kota atau BKSDM, mohon sarannya, karena selama ini saya banyak melihat kendaraan plat merah berseliweran di hari libur, kendaraan bermotor yang ke kantor, ke rumah, ke kantor menggunakan plat merah. Padahal penggunaan tersebut seharusnya kan penggunaan untuk kerja, bukan untuk pulang kerja atau berangkat kerja, tapi untuk kerja, kerja, dan kerja. Yang mana saya mengeluhkan, kenapa? Saya berpikir bahwa ketika dia di kendaraan tersebut dibawa pulang ke rumah, dibawa ke kantor, bawa keluar ke kantor, walaupun bensin dengan menggunakan uang pribadi, tapi ketika kerusakan itu pasti ataupun minimal akan menggunakan klaim ke kantor atau ke instansi, sehingga itu namanya saya bilang sih korupsi yang tidak terasa begitu. Karena itu sudah pasti akan seperti itu. Saya mohon sarannya dari pihak BKSDM, dari Balai Kota ataupun pihak Inspektorat untuk memperhatikan penggunaan kendaraan bermotor ke plat merah, apalagi sampai dibawa undangan hari Minggu, undangan pribadi gitu, ke jalan-jalan gitu. Tolong diperhatikan, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak Cipto yang sudah menyampaikan aduannya berkaitan dengan kendaraan dinas, ya. Bisa dikatakan karena memang Pak Cipto sendiri menyampaikan ini berplat merah digunakan pada saat hari libur atau di luar jam kantor, bahkan digunakan untuk datang ke undangan, pendengar, ya. Tentu tim kami masih terus berupaya untuk mendapatkan jawaban, ya, dari pihak terkait baik BKPSDM atau inspektorat gitu, ya. Dan Pak Cipto juga tadi sudah mengirimkan follow up-nya gitu, ya, menanyakan terkait aduan yang disampaikan di tanggal 30 April 2026 tersebut. Kita dengarkan terlebih dahulu.
1: Selamat pagi program 1 RRI Bogor. Saya Cipto M, warga Kebon Pedas. Cuma ingin menanyakan tentang tindak lanjut atau RRI apakah sudah berkomunikasi mengenai pemakaian kendaraan bermotor roda 4 plat merah gitu yang pernah saya udarakan lewat Halo RRI, karena masih banyak itu motor yang sore hari, pagi hari masih berlalu lalang gitu, dari rumah berangkat ke kantor atau dari kantor pulang ke rumah, sedangkan penggunaan khususnya itu adalah untuk kerja dinas, bekerja untuk kerja, bukan untuk pulang atau berangkat kerja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Cipto yang terus follow up ya terkait aduan yang sudah disampaikan beberapa waktu lalu. Ini tim kami masih mencoba berupaya untuk mendapatkan jawaban ya, karena memang hal tersebut dirasa menjadi sesuatu yang ganjil gitu ya bagi kita masyarakat. Seringkali melihat kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang berplat merah masih berseliweran nih di daerah atau di wilayah Bogor gitu ya. Terkait apa urgensinya, apa kepentingannya, tentu kan memang ini menjadi perhatian serius juga ya. Apakah memang yang menggunakan kendaraan tersebut atau yang bersangkutan ini dalam keadaan bertugas gitu ya, atau yang digunakan tidak seharusnya seperti itu. Nanti kita akan coba ya, tim kami juga masih mencoba untuk menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan jawaban atas keluhan ataupun aduan yang disampaikan oleh Bapak Cipto. Terima kasih Bapak atas aduannya yang masuk kepada kami. Senang sekali kami juga menjadi media terpercaya gitu ya untuk menampung aspirasi, pendapat, aduan yang disampaikan oleh Bapak Cipto. Sehat selalu Pak Cipto, nanti kami akan terus update informasi terbaru terkait aduan yang Bapak sampaikan ya. Berikutnya kita ke aduan berikutnya, kali ini dari Bapak Hilmi warga Kota Bogor. Saya ingin menyampaikan, saya melihat masih banyak PKL yang berjualan di depan Masjid Agung Dewi Sartika, lalu di sepanjang samping Masjid Agung jadi tempat parkir gerobak-gerobak PKL, sehingga Masjid Agung ini kelihatan kurang indah, kurang estetik gitu ya, atau bisa dikatakan kumuh. Tolong ditertibkan supaya Masjid Agung kelihatan lebih indah dan kelihatan indahnya demikian. Baik, terima kasih Bapak Hilmi ya, warga Kota Bogor yang sudah menyampaikan aduannya kepada kami Pro 1 RRI Bogor. Tim kami langsung berupaya untuk menghubungi pihak terkait, pendengar, tentunya untuk mendapatkan jawaban serta solusi ya dari aduan yang Anda sampaikan di segmen Halo RRI pagi hari ini, pendengar ya. Dan ada aduan berikutnya, kali ini disampaikan oleh warga masyarakat yang berdomisili di sekitar Jalan Abdul Fatah Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, pendengar. Tapi kita jeda sejenak ya, nanti kita akan putarkan rekaman atau voice note yang sudah dikirimkan ke nomor WhatsApp 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor.

0: sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, mulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20, yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor, lepas pukul 9 lewat 57 menit kami hadirkan segmen Halo RRI di segmen yang terakhir pendengar. Dan kali ini kami akan memutarkan aduan yang sudah masuk berikutnya di nomor WhatsApp kami 0815x4200. Kali ini berkaitan dengan aduan jalan rusak di Jalan Abdul Fatah Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Pendengar, yang disampaikan oleh Bapak Asep, dan berikut rekaman suara yang kami terima di segmen Halo RRI.
1: Halo RRI, saya warga Cinangka, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, mau mengadukan masalah infrastruktur jalan yang berada Jalan Abdul Fatah, yang berada Kampung Cikalancing, dan sama Desa Bojong Jengkol, Kampung Bojong Jengkol, Kampung Kondang, dan Cinangneng. Banyak yang berobang parah. Tolong, Bupati dan Wakil Bupati, tolong segera diperbaiki.
0: Ya, pendengar, itu dia tadi yang disampaikan oleh Bapak Asep ya. Ini terkait jalan rusak. Pendengar, tepatnya di Jalan Abdul Fatah Desa Bojong Jengkol Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor. Dan dikirimkan juga foto di jalan tersebut ya. Memang sangat mengkhawatirkan kondisinya, karena memang apabila setelah turun hujan, jalan-jalan ini atau kerusakan jalan ini tergenang air, dan akibatnya tidak bisa betul-betul terlihat oleh pengendara. Dan dikhawatirkan ini bisa membahayakan pengendara roda 2, pendengar. Karena itu dia tadi, bolong-bolong atau kerusakan jalannya ini tergenang air dan jadi tidak terlihat. Kami masih berupaya untuk menghubungi pihak terkait, pendengar. Di kesempatan kali ini ya, Delis coba hubungi Bapak Gantara Lenggana selaku Sekdis Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, yang nantinya mungkin di lain kesempatan menyampaikan tanggapannya terkait aduan tersebut, pendengar. Karena waktu yang terbatas ya, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, maksud kami tepat pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami sudahi, akhiri segmen Halo RRI kali ini. Tentunya aduan yang masuk kali ini kami terima, kami tampung, dan kami tindak lanjuti kepada dinas terkait untuk mendapatkan jawaban. Kita jumpa lagi di lain kesempatan, pendengar, dan pastikan Anda terus mengikuti segmen Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat di jam yang sama, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Harus Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah-salah kata ya. Sampai jumpa lagi, dan sesaat lagi tepat pukul 10 kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 Kanal

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lamborghini.
1: Masih jelaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat siang, salam jumpa kembali dengan gelagah biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke 8 di bulan Mei tahun 2026. Tentunya komposisi lagu terbaik kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang bersama kita untuk edisi kali ini. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagi mereka yang masih mendengarkan suara Gelagah Biasa yang menemani Anda di kesempatan kali ini, sebagai segmen buka kita masuk di Indonesia Sehat untuk edisi kali ini gitu ya. Kita akan membahas mengenai fenomena brain rot pendengar ya, akibat konsumsi konten berlebihan di edisi kali ini ya. Jadi untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

semakin akrab dengan kebiasaan mengonsumsi konten tanpa henti gitu ya. Mulai dari video pendek, meme, kemudian unggahan media sosial hingga berita viral ya. Semua hadir dalam hitungan detik dan terus berganti tanpa jeda ya. Di tengah derasnya arus informasi itu muncul istilah populer di internet, brain rot ya. Secara harfiah, brain rot ini berarti pembusukan otak ya. Meski bukan istilah medis resmi ya, frasa ini digunakan untuk menggambarkan kondisi mental ketika seorang merasa pikirannya menjadi lelah ya, sulit fokus dan juga dipenuhi informasi dangkal akibat terlalu lama mengonsumsi konten digital secara terus-menerus ya. Dan fenomena ini banyak dialami oleh generasi muda yang setiap hari terpapar media sosial ya. Kebiasaan scrolling tanpa tujuan selama berjam-jam membuat otak terus menerima rangsangan cepat ya. Akibatnya perhatian menjadi pendek, konsentrasi mudah buyar, dan juga seorang merasa sulit untuk menikmati aktivitas yang membutuhkan fokus lebih lama seperti membaca buku ataupun belajar ya. Nah, konten-konten singkat yang terus muncul di layar ini juga mempengaruhi cara kerja otak dalam mencari hiburan instan ya. Tanpa disadari, seorang menjadi terbiasa dengan dopamin cepat dan juga notifikasi ya, video lucu, tren viral ya. Ketika tidak membuka ponsel, muncul rasa bosan, gelisah, bahkan keinginan untuk kembali scrolling meski tidak ada hal penting yang dicari pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi soal fenomena brain rot ini pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita.
1: Berita nasional, bahkan internasional. Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, kita lanjutkan lagi soal brain rot pendengar. Fenomena brain rot ini juga sering ditandai dengan kelelahan mental ya. Banyak orang merasa otaknya penuh tapi tetap sulit untuk menyerap informasi secara mendalam ya. Mereka mengingat potongan tren internet namun kesulitan fokus pada percakapan nyata ataupun pekerjaan sehari-hari ya. Selain itu, konsumsi konten berlebihan ini dapat mempengaruhi kualitas tidur ya. Paparan layar hingga larut malam membuat otak terus aktif sehingga waktu istirahat menjadi terganggu. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini memicu stres, kecemasan hingga penurunan produktivitasnya. Meski begitu, media sosial dan internet bukan sepenuhnya buruk ya. Masalah utama muncul ketika pengguna kehilangan kontrol terhadap waktu dan juga pola konsumsi konten. Karena itu penting untuk mulai membangun kebiasaan digital yang lebih sehat ya. Nah, beberapa langkah sederhana bisa dilakukan untuk mengurangi dampak brain rot sendiri ya, seperti membatasi waktu bermain media sosial, mengurangi konsumsi video pendek secara berlebihan, serta memberi jeda bagi otak dengan melakukan aktivitas offline ya. Membaca buku, olahraga, bincang langsung ataupun ngobrol langsung dengan orang lain, atau sekedar menikmati waktu tanpa layar, ini dapat membantu pikiran kembali segar ya. Dan di tengah dunia digital yang semakin cepat, menjaga kesehatan mental ini dan juga kemampuan fokus menjadi hal penting ya, karena otak juga membutuhkan istirahat dari banjirnya informasi yang terus datang setiap detik pendengaran.

wabarakatuh. Saya Zainul Mutakin, Ketua KORMI Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri. Selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: Bagi mendengar, saat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak rangkaian informasi olahraga dalam dinamika olahraga untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar ini Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Focus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite tuan rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: Putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2-1 langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Tenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
1: Yeah, I'm super happy to be through.
2: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini.
0: Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yaitu Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu

Samarinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL Go PI 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Fest is really where the World Cup will come to life in Kansas City.
1: Kansas City!
2: Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
3: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
2: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia.
4: Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang

tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro TV.

Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Rekan berikut kami sampaikan tanggapan yang masuk di Halo RRI tadi begitu ya, terkait jalan rusak. Kita dengar terlebih dahulu untuk aduannya sebelum nanti kami informasikan untuk respon dari dinas terkaitnya. Berikut pendengar.
1: Halo RRI, ini saya warga Cinangka, Desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Pak Kabupaten Bogor. Mau mengadukan masalah infrastruktur jalan yang berada Jalan Abdul Fatah, yang berada Kampung Cikalancing, dan sama Desa Bojong Jengko, Kampung Bojong Jengko, Kampung Kondang, dan Cinangneng. Banyak yang berobang parah. Tolong Bupati dan Wakil Bupati, tolong segera diperbaiki.
0: Berikut tanggapannya pendengar.
2: Itu jalannya mau kemana?
3: Assalamualaikum.
2: Mau ke Surabaya kah? Mau ke Makassar? Mau ke Samarinda? Atau mau ke Medan? Bapak Ibu harus tahu. Yang jadi masalah seringkali di daerah adalah di tempat lainnya sebagai tempat lain, kepala pemimpin yang tahu. Ya, apalagi di level teknis, dengan penyampaian kronologi seperti ini. Mas, kayaknya tahun lalu nggak kayak gitu deh. Mas, tahun lalu kayaknya kita gini-gini aja nggak masalah. Nah, biasanya bahasanya seperti itu, ya. Jadi pastikan kita sebagai kepala dinas ya, camat kita tahu kita ini mau berjalan kemana, dari Jakarta ke Surabaya, dari Jakarta ke Medan. Nah, caranya monggo, caranya mangga silahkan tentukan
3: ya.
2: Apa namanya?
3: Dari rekan-rekan
2: di tengah-tengah gempuran efisiensi.
3: Nah, ya, selama ini
2: di tengah gempuran efisiensi ya. Efisiensi itu tidak menghapus cerita Bapak Ibu ke Jakarta ke Surabaya.
3: Sudah
2: tidak menghapus cerita
3: banyak yang
2: Bapak Ibu kekal
3: kepada pihak
2: mutlak ya. Mutlak absolut bahwa Bapak Ibu itu
3: juga
2: jelas
3: ini.
2: Dari Jakarta harus ke Surabaya.
3: Penanganan
2: permasalahan mas kita ini ada efisiensi. Silakan
3: dipilih.
2: Artinya naik pesawat untuk 20 orang bisa.
3: Nah, yang
2: opsi pakai
3: prioritas pelaksanaan kegiatan
2: rekonstruksi
3: di tahun 2026 ini adalah ruas jalan yang sudah rusak berat yang akan ditangani dengan
2: kegiatan
3: rekonstruksi.
2: Nah, barangkali itu
3: sebagai informasi yang perlu kami sampaikan dari BPU. Mudah-mudahan
2: penanganan ruas
3: jalan dimaksud di
2: Jakarta ke Surabaya
3: bisa dituntaskan sesuai dengan
2: harapan dan
3: program pembiayaan di DPU Kabupaten Bogor di tahun anggaran 2026.
2: Terima
3: kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar ya, tadi responnya untuk aduan yang disampaikan terkait infrastruktur jalan yang rusak ya. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Atau Anda juga yang punya keluhan aduan terkait masalah layanan publik di lingkungan Anda, Anda boleh sampaikan kapanpun ya, melalui line WhatsApp kami, melalui voice note boleh, kemudian juga teks boleh, tapi sertakan video kemudian foto, jangan lupa juga alamat lengkapnya, lokasinya di mana, sehingga enak kami sampaikan ke dinas terkaitnya, kemudian petugasnya juga bisa langsung menuju lokasi begitu ya. Kita akan hadirkan informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kan untuk khutbah dan sholat Jumat di kesempatan kali ini langsung kami siarkan dari Masjid Al-Quba di Jalan Tatapakan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara. Berlaku selaku imam ada Ustadz Samsan Nur Hidayat, juga sebagai khotib Ustadz Samsun Hidayat ya, kemudian muazin Ustadz Al-Fatah ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.
1: Pendengar, tiba-tiba

0: Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya.
1: Keberkahan akan selalu datang bagi yang percaya bahwa Tuhan selalu ada di setiap doanya. Jika panggilan azan sudah berkumandang, bergegaslah untuk beribadah. Dan tiba saatnya kami menyiarkan langsung khotbah dan sholat Jumat.

بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ بَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَشَرُ الْمُسْلِمِينَ Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat khususnya untuk khatib sendiri, umumnya untuk jamaah sekalian, agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena takwa adalah jalan yang akan mengantarkan kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai orang yang beriman, sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Qasas ayat 77. Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Yang artinya Allahu a'lam bimuradih, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Hendaklah engkau mencari dari apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu untuk kehidupan akhirat. Maka orientasi seorang mukmin, apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, semata-mata untuk mendapatkan akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi janganlah engkau melupakan bagianmu, janganlah engkau melupakan nasibmu di dunia. Ini bermakna seorang mukmin hendaknya dalam hidup dirinya agar selalu mencari akhirat. Mencari akhirat bukan berarti kemudian melupakan dunia, tetapi orientasi utama, niat utama dalam melakukan setiap aktivitas dan amalan semata-mata agar kita mendapatkan akhirat. Dan inilah kemudian yang disebut oleh para ulama dengan istilah zuhud. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang sahabat, kemudian sahabat ini datang dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas." Coba tunjukkan kepadaku satu amalan, kalau aku beramal dengan amalan tersebut, aku akan dicintai oleh Allah dan akan dicintai oleh manusia. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbuka Allah wa izhad fi ma 'inda an-nas yuhibbuka an-nas." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya, berlaku zuhudlah di dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai dirimu. Wazhad fima indan nas, dan berlaku zuhudlah dari apa yang ada pada sisi manusia, yuhibbukan nas, maka manusia akan mencintai dirimu." Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan. Dan ternyata zuhud arti meninggalkan dunia sepenuhnya, bukan ti hidup miskin, bukan itu dari genggaman tangan kita sementara dunia selalu ada dalam hati kita. Ada satu perkataan yang bagus yang disampaikan oleh salah seorang ulama. Kata beliau, "Laisa ad-dunya min yadika wa hiya fi qalbik, wa innama az-zuhdu an tatrukaha min yad min qalbik wa hiya fi yadik." Laisa az-zuhdu, bukan termasuk zuhud, antatrukad dunia, engkau meninggalkan dunia, min yadika, dari genggaman tanganmu, wahiya fi qalbik, sementara dunia selalu ada dalam hatimu. Wa innama zuhdu, tapi zuhud yang sebenarnya, antatrukaha min qalbik, engkau tinggalkan dunia dari wahiya fi yadik. Dan boleh jadi dunia berzuhud bukan berarti hidup miskin, hidup meninggal, menyimpan dunia tidak
tidak di dalam dunia dalam genggaman tangan. Makna ayat wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah, hendaklah kita mencari dari apa telah Allah berikan untuk kehidupan akhukan, baik itu aktivitas, maka harus bernilai akhirat. Makanan yang kita makan harus bernilai akhirat. Istirahatnya kita dengan tidur, maka harus bernilai akhirat. Bertemunya kita dengan saudara kita, maka harus bernilai akhirat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, hendaklah kita mencari apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita untuk kehidupan akhirat kita. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kita melupakan bagian kita di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa itu perbuatan baik?" Maka Nabi menjawab, "Albirru husnul khuluq." Perbuatan baik salah satunya adalah baiknya akhlak. Wal ithmu, dan yang disebut dengan dosa, ma haka fi nafsik, apa yang membuat jiwamu, apa yang membuat hatimu goncang goyah. Wa karihta an yattali'a alaihi an-nas, dan engkau benci ketika perbuatan dosa itu diketahui oleh orang lain. Dan Allah perintahkan dalam ayat ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Wala tabghil fasada fil ard, janganlah kita berbuat kerusakan di muka bumi, karena ternyata kerusakan-kerusakan itu bisa menyebabkan kehancuran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, surah Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan-kerusakan yang terjadi di daratan atau di lautan, bima kasabat aydin nas, karena tingkah pola perilaku manusia. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di ujung ayat Allah sampaikan, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita dalam seluruh aktivitas kita, seluruh amalan kita, semata-mata semuanya untuk mengejar akhirat, semata-mata untuk mendapatkan nilai terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla, tentu untuk akhirat kita. Tapi bukan berarti kemudian kita melupakan bagian kita hidup di dunia ini, karena dunia adalah sarana, adalah jalan untuk mendapatkan amalan terbaik, untuk mendapatkan nilai terbaik nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha fastaghfirullaha li wa lakum.

fastawu aqimu shufufakum wa la takhtalifu. Diluruskan dan dirapatkan safnya, saf yang kosong diisi terlebih dahulu. Aqimu shufufakum wa tarasu.

Aku merasa pesan ini untukku. Barangkali ada di antara kita yang seperti aku. Hal yang membuatku malu pada diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir, andai kita perlakukan Al-Quran seperti halnya HP kita saat ini? Lihat, bagaimana kalau kita selalu membawanya kemanapun kita pergi? Selalu ada di dalam tas dan saku kita. Bagaimana jika kita selalu melihatnya dan membacanya beberapa kali dalam sehari? Betapa kita gugup dan terburu-buru dan balik pulang saat lupa membawanya. Bagaimana jika kita selalu sempatkan untuk membacanya di setiap berpergian? Bagaimana jika kita perlakukan Al-Quran seolah kita tak bisa hidup tanpanya? Dan memang benar, kita tak bisa hidup tanpanya. Bagaimana jika kita jadikan dia sebagai prioritas? Berapa kali kita membuka HP dalam sehari untuk bertukar pesan dengan teman-teman? Tapi berapa kali kita membuka Al-Quran untuk membaca firman-Nya? Satu huruf saja membaca ayat Al-Quran, 10 pahala yang akan kita dapatkan. Bayangkan jika berpuluh-puluh ayat yang kita baca, sedangkan membaca beribu-ribu pesan di HP, apakah kita mendapat pahala?

0: sudah mengatur semua makhluk di dunia ini. Dan alangkah hinanya jika kita sebagai hamba-Nya tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan.
1: Kita sebagai insan yang telah meraih berbagai kenikmatan yang tiada terhingga, tidak terhitung, tiada tara. Helaan nafas yang kita hirup dari detik ke detik, tidak pernah Allah hitung berapa rupiah yang harus dibayar.
0: Darah merah yang mengalir ke seluruh tubuh kita pun tak pernah Allah minta kepada manusia untuk menggantinya dengan segunung emas. Namun ironisnya, kita seringkali dengan mudah meninggalkan perintah-Nya, bahkan terbuai di dalam dosa.
1: Maka, apakah kita tidak malu dengan semua yang telah diberikan kepada kita? Semua kenikmatan berupa kesehatan fisik, rezeki, harta kekayaan, jabatan dan kekuasaan, keluarga yang menyenangkan hanya sebagai hiasan pandangan mata. Kedudukan yang memadai, ilmu yang ada, dan segala kebutuhan yang tercukupi. Itulah kenikmatan dunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya. Semoga tidak menjadikannya sombong, takabur, dan lupa diri.
0: Sementara amal ibadah dan juang kita tidak sebanding dengan yang Allah limpahkan gratis kepada umat-Nya. Semoga kita berhasil dalam menempuh jalan hidup yang penuh ujian ini dengan amal kebaikan dan ketakwaan.

Anda masih mendengarkan suara gelaga biasa pendengar yang menemani Anda di kesempatan kali ini begitu ya. Euforia Piala Dunia sudah mulai terasa sekarang gitu ya. Hanya tinggal menghitung hari pendengar ya, di mana 34 hari lagi gitu ya Piala Dunia atau peralatan Piala Dunia FIFA 2026 terselenggara begitu ya. Baiknya kita bahas soal fakta-fakta unik gitu ya, hal-hal menarik soal seputar Piala Dunia yang syarat akan gengsi, kemudian sejarah yang juga melekat dari kompetisi tertinggi untuk sepak bola ini gitu ya. Piala Dunia 1970 di Meksiko ini selalu dikenang sebagai salah satu turnamen terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dari sekian banyak drama yang lahir di negeri Aztec itu, duel antara tim nasional sepak bola Jerman Barat melawan tim nasional sepak bola Inggris di babak perempat final menjadi salah satu pertandingan paling ikonik ya. Laga yang berlangsung di Stadion New Camp, kota Lyon, mempertemukan dua kekuatan besar Eropa. Inggris datang sebagai juara bertahan setelah menjuarai Piala Dunia 1966, sementara Jerman Barat ini harus balas dendam atas kekalahan mereka di final 4 tahun sebelumnya ya. Dan pertandingan awalnya tampak berjalan nyaman bagi Inggris. Mereka unggul 2 gol lebih dulu lewat Alan Mulery dan juga Martin Peters. Dengan pengalaman dan juga pertahanan solid khas sepak bola Inggris saat itu, banyak yang mengira langkah mereka menuju semifinal tinggal menunggu waktu gitu ya. Namun Jerman Barat punya mental yang tidak mudah runtuh ya. Masuknya Franz Beckenbauer ya, ini mengubah ritme permainan. Sang kapten memperkecil ketertinggalan dan juga membangkitkan semangat rekan-rekannya ketika laga memasuki menit-menit krusial. Nama besar USL ya muncul sebagai penentu arah sejarah pertandingan ya, di mana di menit ke-82 Salar mencetak gol yang hingga kini masih dikenang dunia sepak bola. Berawal dari umpan silang ke kotak penalti, Salar menyambut bola dengan sundulan unik membelakangi gawang dan bola meluncur pelan namun akurat ke sudut gawang Inggris, mengecoh kiper legendaris Gordon Banks ya, yang saat itu absen karena sakit sehingga posisinya digantikan Peter Bonetti ya. Dan gol tersebut menembus skor menjadi 2-2 dalam memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahannya. Dan momentum sepenuhnya berubah ya. Inggris yang sempat dominan mulai kehilangan kendali, sementara Jerman Barat penuh kepercayaan diri ya. Pada extra time, Gerd Müller ini memastikan kemenangan Jerman Barat lewat gol ketiga yang mengunci skor 3-2. Dan kemenangan itu bukan sekedar tiket menuju semifinal, melainkan pertandingan tersebut menjadi simbol kebangkitan mental sepak bola Jerman Barat sekaligus salah satu comeback terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Dan bagi USL ya, laga di New Camp Lyon menjadi salah satu warisan terbesarnya yang mungkin tidak sepopuler Beckenbauer dan juga Müller dalam sejarah sepak bola Jerman, tapi gol sundulannya ke gawang Inggris tetap abadi sebagai momen magis Piala Dunia 1970, saudara.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
2: Akibatnya, sel darah merah pada penyandang talasemia itu, dia mudah rapuh dan pecah.
3: Pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RI Bogor hari ini Jumat 8 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor perkuat pengelolaan air limbah domestik demi kualitas sanitasi. Talasemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang masih banyak ditemukan di masyarakat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas mempertahankan keputusan penutupan aktivitas galian tambang di wilayah Rumpin. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Asta Cita RI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Bogor perkuat pengelolaan air limbah domestik demi kualitas sanitasi yang baik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
5: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Perwakilan Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
6: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita heatingnya belum terjadi kan. Ya. Ya. Jadi saya berharap sih ya sama sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini
7: betul.
6: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan. Belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
7: Oke.
6: Saya juga setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa, baik limbah sampah dan sebagainya itu kan.
5: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
8: Baru 6%. Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau. Nah, dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR, ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
5: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
4: Masih adanya masyarakat yang membuang tinja ke sungai masih menjadi perhatian karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait kondisi ini serta upaya pemerintah dalam mendukung pola hidup bersih dan sehat? Berikut tanggapan masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
7: Harapannya pemerintah bisa lebih serius menangani masalah sanitasi lingkungan. Bukan cuma imbauan, tapi juga ada solusi nyata supaya masyarakat tidak lagi buang tinja sembarangan.
9: Ya, sebenarnya prihatin juga ya, karena sungai jadi tercemar dan dampaknya ke kesehatan warga, pemerintah harus lebih sering sosialisasi dan turun langsung melihat kondisi masyarakat.
10: Menurut saya, ini bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga soal fasilitas. Kalau sanitasi memadai dan ada edukasi yang rutin, masyarakat pasti lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan.
4: Pendengar, saat ini pemerintah daerah Kota Bogor tengah berupaya mewujudkan kota sehat melalui program penyedotan tinja terjadwal demi meningkatkan pola hidup bersih dan sehat masyarakat. Terkait hal tersebut, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan penanganan teknis melalui layanan penyediaan yang tidak membebani warga. Untuk mengetahui sistem kerja penyedotan terjadwal serta mekanisme pembayaran yang saat ini masih gratis, berikut wawancara Nasrullah bersama Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir Brikon.
11: Terakhir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muzakir.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang, sehat selalu.
11: Amin. Pak Muzakir juga tampak segar ya. Lama kita nggak jumpa dan kali ini kita akan berbincang hingga tuntas nanti di Bogor pagi ini. Yang pertama adalah bahwa mandat Perumda sekarang kan ada dua ya, air bersih dan juga air limbah, dan ini amanat Permendagri 70 tahun 2016 dan juga PP 54 tahun 2017, dan tujuannya juga supaya pengelolaan air kota itu terintegrasi dan sanitasi warga jadi lebih baik Pak Muzakir ya. Dan tentu masyarakat juga ingin tahu apa yang menjadi latar belakang dan juga payung hukum Perumda Tirta Pakuan masuk ke layanan air limbah domestik dan berapa wilayah Kota Bogor yang menjadi prioritas tahap awal ini. Kami persilakan Pak Muzakir.
12: Baik, makasih Kang. Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis, tapi kan ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. Secara regulasi ini juga yang tadi disampaikan mengacu kepada Permendagri 70 tahun 2016 dan PP 54 tahun 2017 yang mendorong pengelolaan air secara terintegrasi ya, dari hulu sampai hilir. Yang tadi juga disebutkan kan secara fakta bahwa 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik ya. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya ya. Nah ini juga tahap awal kan, prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
11: Okay.
12: Nah, untuk tahapan awal sendiri, target kita tahun ini kita akan melakukan penyedotan L2T2 kurang lebih 6.000 rumah tangga. Dan insya Allah juga program ini kalau untuk L2T2 akan diresmikan oleh Pak Wali Kota besok.
11: Okay.
12: Kita juga sudah menyiapkan 4 armada yang akan kita lakukan penyedotan dan ini gratis kan ke semua pelanggan PDAM kita. Tapi kita untuk tahun ini masih kita fokuskan di Bogor Utara.
11: Oke, baik. Dan tentu bagi masyarakat awamnya sih ya, kalau misalkan ada fasilitas ataupun layanan baru, itu sama dengan biaya baru begitu Pak Muzakir. Dan tentu masyarakat juga ingin transparan ya, apakah iuran air limbah itu nantinya akan terpisah atau justru digabung begitu Pak dengan tagihan air bersih tiap bulan ya Pak Muzakir.
12: Ya baik, makasih Kang. Jadi tagihannya ke depan ya, ke depan dan tidak akan sekarang kita tagihkan ke masyarakat.
11: Baik.
12: Jadi ini butuh kajian, butuh pendekatan ke masyarakat, sosialisasi dan lain-lain supaya di saat program ini kita jalankan kita udah menyatu nih dengan masyarakat. Ke depan tetap kita akan pisahkan antara tagihan air bersih dengan air limbah.
11: Baik.
12: Tapi akan jadi satu tagihan. Jadi mungkin saya mengilustrasikan misalnya tagihan PAM atau PDAM masyarakat sekarang misalnya 60 ribu okay. atau 200 ribu atau 500 ribu sebulan. Nah, ke depan akan ada biaya untuk IPAL-nya.
13: Okay.
12: Dan nilai tarifnya sendiri masih kita lakukan kajian. Dan nanti juga harus ada produk hukum.
13: Betul.
12: Turunan kan kalau sekarang kami masih penugasan sama wali kota. Nah, ke depan akan ada produk hukumnya, akan ada perda. Nanti juga berdasarkan kajian dan lain-lain kesiapan masyarakat dalam hal melakukan pembayaran, nilainya nanti akan kita tentukan kemudian.
13: Okay.
12: Dan nilainya sendiri juga akan kita bagi tiga, Kang.
13: Baik.
12: Kan sekarang ada rumah tangga, ada niaga, dan ada industri.
13: Okay.
12: Nah, di rumah tangga sendiri ini juga akan ada 8 golongan. Golongan tarif ya. Akan golongan tarif, jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 8. Tujuannya apa? Supaya nggak usah ada ketakutan dari masyarakat, waduh ini gimana bebannya? Bisa nggak kami membayar? Gitu, kan? Nah, toh juga selama ini sebetulnya juga ini juga informasi, Kang. Dari 8 golongan ini sebetulnya ada yang, satu lagi ada yang sosial. Nah, jadi di masyarakat ada juga yang sampai hari ini kita subsidi sebetulnya. Di golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan masih kita subsidi. Mereka bayar, tapi itu di bawah harga kos produksi kita sebetulnya.
13: Okay.
12: Nah, begitu juga nanti limbah. Limbahnya ini juga kita lakukan penyedotan dan kita juga bebankan ke mereka juga enggak. Masih kita subsidi dari kita.
13: Okay.
12: Tapi bagaimana bisnis ini juga harus bisa berjalan, ya tentunya juga masyarakat yang kemampuan bisa melakukan pembayaran, pasti kita juga akan memberlakukan tarif yang sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Gitu.
13: Baik, karena memang tugas baru ya Pak Muzakir, butuh waktu juga untuk menentukan formula yang tepat begitu,
12: ya.
13: Sampai nanti akhirnya diterapkan bagaimana skema penagihan layanan air limbah yang disiapkan begitu.
12: Ya.
13: Sekali lagi, atur nuhun kepada Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Kita beralih ke informasi lainnya. Talasemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang masih banyak ditemukan di masyarakat. Kondisi ini terjadi akibat gangguan pada sel darah merah, sehingga penting dikenali sejak dini melalui pemeriksaan kesehatan. Berikut laporan Adis Riwayuni.
14: Talasemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang perlu mendapat perhatian masyarakat. Penyakit ini terjadi akibat gangguan pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah, sehingga penderitanya rentan mengalami anemia. Dokter penyakit dalam subspesialis hematologi onkologi medik, Dr. Hairia, menjelaskan. Talasemia merupakan kelainan darah yang bersifat herediter atau diturunkan dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan sel darah merah menjadi mudah rapuh dan memiliki usia lebih pendek dibandingkan yang normal.
15: Talasemia itu merupakan kondisi kelainan darah merah ya, yang sifatnya itu herediter, artinya diturunkan. Jadi pada sel darah merah kita itu normalnya itu kan mengandung hemoglobin yang fungsinya itu membawa oksigen untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi pada penyandang talasemia itu terjadi gangguan pembentukan dari hemoglobinnya, yaitu suatu protein yang ada di sel darah merah. Akibatnya, sel darah merah pada penyandang talasemia itu dia mudah rapuh dan pecah, jadi umurnya lebih pendek.
14: Untuk mendeteksi talasemia, Dr. Haria mengatakan pemeriksaan awal dapat dilakukan melalui tes darah rutin. Ia juga menjelaskan riwayat keluarga juga menjadi faktor penting dalam pemeriksaan talasemia.
15: Jadi pada talasemia itu pertama pemeriksaan yang sederhana sebenarnya darah rutin aja. Jadi pada pemeriksaan darah rutin biasanya kita akan menemukan HB yang rendah. Nanti setelah itu baru kita evaluasi lebih lanjut pemeriksaan darah HB-nya ini karena apa? Karena penyebab anemia kan sebenarnya banyak ya. Tapi kalau kita lihat riwayat keluarganya sudah banyak yang menderita anemia atau malah jelas talasemia, berarti kita harus lebih pemeriksaannya lebih detail lagi.
14: Masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan gejala anemia yang berlangsung lama, terutama bila disertai riwayat keluarga dengan kelainan darah. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk membantu penanganan lebih cepat dan meningkatkan kualitas hidup penyandang talasemia.
4: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi secara tegas mempertahankan keputusan penutupan aktivitas galian tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, demi melindungi keselamatan dan kualitas hidup masyarakat. Berikut laporan Yofri Haryadi.
16: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi akhirnya angkat bicara saat pembahasan kerjasama tata kelola sampah di Bandung Rabu 6 Mei 2026. Dedi Mulyadi menjawab desakan kembali dibukanya tambang di 3 kecamatan, Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, di samping rencana penataan kawasan untuk pemulihan pasca tambang. Ternyata penolakan atas beroperasinya galian tambang wilayah itu pun mendapat penolakan, terutama warga yang berada di Kecamatan Parung Panjang. Bertambahnya jumlah penduduk ditandai dengan pengembangan kawasan pemukiman di perbatasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor dan Tangerang, menjadikan aktivitas tronton di ruas jalan yang dilewati itu pun tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.
17: Yang dipikirkan adalah jalur Parung Panjang yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang, dan itu jumlahnya sudah kan puluhan ribu. Penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur.
16: Selain persoalan lingkungan dan gangguan kenyamanan dari aktivitas truk tambang, hal lain yang menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat adalah pemberian kompensasi penutupan tambang yang semula hanya diberikan kepada sekitar 3.000 warga yang terdampak penutupan, namun setelah diperbarui oleh kepala desa, jumlah penerimanya membludak menjadi 18.000 orang penerimanya, yang akhirnya kemampuan anggaran pun terbatas dan hanya diberikan satu kali saja.
3: Yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi, akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup. Tetapi kan yang ajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali.
16: Gubernur Jawa Barat dengan tegas mempertahankan penutupan aktivitas galian tambang di kawasan tersebut demi menjaga keselamatan, kesehatan, dan kualitas hidup warga lainnya yang selama ini menjadi korban kemacetan, polusi udara, kerusakan jalan provinsi, serta kecelakaan lalu lintas yang kerap menelan korban jiwa.
4: Saudara, seorang warga Kota Bogor, Halimin, menyebut masih banyak pedagang kaki lima ataupun PKL di sekitar Masjid Agung Kota Bogor. Aktivitas perdagangan dan parkir gerobak di sepanjang kawasan samping masjid dinilai membuat lingkungan terlihat semrawut. Instansi terkait dan kurang nyaman dipandang. RW Bogor akan meneruskan aduan ini kepada instansi terkait dan juga menunggu tindak lanjut penertiban di jalan tersebut. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 0811-111-4200 atau live chat RRI Digital atau melalui akun Instagram @RRIBogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi olahraga. KONI Kabupaten Bogor bergerak cepat merespon keluhan atlet-atlet terkait kendala sarana latihan di kawasan Pakansari. Perbaikan Kabupaten Bogor mematangkan, yang dimaksud Perbakin Kabupaten Bogor mematangkan persiapan 28 atlet terbaiknya melalui latihan intensif di Jakarta guna mengejar target 5 medali emas pada ajang Porprov Jabar 2026. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.

Pawan segera bertindak menyusul keluhan atlet atletik mengenai gangguan sarana latihan di kawasan Pakansari. Para atlet selama ini kesulitan fokus karena harus berbagi tempat dengan masyarakat umum dan sering terbentur jadwal pertandingan sepak bola di dalam stadion. Untuk mengatasinya, KONI akan berkoordinasi dengan Dispora guna mengatur ulang jadwal penggunaan fasilitas olahraga milik Pemkab Bogor. Hal ini dilakukan agar program pemusatan latihan cabang atau pelacap dapat berjalan maksimal tanpa gangguan aktivitas lain, terutama dalam 6 bulan krusial menjelang Porprov Jabar 2026. Perbakin Kabupaten Bogor tengah memantapkan persiapan 28 atlet terbaiknya melalui latihan intensif di lapangan tembak Senayan Jakarta guna menghadapi 39 nomor pertandingan di Porprov Jabar 2026 dengan target 5 medali emas. Organisasi ini berambisi melampaui pencapaian 3 emas pada edisi sebelumnya. Selain fokus pada prestasi atlet baru dan lama, Perbakin juga menggencarkan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan wilayah di Kabupaten Bogor. Program ini bertujuan memperkenalkan berbagai disiplin menembak seperti tembak reaksi, sasaran

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RW Bogor. Siang ini saya Gilang Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ermelinda dan penata teknik Abdul Rizaldi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Bagi pendengar Pro Satria Bongkar, kita akan masuk di segmen unggulan untuk Bogor siang ini. Kita akan masuk di Pro Dangdut. Untuk edisi kali ini, saatnya untuk Anda merekomendasikan lagu-lagu dangdut pilihannya. Sambil pendengar, kita kali ini sharing-sharing soal tadi sudah sempat kita ini di WhatsApp ya, kita buat status WhatsApp untuk topiknya tim bubur aduk, tim tidak diaduk ya. Kira-kira Anda kubu yang mana ya? Kalau makan bubur biasanya diaduk ataupun enggak ya. Kira-kira Anda masuk kubu yang mana? Sok mangga komentarnya sambil rekomendasi lagu-lagu favoritnya di kesempatan kali ini. Kita tunggu, boleh di line WhatsApp, boleh di line telepon, boleh di telepon WhatsApp juga ya. Kita tunggu sambil kita nikmati beberapa lagu pembuka. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

udah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Judul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih di Pro Dangdut RRI Bogor, pendengar, di kesempatan kali ini kita masih sharing-sharing soal antara menyantap bubur diaduk versus nggak diaduk. Kira-kira Anda masuk kubu yang mana ya? Kita sapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan kali ini melalui line telepon, ada siapa? Kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: selamat siang juga. Tiara ya ini ya?
1: Iya, Kak.
0: Okay. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Tiara?
1: Lagi agak sakit nih,
0: Kak.
1: Lagi di rumah.
0: Wah, lagi di rumah. Lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Silakan, silakan Tiara. Kira-kira Tiara tim yang mana nih? Bubur, kalau makan bubur diaduk atau enggak?
1: Tiara suka bubur, sebenarnya sih.
0: Enggak suka bubur ya, tapi pernah dong makan bubur.
1: Suka bubur, tapi kayaknya lebih enggak diaduk.
0: Nih. Enggak diaduk ya. Oke, siap. Silakan, silakan. Lagunya apa nih Tiara?
1: Terkesima dari Nadal Soraya. Ada enggak?
0: Terkesima.
1: Nadal Soraya
0: ya. Yang terkesima coba nanti kita carikan ya.
1: Kalau ada di link pemirsa saja ya, Kak.
0: Boleh.
1: Kirim salam ya.
0: Mangga.
1: Kirim salam buat Ahendra sama Umi. Umi sehat-sehat ya di sana Umi.
0: Iya.
1: Terus buat Areno di Sumianteng. Buat yang kemarin kalau kenal balik buat abang di JPN.
0: Iya.
1: Terus buat Abah Yasmin. Terus abang Julai. Terus buat Indri. Buat abang Julian juga.
0: Iya.
1: Terus buat Asatria, buat Abang Capo,
0: ya.
1: Oh, buat semuanya aja deh dari asal saja, semoga
0: pada
1: sehat.
0: Oke.
1: Lagi sehat terus ya Kak.
0: Amin, terima kasih.
1: Selamat kerja, sampai selesai. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Tiara ya. Terkesima lagunya. Kalau Tiara nggak suka bubur, tapi pernah makan bubur. Tapi gak diaduk, katanya gitu ya. Oke, siap. Baik, lanjut lagi. Kita ke Kang... Siapa nih? Kang Heru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. RRI Bogor dari Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Minta lagunya Romantika. Kalau saya masuk tim makan buburnya tidak diaduk untuk menikmati juga rasa toppingnya, katanya ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas, hatur nuhun. Kalau kata Kang Heru nggak diaduk, saya juga soalnya pengen nikmatin topping-toppingnya juga, katanya gitu. Oke, terima kasih Romantika. Nanti coba kita carikan lagunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bagas, yang juga kumaha dinten ieu Teh Damang. Alhamdulillah saya ya. Biasa Teh Hanti di Jembatan Hitam di Pro Dangdut siang ini, mau minta dimainkan lagu Seribu Benang Cinta dari Maggie Z ya. Mau salam buat Kang Julian, Abah Kismin Kasep, Kang Reno, Kang Boy, Kang Handra, beserta Umi, Kang Satria, Kang Wahyu, Kang Gomet, Kang Julai, Kang JPS juga buat semuanya aja. Kalau masalah makan bubur, saya biasanya diaduk rata dulu biar bumbunya menyatu, juga biar terasa enaknya, katanya ya. Soalnya kalau nggak diaduk rasanya kurang mantap ya. Bumbunya gak menyatu, itu aja sih. Makasih buat Bagas, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau kata Teh Yanti mah diaduk sampai merata biar rasanya lebih enak gitu ya, bumbunya lebih menyatu. Soalnya kalau gak diaduk gak nyatu tuh bumbunya, kalau kata Teh Yanti ya. Maggie Z, Seribu Benang Cinta, siap insya Allah kita hadirkan ya. Kemudian lanjut lagi, yang berikutnya ada dari siapa nih? Berikutnya kita sapa dulu di line telepon, ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Siang juga. Kang Satria ya?
2: Iya.
0: Oke, bener. Bener gak nih Kang Satria nih?
2: Iya, Kang Angga.
0: Bener ya?
2: Iya, bener.
0: Mual salah ini mah ya?
2: Mual.
0: Oke, oke. Siap-siap Kang Kumaha Damang.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
2: Sehat.
0: Gimana kalau Kang Satria makan buburnya diaduk apa enggak nih?
2: diaduk dong, kalau nggak diaduk kan nggak enak
0: nah. Kalau nggak diaduk
2: sampai merata gitu, kata Yanti Teh.
0: Kata Teh Yanti ya. Sama ya, pisan berarti ya.
2: Sampai merata gitu. Yanti mah buburnya dicampur kacang, Yanti mah.
0: Kalau Kang Satria nggak?
2: Nggak.
0: Nggak pakai kacang ya?
2: Iya.
0: Sama lagi. Sama lagi. Kalau beli bubur nggak pakai kacang.
2: Iya.
0: Tahu tas amuran.
2: Murat, minta diputerin lagu ini deh.
0: Apa tuh?
2: Jodoh.
0: Jodoh?
2: Iya, dari Manja Group.
0: Dikirimnya buat?
2: Kirim buat Yanti ya, jembatan hitam. Buat Tiara ya.
0: Iya.
2: Semoga cepat sembuh yang ya.
0: Iya.
2: Terus buat Reno, buat Boy BCL, buat Kang Wahyu ya. Terus buat siapa lagi ya, buat semua-semuanya aja deh.
0: Siap.
2: Buat Kang Angga makasih aja ya.
0: Sami-sami.
2: Saya lagi kerja gitu. Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam. Lo lagi kerja katanya ya. Hatur nuhun pisan Kang Satria, nyempetin diri lagi kerja. Ah, gabung lo deh di Prodangdut katanya. Mau komentar soal makan bubur diaduk kalau kata Kang Satria ya, sama kayak Teh Yanti, biar merata aja ya. Soalnya kalau nggak diaduk nggak merata tuh katanya rasanya. Siap. Nanti kita sapa lagi untuk yang lainnya, boleh ya, di line telepon boleh, di line WhatsApp boleh. Telepon WhatsApp gimana Kang? Boleh. Boleh aja ya, di telepon WhatsApp nomornya di 08 15 4200. Boleh juga di line telepon nomornya di 02518312450. Terkesima, kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tuned.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dan lagu berikut ini saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami yang kami beri judul Romantika.

0: Kiranya saya cukupkan dulu perjumpaan kita kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu kembali pada volume yang akan datang. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Kita masih di Prodang Dut. Untuk edisi kali ini pendengar, kita masih membahas mengenai kira-kira Anda tim yang mana begitu ya, makan bubur diaduk atau enggak diaduk. Tadi udah ada beberapa yang menyampaikan alasannya gitu ya, kalau diaduk biar merata bumbunya, kalau enggak diaduk biar bisa menikmati toppingnya. Ya, kita cari tahu lagi yang berikutnya ada siapa. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum Bang Adam.
0: Waalaikumsalam Kang Hendra Kumahadama.
1: Alhamdulillah sehat, makasih
0: sehat. Sehat-sehat, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Bangga Kang Hendra.
1: Topiknya ya.
0: Yap.
1: Tim yang enggak diaduk Bang Adam.
0: Kenapa tuh?
1: Takut kehuapin sambalnya.
0: Jadi pisahin ya.
1: Iya, dipisahin sambalnya di pinggir gitu.
0: Oke, siap. Di
1: pinggir ya.
0: Oke. Baik, lagunya apa nih Kang Hendra?
1: Lagunya kalau ada Dinding Pemisah dari Mary Andani ya.
0: Dinding Pemisah.
1: Kayak ikan cupang itu.
0: Kalau disatuin ntar ngadu. Betul ya.
1: Ngadu. Terim salam ya Bang Ali ya.
0: Mangga.
1: Buat Teh Tiara katanya yang lagi sakit jadi pengen bawa buah nih. Oh, semoga sehat terus ya Teh ya.
0: Iya.
1: Teh Tiara. Terus Teh Anti Jembatan Hitam. Bang Jack Bojongsari, Kang Boy BCL, Kang ya. Capung, Kang Wahyu Cipicung ya, Kang Reno yang punya buah menteng,
0: ya.
1: Kang Julian si Dokter Cinta, Abah Kismin,
0: okay.
1: Kang Jule BBHS, terus ini Kang Gometi Rama, Umi katanya mau stop suara nih dari Belanda nih.
0: Mangga.
1: Nih Bang nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Umi kumaha, sehat Umi?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Aga sehat?
0: Alhamdulillah Umi sehat, sehat, sehat.
1: Ini Umi Andra ya.
0: Iya.
1: Mau kirim salam nih.
0: Mangga Umi.
1: Kang Gotiara yang lagi sakit.
0: Mm-hmm.
1: Katanya semoga cepat sembuh yeah. Ya sayang.
0: Mm-hmm.
1: Cuaca di sini panas banget.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Yeah.
1: Bang Aga di situ panas sama ya?
0: Enggak, mendung di sini malah.
1: Oh iya.
0: Mm-hmm.
1: Bang Aga?
0: Ya.
1: Boleh kirim salam?
0: Mangga, mangga Umi, mangga.
1: Buat Teh Yanti di Jembatan Hitam.
0: Ya.
1: Kang Julia,
0: ya.
1: Kang Julai, Abah Kusmin, Reno, Julian, Satria,
0: ya.
1: Kang Jet di Bojongsari. Buat semuanya ya.
0: Baik.
1: Yang lagi ngedengerin.
0: Baik.
1: Buat Bang Aga sehat selalu ya.
0: Amin. Aga. Amin hatur nuhun.
1: Makasih ya Bang Aga.
0: Sami-sami.
1: Ya terus Bang Aga ya.
0: Baik, terima kasih hatur
1: nuhun. Amin. Terus.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ada Kang Hendra sama Umi, kalau kata Kang Hendra enggak diaduk, ah pokoknya sambalnya mah di pinggir taut kehuap katanya ya. Atau sekalian, weh enggak usah pakai sambal ya. Dan juga ada Umi ya, semoga sehat-sehat selalu. Lagunya Dinding Pemisah, nanti insya Allah kita hadirkan. Lanjut lagi, kali ini ada dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Pro Dangdut. Siang juga RRD Bogor dengan Pak Onoi Ciparigi Bogor Utara, Kota Bogor. Kalau ada minta lagunya Merayu Tuhan versi siapa aja, atau Insan Biasa dari Lesti. Kirim salamnya buat semua pendengar setia Pro Dangdut RRI Bogor di mana aja berada, dan juga buat yang bertugas hatur nuhun dan tetap semangat. Komentarnya, saya sih tim bubur yang diaduk biar jadi satu, pokoknya tumplekin semua aja katanya ya. Bisa ditumplekin semua kalau kata Pak Onoi di Ciparigi ya, diaduk pokoknya ya. Lanjut lagi, kali ini ada tadi lagunya apa ya? Merayu Tuhan ya, siap nanti insya Allah kita hadirkan ya. Kalau saya kubu tidak diaduk ya, dari Uci Sera di Cibadak Kayu Manis, Pro Dangdut RRI Bogor, request lagunya Roma Irama. Roma Irama tadi udah kita puterin tuh ya. Mungkin boleh Kang Uci Sera boleh diganti lagunya, atau nanti kita yang pilihkan ya. Salam untuk pendengar RRI semua. Selamat siang untuk yang lagi tugas, hatur nuhun, sami-sami. Siap. Lanjut lagi, kali ini ada siapa? Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Gelaga.
0: Siang juga Kang Boy. Kemana aja
2: nih? Iya betul Kang Gelaga.
0: Udah lama gak pernah kelihatan Kang Boy, sehat-sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat Bang Gelaga, gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat. Mangga, mangga. Mangga Kang.
2: Kalau saya tim diaduk ya.
0: Diaduk tuh.
2: Karena kalau nggak diaduk gimana gitu ya.
0: Asal ada.
2: Jadi bumbu-bumbu gitu, apa namanya, bumbu segala macam kecapnya itu nggak merata kalau nggak diaduk.
0: Gitu ya.
2: Yang nggak kena bumbu itu jadi berasa anyep gitu, nggak enak.
0: Anyep katanya. Siap-siap. Lagunya apa nih Kang Boy?
2: Lagunya Rindu Tapi Angkuh dari Mega Mustika.
0: Rindu Tapi Angkuh, siap. Iya,
2: kirim salamnya.
0: Mangga.
2: Buat yang barusan ya Bang Hadra ya.
0: Betul.
2: Terus buat Kang Wahyu Sipicu. Misalnya ini gimana? Ya, halo.
0: Iya. Mangga, mangga Kang. Lanjut.
2: Lanjut lagi. Buat Kang Wahyu Cipicung ya.
0: Ya.
2: Buat Kang Satria, Kang Julai.
0: Ya.
2: Wagaang. Teh Yanti Jembatan Hitam ya. Terus Bah Kismin.
0: Ya.
2: Terus apa lagi? Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Siap.
2: Yang lagi pada stay RRI Pro 1 Bogor ya.
0: Baik.
2: Acara kirab ya, nanti ada acara kirab ya di Surya Kencana ya.
0: Betul, jadi pastikan tuh jadwalnya tuh jadwalnya pastikan tuh untuk penutupan lain sebagainya tuh dipersiapkan ya, karena ada rekayasa lalu lintas. Nanti kita informasikan Kang Boy CL, Boy BCL untuk.
2: Oke, siap. Apa namanya? Insya Allah saya datang dah.
0: Siap.
2: Disurkan ya finishnya ya.
0: Betul.
2: Oke, buat Bang Gelaga terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam Kang Boy. Terima kasih.

baik, kita putarkan dulu ya lagu yang sudah di request kali ini. Jodoh dari Manis Manja kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini orang-orang.
1: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

Kita masih di Pro Dangdut, pendengar. Kita lanjut lagi menyapa untuk yang sudah mengirimkan komentarnya terkait tim bubur diaduk ataupun enggak ya. Kita cari tahu lagi. Kali ini ada Bapak Nuhasan di Ciampea hadir. Kalau aku sih buburnya diaduk supaya bumbunya terasa enak. Request sebening embun. Makasih. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Buburnya diaduk biar kerasa ya. Oke. Sebening embun, nanti coba kita carikan ada enggak ya kira-kira di kesempatan kali ini kita puterin. Lanjut lagi, kali ini ada dari Julian di Cuma. Selamat siang. Kalau saya makan bubur enggak diaduk, kalau diaduk jijik katanya ya. Kalau ada, saya mau minta lagu Bahagia Itu Sederhana dari Cita-Citata. Jadi sedih saya, Neng Tiara Imut lagi sakit, semoga lekas sembuh ya Neng, katanya ya. Amin. Kalau Satria mah gak akan sakit kan, orangnya punya ilmu kebal katanya ya. Sebesarnya buat Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Tidak kekurangan satu apapun. Kalau kurang minta lagi sama suaminya Teh Yanti, jangan ke Julian katanya ya. Makasih banyak Aga, sama-sama. Pro 1 suaranya sudah bagus, gak kecil lagi. Bravo untuk tim teknik Pro 1. Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin Julian. Betul, ini mau usaha kerja kerasnya tim teknik banget nih ya, biar suara Pro 1 Raya Bogor makin mantap lagi ya. Lanjut lagi, ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Yusuf di Liobaru. Topiknya kalau saya mah makan bubur enakan diaduk dah. Ya, request lagunya Ikan Dalam Kolam. Hatur nuhun sami-sami. Siap. Kalau kata Kang Yusuf di Liobaru ya, katanya makannya diaduk ya, biar tambah mantap. Siap, nanti insyaallah kita hadirkan. Semoga masih sempat ya untuk lagu-lagu yang kita mainkan di kesempatan kali ini. Kalau yang belum sempat lagunya kita mainin, hampura pisan ya. Nanti mungkin di lain kesempatan, karena waktu kita cuma sampai pukul 15 aja. Oke deh, baik. Sudah semuanya kayaknya ya, kita bacain atensinya. Jadi juga banyak yang komentar diaduk buburnya ataupun enggak, semua punya alasan masing-masing gitu ya. Oke, nanti coba kita hadirkan yang enggak kebagian ya. Sekali lagi hampura pisan untuk lagunya ya, nanti kita coba di lain kesempatan ya. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Pro Dangdut RRI Bogor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah beratensi di tiap segmen yang kita mainkan. Mohon maaf untuk lagu-lagu yang belum sempat bisa kita hadirkan, mungkin nanti di lain kesempatan bisa kita hadirkan ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah biasa pamit. Mohon maaf biasa salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Siang Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor Sore Ini.

0: RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih dari kawasan Pangrango 34, ada Bahasa Bersama, siaran dari program Bahasa 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Kita harikan Bogor seri ini pendengar hari Jumat, hari yang ke-8 di bulan Mei 2026. Saya Jack Adi bersama Anda hingga menjelang pukul 20 nanti. Masih ada beberapa rangkaian acara yang dapat Anda ikuti di sepanjang sore hingga malam hari nanti tentunya ya. Sajian lagu-lagu pilihan masih akan terus hadir menemani Anda pendengar hingga menjelang pukul 16 nanti. Pukul 16 kami hadirkan juga informasi terbaru hasil liputan reporter RRI Bogor, Bandung, Cirebon dalam lintas Jabar. Kemudian sajian musik dan informasi juga akan hadir hingga menjelang pukul 19 ya. Pukul 19 kami hadirkan tentunya warta berita dari Pro 3, dan terakhir kami hadirkan juga siaran mimbar agama Hindu ya, yang akan menutup kebersamaan kita di rangkaian Bogor sore hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

akses menuju kawasan tertentu seperti komplek perumahan berpagar dan juga pusat pertokoan. Untuk mengatasi hal tersebut, BPS merekrut petugas yang berdomisili di sekitar wilayah pendataan agar lebih memahami kondisi lapangan dan juga aktivitas warga setempat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

bersama siaran dari Pro 1 Bogor ya. Untuk kalian yang bergabung bersama siaran dari Pro 1 Bogor, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami apa saja ya di seputar Anda. Maka silakan di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Atau juga mungkin ada Anda menemukan hal-hal yang menurut Anda tidak sesuai dengan yang semestinya, misalnya ada jalan yang berlubang atau juga ada tumpukan sampah di sekitar Anda yang mengganggu ya. Nah, Anda bisa foto, kemudian bisa berkirim ke nomor WhatsApp kami di 081-5x4200. Nanti akan kami sampaikan ke pihak terkait dengan aduan Anda ya, nanti di acara Halo RRI yang hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi untuk aduan dari Anda kami terima ya 24 jam, silakan Anda bisa kirimkan di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200 ya, untuk formatnya nama, alamat, kemudian juga aduan Anda apa, dilengkapi dengan foto atau juga video, atau juga bisa melalui voice note ya, Anda sebutkan nama Anda, alamat Anda, kemudian juga aduan Anda seperti apa, silakan di nomor WhatsApp kami di 081-5x4200.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Baik, mereka masih di Sajian Bogor sore ini. Kita masih mainkan komposisi lagu kebudayaan yang hadir di ruang dengar anak pendengar ya. Informasi terkait dengan kegiatan sensus ekonomi yang dimulai di bulan Mei sampai dengan Juli 2026, di mana BPS ya siap melaksanakan sensus ekonomi, di mana pada sensus ekonomi kali ini juga melacak aktivitas ekonomi digital. Menurut Sekretaris Utama BPS, Joel Kipli, ya, selama ini banyak aktivitas ekonomi digital yang belum terdata oleh BPS. Nah, aktivitas ekonomi digital menjadi perbedaan mendasar dalam sensus ekonomi tahun ini dibandingkan tahun 2016 lalu. Dengan begitu, kondisi perekonomian ke depan dapat disesuaikan berdasarkan data terbaru. Jika aktivitas ekonomi digital sudah didata, barulah aktivitas underground ekonomi atau ekonomi yang tidak dilaporkan untuk pajak bisa dilacak juga. Nah, Joel Kipli mengungkapkan bahwa sensus ekonomi 2026 juga ditujukan untuk memetakan kondisi struktur ekonomi usai pandemi COVID-19. Jika tahun 2016 lalu ya ada kondisi pusat perbelanjaan yang kosong, tetapi perekonomian masyarakat tetap jalan ya. Ini juga bisa dilacak melalui sensus ekonomi 2026 yang tengah berlangsung ya. Sensus ekonomi juga akan menyasar pelaku usaha baik dari skala mikro maupun juga makro. Namun ia juga belum bisa membeberkan berapa jumlah pelaku usaha yang akan disensus. Meski begitu, berdasarkan data jumlah bisnis yang sudah terregistrasi, ada kurang lebih 30 juta pelaku usaha dari skala mikro sampai dengan usaha makro.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Kabupaten kecil seperti Kabupaten Kuningan, responnya luar biasa. Jadi bukan hanya menyerap tenaga kerja.
3: Bangunan PSM di Kayu Manis, warga jelas kaget karena memang tidak ada pemberitahuan langsung. Warga mengira akan dibangun di Singapet karena memang rumpah awalnya.
1: Pendengar, itulah pokok Warta Jabar Sore hari ini, edisi Jumat 8 Mei 2026 dan hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Sosial Kota Bandung memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dan juga penyandang disabilitas. Selengkapnya disampaikan Bung Atep Burhanuddin.
4: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus memperkuat penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS melalui berbagai program rehabilitasi sosial yang terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan mulai dari proses asesmen, penjangkauan, hingga pemulihan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan layanan sosial. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung Irfan Alamsa menjelaskan program yang dijalankan mencakup bimbingan sosial bagi keluarga, anak, hingga penyandang disabilitas. Dalam pelaksanaannya, bidang rehabilitasi sosial turut didukung oleh UPTD Rumah Singgah yang menjadi lokasi penanganan sementara bagi PPKS hasil penjangkauan gabungan bersama lintas OPD, Satpol PP, Damkar, Aparat Kewilayahan, dan unsur lainnya dalam rangka penataan serta beautifikasi Kota Bandung. Di rumah singgah tersebut, para PPKS mendapatkan berbagai layanan dasar, mulai dari sandang, pangan, obat-obatan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, pendidikan anak, hingga rujukan penanganan lanjutan. Selain itu, Dinsos Kota Bandung juga sempat menjalankan program bimbingan fisik dan bintek finalsik bekerja sama dengan Kodim. Program tersebut menyasar PPKS hasil penjangkauan untuk mendapatkan pembinaan selama 14 hari di rumah singgah.
5: Di sana ada bimbingan fisik, mental, spiritual, dan juga bimbingan sosial. Kemudian gitu ada fasilitasi aksesibilitas ya, kaitan dengan adminduk kalau memang warga Kota Bandung yang belum punya adminduk. Kemudian kalau memang warga Kota Bandung yang belum terdaftar DTKS, kita juga home visit ke rumahnya, dan asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial. Dan kemudian juga kalau memang dia terlantar, tidak ada keluarga di tempat asal, kita bantu untuk rujuk ke panti yang milik provinsi atau Kemensos.
4: Dikatakan Irfan, Dinsos Kota Bandung juga mengakui masih terdapat keterbatasan fasilitas rumah singgah yang belum sepenuhnya representatif untuk penanganan penyandang disabilitas karena membutuhkan treatment khusus. Meski demikian, kolaborasi bersama komunitas pemerintah provinsi dan berbagai elemen masyarakat terus dilakukan agar layanan rehabilitasi sosial bagi PPKS dan penyandang disabilitas di Kota Bandung dapat semakin optimal.
1: Perbedaan letak geografis wilayah di Ciayu Majakuning menyebabkan awal musim kemarau tidak serentak. Laporannya disampaikan Aurelia.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak.
7: Perbedaan kondisi geografis turut mempengaruhi pola cuaca di wilayah Ciayu Majakuning. Wilayah pesisir dan pegunungan memiliki karakteristik musim yang berbeda. Prakirawan BMKG Kertajati Dian Anggra ini menyebutkan bahwa awal musim kemarau tidak terjadi secara bersamaan. Setiap wilayah memiliki waktu yang berbeda dalam memasuki musim tersebut. Namun secara umum, musim kemarau akan terjadi pada pertengahan Mei 2026. Wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu cenderung lebih cepat memasuki musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis yang lebih rendah dan dekat dengan laut. Wilayah pegunungan seperti Kuningan menjadi daerah terakhir yang memasuki musim kemarau. Faktor ketinggian dan kondisi topografi mempengaruhi pola tersebut.
6: Kalau untuk Ciayu Majakuning itu memang secara umum akan dimulai pada pertengahan Mei awal musim kemarau-nya, Mbak. Tapi biasanya atau kita prediksi itu yang terjadi musim kemarau duluan di wilayah utara seperti Cirebon dan Indramayu. Nah, yang terakhir belakangan itu di wilayah Kuningan paling lama untuk masuk musim kemaraunya.
7: Perbedaan ini juga berdampak pada aktivitas masyarakat, terutama pada sektor pertanian yang sangat bergantung pada kondisi cuaca. Pihaknya menghimbau masyarakat untuk memahami karakteristik cuaca di wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk mengurangi resiko akibat perubahan cuaca yang terjadi. Aura Aulia melaporkan.
1: Informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Dan berikut informasinya disampaikan Irwan Rudiawan.
8: Sosialisasi kegiatan irigasi perpompaan dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi tersier tahun anggaran 2026 di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Bupati Abdusi Syakur Amin menekankan sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi daerah dengan kontribusi mencapai 2,13% terhadap perekonomian Kabupaten Garut. Angka ini merupakan pencapaian signifikan mengingat mayoritas masyarakat Garut menggantungkan hidup pada sektor agraris. Sebagai langkah konkret, pemerintah Kabupaten Garut memberikan dukungan penuh kepada petani melalui kebijakan pupuk murah untuk menekan ongkos produksi serta penyediaan asuransi bagi para petani. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi potensi gagal panen akibat fenomena iklim El Nino yang menyebabkan keterbatasan sumber air.
9: Sektor pertanian menyumbang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Garut sebesar 2,13%. Ini adalah jumlah yang besar karena kita juga tahu bahwa sebagian besar masyarakat Garut berkecimpung dalam bidang pertanian. Juga pertumbuhan kemarin susu pertanian itu mengalami pertumbuhan cukup baik, 7,11%. Apa artinya? Artinya peran kontribusi penting dalam kehidupan masyarakat Kota Garut. Ini sejalan dengan arahan Pak Presiden yang ingin kita menjadi negara yang memiliki ketahanan pangan.
8: Ia juga menitipkan pesan khusus kepada kelompok tani agar menjaga bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah dengan sebaik-baiknya.
1: Pemerintah Kota Bogor perkuat pengelolaan air limbah domestik demi kualitas sanitasi. Sony Agung Saputra menurunkan laporannya.
10: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Pelanggan air minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
11: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita heatingnya belum terjadi kan.
12: Ya, ya.
11: Jadi saya berharap sih ya amat sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalahnya.
12: Betul.
11: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
12: Oke.
11: Okay. Saya juga setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa baik limbah sampah dan sebagainya itu kan.
10: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
13: Baru 6%.
12: Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau. Nah, dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR, ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
10: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
1: Masih adanya masyarakat yang membuang tinja ke sungai menjadi perhatian karena dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait kondisi ini serta upaya pemerintah dalam mendukung pola hidup bersih dan juga sehat? Berikut tanggapan masyarakat.
13: Harapannya pemerintah bisa lebih serius menangani masalah sanitasi lingkungan. Bukan cuma imbauan, tapi juga ada solusi nyata supaya masyarakat tidak lagi buang tinja sembarangan.
14: Ya, sebenarnya prihatin juga ya, karena sungai jadi tercemar dan dampaknya ke kesehatan warga, pemerintah harus lebih sering sosialisasi dan turun langsung melihat kondisi masyarakat.
15: Menurut saya ini bukan cuma soal kebiasaan, tapi juga soal fasilitas. Kalau sanitasi memadai dan ada edukasi yang rutin, masyarakat pasti lebih sadar pentingnya menjaga lingkungan.
1: Pendengar, terkait hal tersebut, Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor melakukan penanganan teknis melalui layanan penyedotan yang tidak membebani warga. Untuk mengetahui sistem kerja penyedotan terjadwal serta mekanisme pembayarannya saat ini masih gratis. Berikut wawancara Nasrullah bersama Direktur Pelayanan dan juga Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Muzakir, berikut ini.
16: Terakhir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor, Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muzakir.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang, sehat selalu.
16: Amin. Pak Muzakir juga tampak segar ya. Lama kita nggak jumpa dan kali ini kita akan berbincang hingga tuntas nanti di Bogor pagi ini. Yang pertama adalah bahwa mandat Perumda sekarang kan ada dua ya, air bersih dan juga air limbah, dan ini amanat Permendagri 70 tahun 2016 dan juga PP 54 tahun 2017, dan tujuannya juga supaya pengelolaan air kota itu terintegrasi dan sanitasi warga jadi lebih baik Pak Muzakir ya. Dan tentu masyarakat juga ingin tahu apa yang menjadi latar belakang dan juga payung hukum Perumda Tirta Pakuan masuk ke layanan air limbah domestik dan berapa wilayah Kota Bogor yang menjadi prioritas tahap awal ini. Kami persilakan Pak Muzakir.
17: Baik, makasih Kang. Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis, tapi kan ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. Secara regulasi ini juga yang tadi disampaikan mengacu kepada Permendagri 70 tahun 2016 dan PP 54 tahun 2017 yang mendorong pengelolaan air secara terintegrasi ya, dari hulu sampai hilir. Yang tadi juga disebutkan kan secara fakta bahwa 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik ya. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. Nah ini juga tahap awal kan prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
16: Okay.
17: Nah untuk tahapan awal sendiri, target kita tahun ini kita akan melakukan penyedotan L2T2 kurang lebih 6.000 rumah tangga. Dan insya Allah juga program ini kalau untuk L2T2 akan diresmikan oleh Pak Wali Kota besok.
16: Okay.
17: Kita juga sudah menyiapkan 4 armada yang akan kita lakukan penyedotan dan ini gratis kan ke semua pelanggan PDAM kita. Tapi kita untuk tahun ini masih kita fokuskan di Bogor Utara.
16: Oke, baik. Dan tentu bagi masyarakat awamnya sih ya, kalau misalkan ada fasilitas ataupun layanan baru, itu sama dengan biaya baru begitu Pak Muzakir. Dan tentu masyarakat juga ingin ingin transparan ya, apakah iuran air limbah itu nantinya akan terpisah atau justru digabung begitu Pak dengan tagihan air bersih tiap bulannya Pak Muzakir?
17: Ya baik, makasih Kang. Jadi tagihannya ke depan ya, ke depan dan tidak akan sekarang kita tagihkan ke masyarakat.
16: Baik.
17: Jadi ini butuh kajian, butuh pendekatan ke masyarakat, sosialisasi dan lain-lain supaya di saat program ini kita jalankan kita udah menyatu nih dengan masyarakat. Ke depan tetap kita akan pisahkan antara tagihan air bersih dengan air limbah. Baik. Tapi akan jadi satu tagihan. Jadi mungkin saya mengilustrasikan misalnya tagihan PAM atau PDAM masyarakat sekarang misalnya 60.000 atau 200.000 atau 500.000 sebulan. Nah, ke depan akan ada biaya untuk IPAL-nya.
16: Okay.
17: Dan nilai tarifnya sendiri masih kita lakukan kajian. Kan nanti juga harus ada produk hukum.
16: Betul.
17: Turunan kan kalau sekarang kami masih penugasan sama wali kota. Nah, ke depan akan ada produk hukumnya, akan ada perda. Jadi juga berdasarkan kajian dan lain-lain kesiapan masyarakat dalam hal melakukan pembayaran, nilainya nanti akan kita tentukan kemudian.
16: Okay.
17: Dan nilainya sendiri juga akan kita bagi tiga, Kang.
16: Baik.
17: Kan sekarang ada rumah tangga, ada niaga, dan ada industri.
16: Okay.
17: Nah, di rumah tangga sendiri ini juga akan ada 8 golongan, golongan tarif ya. Akan golongan tarif, jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3, sampai golongan 8. Tujuannya apa? Supaya nggak usah ada ketakutan dari masyarakat, waduh ini gimana bebannya, bisa nggak kami membayar gitu. Nah, toh juga selama ini sebetulnya juga ini juga informasi Kang, dari 8 golongan ini sebetulnya ada yang lagi ada yang sosial. Nah jadi di masyarakat ada juga yang sampai hari ini kita subsidi sebetulnya, di golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan masih kita subsidi. Mereka bayar, tapi itu di bawah harga kos produksi kita sebenarnya.
16: Okay.
17: Nah, begitu juga nanti limbah. Limbahnya ini juga kita lakukan penyedotan dan kita juga bebankan ke mereka juga enggak. Masih kita subsidi dari kita.
16: Okay.
17: Tapi bagaimana bisnis ini juga harus bisa berjalan, ya tentunya juga masyarakat yang kemampuan bisa melakukan pembayaran, pasti kita juga akan memberlakukan tarif yang sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Gitu.
16: Baik, karena memang tugas baru ya Pak Muzakir, butuh waktu juga untuk menentukan formula yang tepat begitu.
17: Ya.
16: Sampai nanti akhirnya diterapkan bagaimana skema penagihan layanan air limbah yang disiapkan begitu. Sekali lagi atur nuhun kepada Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir.
18: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kasus penipuan dapat diproses melalui jalur pidana maupun juga gugatan perdata sesuai dengan ketentuan hukum. Laporannya disampaikan Rena Safira.

0: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
1: Penipuan dalam perspektif hukum Indonesia memiliki pengaturan berbeda antara ranah pidana dan hukum perdata. Perbedaan tersebut berkaitan dengan unsur perbuatan serta tujuan hukum dalam menangani tindakan penipuan yang terjadi. Dosen Fakultas Hukum UGJ Cirebon dan Kaprodi Magister Hukum Sekolah Pascasarjana UGJ Cirebon, Dr. Sanusi mengatakan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pengaturan tersebut mengenai tindak pidana penipuan kini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
0: Jadi yang dimaksud dengan penipuan itu ialah setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong.
1: Ia menambahkan penipuan dalam hukum perdata tidak diatur secara spesifik namun berkaitan dengan unsur wan prestasi perjanjian. Kondisi tersebut terjadi ketika salah satu pihak lalai atau mengingkari kesepakatan yang sebelumnya telah disetujui bersama. Dalam konteks hukum perdata, penipuan dapat terjadi alasan pembatalan perjanjian apabila mendapat unsur tipu muslihat merugikan pihak lain. Keberadaan unsur kebohongan menjadi faktor penting dalam menentukan sah atau tidaknya sebuah perjanjian menurut hukum. Rena Safira melaporkan.
2: Guna mengantisipasi berbagai bencana di Cianjur, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membenahi tata ruang lingkungan. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dari Cianjur, reporter Ian Sofian menyampaikan laporannya.
3: Berbagai macam kejadian bencana longsor, banjir maupun pergerakan tanah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali akan menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dengan alamnya. Dengan banyaknya kejadian bencana menurut KDM, namun tidak logis adanya banjir di puncak karena di mana-mana banjir itu di dataran rendah, tata ruang yang akan dibenahi.
4: Mana-mana juga banjir di daerah pedataran rendah. Ini banjir terjadi di daerah dataran tinggi. Hari ini juga kan tadi saya sudah lihat berita lagi, kan ada longsor lagi. Artinya memang tata ruang oleh provinsi lagi dibenahi dan hari ini hanya ada satu tata ruang. Sudah disepakati tata ruang provinsi Jawa Barat. Jadi nanti kabupaten mengikuti apa yang ditetapkan oleh provinsi dan ini sudah kita sepakati dengan Dirjen Tata Ruang. Itu kita sudah ada pertemuan ya dengan Kementerian ATR. Dan ini langkah kita, karena bagi saya pertumbuhan ekonomi itu pasti diperlukan, tetapi nanti apa artinya kemajuan ekonomi kalau bencana? Karena kalau sudah bencana itu semuanya nggak ada artinya.
3: Ia menambahkan fokus pada penataan ruang dan akan mendorong sejumlah anggaran, apalagi dengan masyarakat menanam pohon di daerah tebing, termasuk kebun sayuran menjadi tanaman keras. Selain itu, sengaja ke Cianjur dan Bogor untuk memastikan pengembalian tata ruang.
4: Saya akan fokus sengaja ke Cianjur, ke Bogor itu memastikan pengembalian lagi tata ruang. Setelah itu akan terus mendorong sejumlah anggaran, nanti di perubahan anggaran, dan sekarang sudah berjalan, yaitu masyarakat menanam pohon di daerah tebing. Jadi kebun-kebun sayur nanti akan secara bertahap dirubah menjadi tanaman keras di tanaman lainnya yang punya fungsi-fungsi ekologinya tuh. Jadi ini cara, dan dengan pengelolaan pemerintahan yang baik, penataan seni secara terpadu, brand pariwisata akan terbangun. Tapi saya ingin pariwisatanya itu pariwisata yang punya kelas.
3: Hal itu merupakan pesan utama yang disampaikan KDM, kembali menata alam karena ancaman terbesar tidak selarasnya antara manusia dan alam. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, program MBG dinilai dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan juga pergerakan ekonomi lokal di Kabupaten Kuningan. Reporter Skarla Mayanti menyampaikan laporannya.
5: Saya luar biasa, bukan karena saya punya dapur ya, tapi ya, memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
6: Ketua Paguyuban Mitra Dapur MBG Kabupaten Kuningan, Haji Udin Kusnaidi, nilai program makan bergizi gratis memberikan dampak luas terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, terutama melalui penyerapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, hingga pemutaran kebutuhan bahan baku di daerah.
5: Kalau pandangan saya, program MBG ini manfaatnya juga banyak sekali, baik itu dari segi penyerapan tenaga kerja, dari pergerakan ekonomi dan lain sebagainya. Ini menurut saya luar biasa. Bukan karena saya punya dapur ya, tapi memang karena kita rasakan juga seperti itu bagi UMKM-UMKM.
6: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap program MBG di Kabupaten Kuningan cukup tinggi karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh lingkungan sekitar. Ia menyebut program tersebut tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat sekitar. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Demikian pendengar Warta Jabar edisi sore hari ini atas nama kerabat kerja petugas. Terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokaltem. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih bersama siaran dari program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Bogor ya, di kesempatan hari ini selepas tadi kita ikuti warta berita di seputar Jabar dalam lintas Jabar. Komposisi lagu-lagu pilihan masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus bersama siaran dari Pro Bogor, kanal informasi dan inspirasi di Bogor sore ini.

Terima kasih di Sajian Bogor sore ini. Mendengar informasi terkait dengan gelaran Piala Dunia 2026. Nah, ini saya ingin informasi terkait dengan deretan negara paling sering tampil di ajang Piala Dunia. Ya, nah, agar Piala Dunia menjadi panggung tertinggi dalam turnamen sepak bola, di mana dalam gelaran 4 tahunan tersebut ya sering tentunya memunculkan sejarah baru dan juga legenda yang dilahirkan. Nah, salah satunya adalah negara yang sering tampil di Piala Dunia. Nah, dalam perjalanan Piala Dunia sejak tahun 1930, hanya beberapa negara yang mampu untuk mempertahankan konsistensi luar biasa untuk terus hadir di ajang putaran final Piala Dunia. Nah, untuk negara yang paling sering tampil di Piala Dunia adalah Brazil ya. Nah, sementara negara-negara lain seperti Jerman, Argentina ataupun juga Italia, ya ini juga boleh dikatakan mereka juga adalah negara-negara yang juga sering tampil ya di Piala Dunia gelaran sepak bola 4 tahunan. Hingga menjelang edisi 2026, Brasil telah mencatatkan 23 kali penampilan, sebuah rekor yang mengukuhkan posisi mereka sebagai penguasa abadi sepak bola. Nah, kehebatan Brasil dan juga Jerman ini terbukti dari statistik yang mencatat keduanya merupakan satu-satunya tim nasional yang telah memainkan lebih dari 100 pertandingan di sepanjang gelaran Piala Dunia. Nah, angka ini mencerminkan fakta bahwa tim-tim tersebut ya tidak hanya sering lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia, tapi juga hampir selalu melangkah jauh hingga ke babak-babak akhir. Sekaligus juga memberikan kontribusi yang sangat besar pada total produktivitas gol dan juga drama di lapangan hijau.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

masih hadirkan sajian komposisi lagu-lagu pilihan menemani Anda yang masih bersama siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, jelang penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026, Polri mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai berbagai potensi tindak kejahatan, ya, mulai dari penipuan berkedok tiket nonton bareng hingga praktek judi bola yang marak saat ajang kegiatan Piala Dunia tersebut. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa masyarakat diminta untuk segera melapor apabila menemukan indikasi penipuan yang memanfaatkan euforia Piala Dunia 2026. Polri juga akan mendirikan kanal pengaduan bersama dengan TVRI untuk mengantisipasi berbagai persoalan selama pelaksanaan nonton bareng. Selain penipuan, Polri juga menyoroti potensi meningkatnya praktik judi bola selama gelaran Piala Dunia 2026. Masyarakat tidak terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut karena berpotensi untuk memicu tindak pidana lain. Ia juga mengajak masyarakat untuk menikmati pesta sepak bola dunia dengan tetap menjaga ketertiban dan juga menjunjung tinggi sportivitas. Nah, sebagai informasi pendengar, Piala Dunia 2026 ini akan digelar di bulan Juni hingga Juli 2026 di tiga negara, yaitu di Kanada, Meksiko, dan juga Amerika Serikat. TVRI sebagai pemegang hak siar resmi di Indonesia berencana akan menggelar nonton bareng di 34 stasiun daerah yang dapat diakses masyarakat secara terbuka. Dan RRI juga, pendengar, juga rencananya akan menyiarkan, ya, pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, okay, masih di Sajian Bogor sore ini kita masih mainkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir menemani aktivitas yang tengah dilakukan di sore ini. Sudah cukup gelap di kawasan Pangrango 34. Sekali lagi untuk Anda pendengar yang tengah bersama siaran dari program Satu Re Bogor, Anda juga bisa berbagi informasi dengan kami dengan mengirimkan WhatsApp di 0815x4200 ya. Atau juga mungkin Anda punya aduan-aduan terkait dengan layanan publik atau apa saja, silakan Anda bisa kirimkan aduan Anda di nomor WhatsApp kami melalui 0815x4200 ya, kapan saja 24 jam kami buka untuk Anda. Nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait dalam acara Halo RRI yang hadir di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Ya, masih terus kami hadirkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda masih di rangkaian Bogor sore ini. Informasi dari Pengadilan Negeri Bogor, di mana Pengadilan Negeri Bogor ini memanggil Aldiansah beralamat di Kampung Baru RT2 RW6 Desa Neglasari Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor sebagai tergugat 85 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan Nomor 10 Bogor. Pada hari Rabu 20 Mei 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh PT Sahabat Unggul Internasional sebagai penggugat melawan Magdoni dan kawan-kawan sebagai para tergugat.

Ya, mari masih di sajian Bogor sore ini, pendengar, kita masih hadirkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir menemani Anda. Nah, pendengar, TVRI menekankan aturan ketat terkait penggunaan siaran Piala Dunia 2026 termasuk untuk liputan media hingga penyelenggaraan nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Menurut pemimpin redaksi siaran Piala Dunia TVRI, Usman Kansong, ya, bahwa aturan tersebut diberlakukan karena hak siar Piala Dunia FIFA memiliki regulasi yang sangat ketat, terutama yang berkaitan dengan pertandingan secara langsung maupun penggunaan atribut resmi FIFA. Ia menjelaskan media maupun pihak lain tidak diperbolehkan menggunakan judul World Cup Piala Dunia 2026 maupun istilah seperti Road to World Cup dalam program atau juga rubrik khusus. Selain itu, TVRI juga sebagai pemegang hak siar nasional juga tidak diperbolehkan menayangkan iklan selama pertandingan berlangsung, baik secara langsung maupun tayangan ulang. Hal ini dilakukan agar penonton dapat menikmati pertandingan secara utuh tanpa interupsi komersial. Terkait distribusi cuplikan pertandingan, FIFA juga hanya mengizinkan pemegang hak siar memberikan maksimal 1,5 menit tayangan kepada media lain untuk kepentingan pemberitaan dan bukan tujuan komersial.

Dan masih panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok memanggil Anang Dwi Nur Santo binti Sunaryo, tempat tanggal lahir Madiun 18 Februari 1978, tempat kediaman dahulu di Telaga Golop Blok E 11A 15 RT 1 RW 10 Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya sebagai tergugat. Agar data menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Puspita Ratih binti Saidi sebagai penggugat melawan Anang Dwi Nur Santo bin Sunaryo sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat juga mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat dijawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Panggilan sidang ya. Dari Pengadilan Agama Depok juga memanggil Muhammad Rijal bin Maman, tempat tanggal lahir Bogor 18 Juli 92, tempat kediaman di Jati Jajar RT 4 RW 2 Kelurahan Jati Jajar Kecamatan Tapos Kota Depok sebagai tergugat ya, agar menghadap ke muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Riswanti binti Muhammad Haris sebagai penggugat melawan Muhammad Rijal bin Maman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan juga dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Pendengar, jangan lupa ya, untuk Anda para peserta program JKN dari BPJS Kesehatan yang memiliki kewajiban untuk membayar iuran setiap bulannya sebelum tanggal 10 melalui kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar tentunya kepesertaan tetap aktif dan juga pelindungan kesehatan tetap terjamin saat dibutuhkan. Nah, supaya tidak lupa untuk membayar, sekarang ada Anda bisa memanfaatkan fitur pembayaran auto debit, di mana dengan fitur ini iuran JKN akan dibayarkan otomatis setiap bulan melalui rekening bank atau juga dompet digital yang Anda pilih. Praktis, aman, dan juga pastinya membuat Anda lebih tenang karena status kepesertaan tetap aktif. Nah, untuk Anda yang punya tunggakan, bagaimana? Nah, ini tenang saja karena BPJS Kesehatan juga memiliki program New Rehab 2.0, yaitu rencana pembayaran bertahap yang memberikan kemudahan bagi peserta yang menyicil tunggakan iuran sesuai dengan kemampuan. Nah, untuk Anda yang ingin mengetahui seperti apa cara mendaftar di New Rehab 2.0 ini, sangat gampang. Peserta yang menunggak pendaftar melalui, ini bisa mendaftar ya, maksudnya melalui aplikasi mobile JKN, kemudian memilih fitur New Rehab dan mengikuti instruksi selanjutnya atau datang langsung ke kantor cabang terdekat. Yuk bayar iuran tepat waktu, aktifkan auto debit, dan juga memanfaatkan program Rehab 2.0 jika Anda punya tunggakan. Untuk info selengkapnya, bisa Anda akses melalui aplikasi mobile JKN atau juga kanal resmi BPJS Kesehatan. Kunjungi juga media sosial BPJS Kesehatan melalui Instagram @BPJS Cabang Bogor dan juga TikTok @BPJS Cabang Bogor. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bogor.

Anda masih bersama siaran dari Pro Astro Bogor. Ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di Bogor dan sekitarnya, kami promosikan juga waktu memandang azan maghrib ya untuk wilayah Bogor dan sekitarnya hari ini pukul 17:52 waktu Indonesia Barat. Nanti seperti biasa kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran. Sajian lagu religi Islami juga akan kami hadirkan menemani Anda di kesempatan sore hari ini ya. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Bogor yang akan hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 20 nanti ya di sajian Bogor sore ini.

0: Mendengar kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan Haji Muammar Z.A. membacakan surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan ayat 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.

0: Nasihat Ayah. Alkisah, suatu hari putri datang kepada ayahnya yang sedang membaca koran di teras belakang rumah. "Ayah," sapa putri dengan kepala tertunduk dan nada suara yang murung. Sambil menurunkan koran yang sedang dibacanya, sang ayah memandang putrinya yang beranjak remaja itu. "Ada apa, nak?" "Ayah, putri merasa capek. Putri sudah belajar mati-matian di sekolah untuk mendapat nilai bagus. Tapi teman sekelasku bisa dapat nilai bagus dengan cara menyontek. Itu kan tidak adil namanya. Putri juga capek karena harus membantu ibu membersihkan rumah hingga waktu belajarku jadi kurang. Sedangkan temanku pada punya pembantu. Kenapa kita tidak punya pembantu, Ayah?" Dengan suara lebih lantang, si putri melanjutkan unek-uneknya. "Putri juga capek karena harus menabung dulu untuk bisa membeli sesuatu. Sedang temanku bisa belanja tanpa harus menabung. Lebih capek lagi, putri harus menjaga segala ucapan dan tingkah laku. Sedangkan temanku seenaknya berbicara sampai putri sakit hati. Pokoknya putri capek deh menahan diri. Putri ingin seperti mereka, bebas berkata dan melakukan apapun." Dari suara sendu, putri pun kemudian menangis tersendu-sendu sambil mengelus kepala anak si putri penuh sayang. Ayah berkata, "Jangan menangis putri, ayo ikut. Ayah akan menunjukkan sesuatu kepadamu." Sambil bergandengan tangan, ayah anak itu menyusuri jalan yang berlubang di sana-sini dengan banyak genangan air, semak peduri, dan berbagai serangga yang berdengung di sekitar mereka. "Ayah, kita mau kemana sih?" tanya si putri bingung. "Jalanan begitu kotor. Aduh, kaki putri luka tergores duri. Ih, banyak nyamuk dan serangga pula." Sang ayah hanya menjawab pendek, "Sabar putri, tegar putri, sebentar lagi." Akhir perjalanan, mereka sampai di sebuah telaga yang menakjubkan. Airnya sangat jernih dan segar. Di sekelilingnya bunga yang cantik dan pepohonan yang rindang, serta burung dan kupu-kupu beraneka warna. Si putri terpana kaku. "Anakku, tahukah kau mengapa di sini begitu sepi, padahal tempat ini amat indah? Karena tidak banyak orang yang mau bersusah payah menyusuri jalan kecil yang jelek tadi, sehingga mereka tidak bisa menikmati surga alam yang begitu indah. Untuk menikmati sesuatu yang indah, perlu perjuangan dan kesabaran. Sama seperti kehidupan ini, harus sabar, tegar dalam bersikap baik, sabar dalam kejujuran, sabar dalam memperjuangkan kebenaran nilai, tegar dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah yang muncul. Tapi ya, kan tidak mudah untuk selalu bersabar dalam kebenaran.
1: Memang,
0: jawab sang ayah dengan lembut. Karena itu, ayah dan ibu senantiasa menggenggam tangan putri, membimbing dan mendukung dalam kebaikan dan kebenaran. Hingga kelak suatu saat nanti, putri mampu tegak berjalan sendiri, mulia bagi keluarga dan sesama. Apakah putri mengerti?
1: Mengerti, ayah. Terima kasih.
0: Hidup adalah perjuangan. Mari kita menjalani hidup dengan penuh keberanian, keuletan, dan kesabaran.

Pernah masih Anda ikuti syarat dari Prosesor Bogor ya. Setelah tadi kita rehat untuk melaksanakan ibadah salat maghrib, tadi harapan kita mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali pendengar untuk menghadirkan komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengarannya hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pukul 19 kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menghadirkan Warta Berita.

Oke, terima kasih di Sajian Bogor sore ini. Pendengar, kita masih mainkan sekali lagi komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengan Anda. Pendengar, penyanyi asal Kolombia Shakira resmi memperkenalkan lagu resmi Piala Dunia 2026 bertajuk Dai Dai ya, pada hari Kamis kemarin ya. Penyanyi berusia 49 tahun ini mengunggah video teaser lagu tersebut melalui akun Instagram dari Stadion Maracana Stadium. Lagu ini juga menghadirkan kolaborasi dengan penyanyi Nigeria Burna Boy yang dijadwalkan akan dirilis pada 14 Mei 2026. Dalam video tersebut, Shakira tampil bersama kelompok penari yang mengenakan warna berbagai tim nasional peserta turnamen. Nah, pendengar, video ini juga menampilkan bola resmi Piala Dunia edisi 2006, 2010 dan juga 2014 sebagai simbol keterlibatan Shakira dalam sejumlah turnamen sepak bola besar terbesar di dunia tersebut. Sebelumnya Shakira juga membawakan lagu resmi Piala Dunia 2010 berjudul Waka Waka di Stamford Afrika yang menjadi salah satu anthem paling populer dalam sejarah Piala Dunia.

Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan. Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang

Terima kasih panggilan sidang juga hadir di kesempatan sore hari ataupun malam hari ini pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Amin Nurdin bin Mujih tempat tanggal lahir Depok 12 Februari 1983 tempat kediaman terdahulu di Kampung Stangkle nomor 66 RT 1 RW 16 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Kota Depok, dan sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 8 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Bulepat, Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Indah Permatasari binti A Maulana S alias A Maulana Siswoyo sebagai penggugat melawan Amin Nurdin bin Mujih sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau juga tertulis. Nah, jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.

Oke, terima kasih sekali lagi masih bersama Syara dari Pro Shelter Bogor. Karena informasi dan inspirasi, kita masih mainkan komposisi lagu-lagu pilihan yang ada di ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 19. Dan nanti pukul 19 seperti biasa kita akan hadirkan juga pakai informasi warta berita dari Pro 3 RRI di Jakarta. Oke, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor di kesempatan malam hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

FM masih ada sebuah lagu yang akan hadir di ruang dengar. Sebelum nanti kami akan bergabung dengan Pro 3 di Jakarta untuk menghadirkan warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar. Ramat harusnya sih dana kita cukup, urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Dengar inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebut perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin ngelihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Beda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jatuh.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menular penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu, untuk mengobati dia. Nomor dua, supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis tuberkulosis. Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi itu tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari 7 Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung menaiki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast-track dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 141 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 9 lebih 10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penerbangan penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2020. lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan, dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 7.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua, yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus solawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukur.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jamaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50-an ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke Terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
1: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aruk menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Aruk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
3: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
1: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansa melaporkan.
4: Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsen, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya ada faktor yang lain. Kita mau menjaga latihan fisik yang membuat atlet asupan yang bagus, juga kita juga

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis gulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh cinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

menyaksikan acara terakhir di Bogor sore ini di Mimbar Agama Hindu tentang fungsi kitab suci. Sekaligus juga saya pamit dari ruangan dengan Anda, setelah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf bila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Nanti ada Marisa yang akan melanjutkan tugas di rangkaian Bogor malam ini.

Selamat malam umat Sedharma, para sahabat RRI Pro 1 Bogor. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Wayan Gemuh Kertaraharja, Ketua Pengurus Harian Parisade Hindu Dharma Indonesia, PHDI Kota Bogor, masa bakti 2025-2030. Om Saraswatyaye Namah, Om Gangganapataye Namah, Om Ganggurave Namah, Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Siddham, Om Anubhadra Kratavoyantu Viswatah, Om Tadastu Sampurasun. Bapak Ibu umat Sedharma, dalam dua kali mimbar agama Hindu sebelumnya, narasumber kita Ibu Meliana Dewi telah mengajak umat Sedharma pendengar RRI Pro 1 Bogor untuk mengetahui apa saja kitab suci agama Hindu. Saya menggunakan kata apa saja yang mana mengindikasikan bahwa kitab suci kita itu ada banyak, tidak hanya satu. Selama ini barangkali kita hanya mengetahui bahwa kitab suci Hindu itu adalah Weda. Iya betul, tetapi Weda sebagai kitab suci itu ada empat, atau dikenal dengan Chaturveda. Bukan hanya satu kitab. Kitab Chaturveda itu yaitu Rigveda, Atharvaveda, Yajurveda, dan Samaveda. Masing-masing dari empat kitab tersebut memiliki empat bagian kitab, yang mana masing-masing bagian tersebut juga merupakan kitab tersendiri. Nah, empat bagian kitab itu yaitu kitab Samhita, kitab Brahmana, kitab Aranyaka, dan kitab Upanishad. Jadi, dari Chaturveda saja ada 16 kitab. Belum lagi kitab Smriti seperti Itihasa dan Purana, lalu ada kitab Dharma Sastra, Sutra, dan sebagainya. Jadi kitab suci agama Hindu itu banyak sekali. Nah, barangkali ada pendengar yang punya pertanyaan, mengapa kita harus mempelajari kitab suci? Untuk apa? Apa manfaat dari kitab suci? Haruskah kita membaca dan memahami semua kitab-kitab suci tersebut yang begitu banyak jumlahnya? Lalu dari mana memulainya? Kitab mana yang sebaiknya kita baca terlebih dahulu? Dari mana saya bisa memperoleh kitab tersebut? Apakah saya boleh membaca sendiri atau saya harus berguru kepada orang lain? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaan yang wajar timbul dari seorang umat Hindu yang mulai memiliki keinginan untuk mengenal kitab sucinya. Nah, Bapak Ibu, para pendengar umat Sedharma, para sahabat RRI Pro 1 Bogor, malam ini kita akan bahas satu pertanyaan saja dari sekian banyak pertanyaan yang mungkin timbul atau Bapak Ibu miliki. Kita bahas satu pertanyaan saja. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang lainnya akan kita bahas di kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang akan kita bahas malam ini adalah pertanyaan tentang kenapa kita harus membaca dan memahami isi kitab suci. Apa manfaatnya? Apa fungsi kitab suci dalam kehidupan kita ini? Bapak Ibu para pendengar umat Sedharma, bagi seorang prajurit, seorang tentara yang maju ke medan tempur, ke medan perang melawan musuh, tentu harus bermodal utama yaitu memiliki senjata. Tanpa senjata, maka seorang prajurit yang maju ke medan tempur menghadapi musuh sama halnya dengan menyerahkan diri, bahkan bisa terbunuh dalam pertempuran. Jadi, bagi seorang tentara, senjata merupakan alat yang vital dalam berperang. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Apapun catur warna kita, apakah kita seorang pekerja, ataukah seorang pengusaha, ataukah seorang pegawai atau pejabat pemerintah, termasuk seorang tentara, ataukah seorang brahmana atau seorang pandita. Demikian juga di tahapan manapun kita berada dalam kehidupan ini, dalam konteks catur asrama,
apakah kita masih seorang brahmacarya? Ataukah kita dalam masa kehidupan berumah tangga atau grihastha? Ataupun kita dalam tahap wanaprastha atau tahap menarik diri dari keriuhan duniawi dan memusatkan diri pada spiritual? Dimanapun tahapan kita saat ini dan apapun warna kita saat ini, kita semua memerlukan senjata untuk mengarungi kehidupan ini, untuk memerangi musuh-musuh kita, agar kita bisa menang dalam kehidupan ini, berhasil menuju tujuan sejati hidup manusia kita. Menang dalam memerangi musuh-musuh kita. Sebenarnya musuh kita itu siapa sih? Siapa musuh sejati kita? Siapa musuh sejati kita dalam hidup manusia kita ini? Tiada lain adalah diri kita sendiri. Lebih tepatnya ego kita, kebodohan kita, ketidaktahuan kita akan hal yang sejati. Itulah musuh kita. Musuh kita adalah ketidaktahuan kita dalam memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Musuh kita adalah kemiskinan kita akan viveka. Nah, viveka itu adalah kemampuan kita untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang sejati, mana yang bukan sejati, mana hal-hal yang seharusnya dilakukan dan mana hal-hal yang tidak baik untuk dilakukan. Itulah viveka. Nah, musuh kita adalah kemiskinan kita akan viveka. Sekali lagi, bagi seorang tentara, sebagaimana saya katakan sebelumnya, senjata adalah alat yang sangat penting untuk memenangkan perang di medan tempur. Nah, senjata dalam bahasa Sanskertanya adalah sastra. Senjata dalam bahasa Sanskertanya adalah sastra. Namun bila kata sastra pengucapannya diubah sedikit, yaitu suku kata pertama sas diucapkan lebih panjang sehingga menjadi sastra, maka lain lagi artinya. Jadi antara sastra dan sastra itu beda artinya. Kalau sastra itu artinya senjata, sedangkan sastra itu artinya adalah kitab suci. Sastra dan sastra, sekali lagi, peralatan utama bagi seorang tentara dalam bertempur adalah sastra atau senjata. Nah, sedangkan peralatan utama bagi manusia agar selamat dalam menjalani kehidupan manusianya di bumi ini adalah sastra atau kitab suci. Nah, kitab suci, dari mana kita bisa memperoleh pengetahuan suci jenana, merupakan alat buat kita untuk membimbing kita, sebagai panduan untuk kita dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang sejati dan apa yang tidak sejati, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan dalam mengarungi lautan kehidupan samsara ini. Agar apa? Agar kita bisa mencapai tujuan sejati kehidupan manusia kita, yaitu moksha. Nah, nanti lain waktu kita bicara mengenai moksha lebih detail, termasuk apa jenis-jenis moksha itu. Moksha jenisnya banyak sekali, tidak hanya satu. Nanti lain kali kita mudah-mudahan ada kesempatan untuk membahasnya. Nah, kembali kepada fungsi atau manfaat kitab suci, seperti yang saya katakan tadi, bahwa merupakan alat buat kita untuk membimbing kita, sebagai panduan untuk kita, panduan dalam menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik, panduan dalam menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar, panduan dalam menentukan apa yang sejati dan apa yang tidak sejati, apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan dalam mengarungi lautan kehidupan samsara ini. Itulah fungsi dari kitab suci menurut agama kita, agama Hindu.
Nah, hal tersebut dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 24 yang berbunyi Tasmat sastram pramanam te karya-karya vyavasthitau nyatva sastra vidanoktam karma kartum iharasi. Tasmat sastram pramanante karya-karya vyavasthitau nyatva sastra vidanoktam karma kartum iharasi. Adapun arti dari sloka tersebut, tasmat oleh karena itu engkau te hendaknya mempergunakan kitab suci atau sastra itu dipergunakan sebagai apa? Dipergunakan sebagai acuan dasar hukum atau pramanam. Dalam hal apa? Dalam menentukan dengan baik atau vyavasthitau apa yang patut dilakukan atau karya dan apa yang tidak patut dilakukan atau akarya. Nah, sesudah memahami hal itu dengan baik, sesudah nyatwa, maka engkau wajib apa? Wajib melakukan tugas kewajibanmu di dunia ini atau karma kartumiha sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci atau vidanoktam. Jadi, sekali lagi sloka tersebut mengatakan bahwa oleh karena itu, engkau hendaknya mempergunakan kitab suci atau sastra itu sebagai acuan dasar hukum dalam menentukan dengan baik apa yang patut dilakukan dan apa yang tidak patut dilakukan. Dan sesudah engkau memahami hal itu dengan baik, maka engkau wajib melakukan tugas kewajibanmu di dunia ini sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di dalam kitab suci. Nah, itu arti dari sloka dari kitab Bhagavad Gita bab 16 sloka 24. Kenapa kita melakukan tugas-tugas kewajiban harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci? Agar apa? Tiada lain agar kita bisa mencapai tujuan sejati kehidupan kita sebagai manusia, yaitu moksha atau kebahagiaan sejati dalam hidup ini. Nah, sebaliknya, kalau kita tidak memakai ajaran kitab suci sebagai pemandu kita dalam kita melaksanakan tugas-tugas kita, lalu apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi pada diri kita kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan dalam kitab suci? Nah, dalam sloka 23 bab 16 kitab Bhagavad Gita disebutkan, Yah sastra vidim utsrijya vartate kama karatah nasa siddhim avapnoti nasukam naparam gatim. Yah sastra vidim utsrijya vartate kama karatah nasa siddhim avapnoti nasukam naparam gatim. Arti dari sloka tersebut adalah dia yang mengabaikan atau utsrijya aturan-aturan dari kitab suci atau sastrawidi dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri atau kama karatah, dia tidak akan pernah dapat mencapai keberhasilan atas tujuan sucinya atau nasah siddhim awapnoti, tidak pula memperoleh kebahagiaan atau nasukam, dan tidak akan dapat mencapai tujuan hidup yang paling utama, na param gatim. Jadi menurut sloka 23 bab 16 Bhagavad Gita ini, bahwa mereka yang mengabaikan aturan-aturan dari kitab suci dan bertindak sesuai dengan keinginannya sendiri, dia tidak akan pernah dapat mencapai keberhasilan atas tujuan sucinya, dan dia tidak pula memperoleh kebahagiaan serta tidak akan dapat mencapai tujuan yang paling utama, tujuan hidup yang paling utama, yaitu moksa. Kalau dalam hidup ini kita tidak bisa memperoleh kebahagiaan, tidak bisa memperoleh keberhasilan dalam tugas-tugas suci kita, dalam swadharma kita,
dan tidak dapat mencapai tujuan sejati atau tujuan tertinggi dari hidup sebagai manusia. Artinya apa? Artinya kita tidak ubahnya sedang jatuh ke dalam neraka atau ke penderitaan yang sangat dalam. Nah, dalam sloka nomor 21 bab 16 Kitab Suci Bhagavad Gita disebutkan ada tiga macam pintu gerbang untuk masuk ke neraka. Triwidam Narakasyedam. Tiga pintu gerbang ke neraka itu yaitu kama, kroda, dan loba. Kama, kroda, dan loba. Itu tiga pintu gerbang ke neraka yang menyebabkan sang atma semakin mengalami kejatuhan. Jadi pintu gerbang neraka itu bila seseorang masuk ke sana, maka jiwa seseorang itu, sang atma dari seseorang itu akan mengalami kejatuhan yang makin jatuh makin dalam. Oleh karena itu, tasmat, tinggalkanlah ketiga sifat tidak baik dan tidak terpuji tersebut, yaitu kama, kroda, dan loba. Tinggalkan itu. Kama atau hawa nafsu yang membelenggu seseorang. Sedangkan kroda adalah kemarahan yang menguasai seseorang. Dan loba adalah keserakahan yang menguasai seseorang. Bila seseorang dibelenggu oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh amarah atau menjadi budak keserakahan, bila dia membiarkan dirinya menjadi budak atau dikuasai oleh salah satu perbuatan tidak terpuji tersebut, maka dia dikatakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Dengan kata lain, ketika dia dikuasai oleh kama ataupun kroda ataupun loba, kecerdasan spiritualnya, pengetahuannya tentang ajaran kitab suci sebenarnya sedang dirampok oleh sifat-sifat tidak terpuji tersebut. Nah, sering kita mendengar bahwa orang yang sedang dalam keadaan marah besar, yang sedang dikuasai oleh marah, dalam keadaan seperti itu, kecerdasannya atau kemampuannya dalam memilah mana yang baik dan mana yang buruk hilang dirampas oleh kemarahan itu. Pada saat itu dia dalam kondisi tidak memiliki kecerdasan ataupun kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga tanpa disadarinya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak terpuji ataupun melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Dan biasanya kemudian setelah kesadarannya dia berhasil peroleh kembali, dia sangat menyesali apa yang telah dia katakan ataupun lakukan pada saat dia dikuasai oleh marah. Nah, dalam kondisi seperti itu biasanya orang tersebut balik memarahi dirinya sendiri, mempertanyakan kepada dirinya sendiri, kenapa dia telah bertindak seperti orang bodoh? Ya, karena buktinya atau kenyataannya memang pada saat dia dikuasai oleh marah, kecerdasannya sedang dirampok oleh kemarahan itu sendiri. Sebagaimana Dewi Gandari, mungkin Bapak Ibu ada yang mengikuti cerita mengenai Mahabharata di salah satu stasiun TV swasta pada beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana Dewi Gandari, kalau Bapak Ibu ingat dalam cerita Mahabharata tersebut, dalam itihasa Mahabharata tersebut, yaitu Dewi Gandari itu adalah ibunya sang 100 Korawa yang marah besar kepada Krishna di akhir perang Bharatayuddha. Kenapa dia marah? Kemarahannya itu timbul sebagai akibat 100 putra Dewi Gandari semuanya tewas di medan tempur, dikalahkan oleh Pandawa dan pasukannya. Itu penyebab dari kemarahan Gandari yang kehilangan semua putra-putranya. Dewi Gandari marah besar, tak terkendali. Marah kepada Krishna karena Krishna dianggapnya bertanggung jawab atas kematian semua putra-putra Gandari. Karena menurut Dewi Gandari, Krishna membiarkan hal itu terjadi. Padahal Krishna memiliki kemampuan
untuk menghentikan petaka itu. Gandari marah besar. Dalam keadaan dia dikuasai oleh marah, Gandari mengeluarkan kutukan mengerikan kepada Krishna yang membuat semua orang yang hadir di situ menjadi terkejut dan tidak percaya dengan apa yang dilakukan Gandari terhadap Krishna. Namun seperti Bapak Ibu barangkali ingat, sudah terlambat bagi mereka untuk mencegah Gandari untuk melakukan yang tidak patut dilakukan itu. Orang-orang di sana terkejut dan sudah terlambat semuanya. Tidak bisa dicegah lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi setelah Gandari kembali kepada kesadarannya? Dia menangis sejadi-jadinya, menyesali dirinya, mempertanyakan dirinya kenapa dia bisa sampai melakukan hal yang mengerikan tersebut. Dia dengan penyesalan yang dalam meminta maaf kepada Krishna. Begitulah pada umumnya bila seseorang berada dalam dikuasai oleh amarah. Dalam kondisi seperti itu, dia bisa melakukan hal-hal yang sangat bodoh, karena memang orang yang dikuasai oleh marah, kecerdasannya waktu itu sedang dirampok oleh amarah itu sendiri. Nah, demikian juga ketika loba atau keserakahan menguasai seseorang. Menguasai dalam artian orang tersebut menjadi budak dari keserakahan itu, maka dia dapat melakukan hal-hal yang tidak terpuji yang bertentangan dengan ajaran dalam kitab suci. Salah satu bentuk keserakahan yang menguasai seseorang adalah melakukan korupsi. Nah, sekali lagi, pada saat orang dikuasai oleh hawa nafsu atau dikuasai oleh marah maupun keserakahan, menjadi budak hal tak terpuji tersebut, dia sudah masuk ke pintu gerbang neraka dalam kehidupannya di bumi ini. Sebaliknya, bagi orang yang sudah terbebas dari ketiga pintu neraka itu, sebagaimana disebutkan dalam Sloka 22 bab 16 kitab suci Bhagavad Gita, etair vimuktah Kaunteya tamo dwarais tribir narah. Dia melakukan segala perbuatan demi kebaikan sang atma, sang diri sejati, maka dia akan sampai pada tujuan yang paling utama. Jadi orang-orang yang sudah terbebas dari ketiga pintu neraka itu, dia melakukan segala perbuatan demi kebaikan sang atma, sang diri sejati, maka dia akan sampai pada tujuan yang paling utama. Acaratyat manah sreyas tato yati param gatim. Nah, Bapak Ibu sekalian, para umat sedharma, para pendengar RRI Pro 1 FM Bogor, sebagai kesimpulan dan sekaligus penutup dari bahasan kita malam ini, saya ingin mengutip satu sloka lagi dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu sloka nomor 36 bab 4. Sloka tersebut mengatakan, seandainya pun engkau adalah orang paling berdosa di antara orang-orang paling berdosa, namun tanpa diragukan sedikit pun, melalui perahu ilmu pengetahuan suci jnana, maka engkau akan diseberangkan dengan mudah dari lautan dosa. Kenapa begitu? Kenapa untuk orang yang paling berdosa pun bisa diseberangkan oleh ilmu pengetahuan suci jnana ini? Karena kita dikatakan sudah memiliki ilmu pengetahuan suci jnana itu bukan hanya karena kita sudah membaca dan sudah memahami, tetapi karena kita sudah menerapkan isi ajaran itu ke dalam perilaku kita. Jadi kalau orang yang paling papa, paling berdosa pun, kalau dia mau mempelajari kitab suci dan memiliki pengetahuan suci jnana,
memiliki pengetahuan suci jenana itu artinya sudah menerapkan ajaran-ajaran kitab suci itu dan terefleksi secara otomatis, secara alami, secara tulus ikhlas, menyatu dengan perilakunya, baik itu kata-kata, pikiran maupun perbuatan dari ajaran kitab suci itu. Jadi orang tersebut sebenarnya sudah mengikuti ajaran kitab suci, antara lain melakukan pengendalian diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan amarah, mengendalikan keserakahan dan segala macam, sehingga dia terhindar dari ketiga macam pintu neraka itu. Jadi fungsi dari kitab suci ini yang merupakan sumber dari pengetahuan suci jenana merupakan sebuah perahu bagi kita untuk menyeberangi lautan dosa ini menuju kepada tujuan kehidupan sejati kita sebagai manusia. Demikian umat sedharma, para sahabat RRI, apa yang saya dapat sampaikan malam ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan dan bila ada kekurangan-kekurangan dalam pemaparan saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk umat sedharma dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan lain dalam acara Mimbar Agama Hindu ini dengan topik yang lain. Matur suksuma, karena telah mengikuti acara ini sampai selesai, saya akhiri pertemuan kita malam ini dengan puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani Anda di Bogor malam ini, edisi hari Jumat 8 Mei 2026 ya. Semoga kabar Anda sehat walafiat menjelang akhir pekan ini dan tentu sudah melepaskan beban aktivitas ataupun rutinitas yang dilakukan hampir sepanjang pekan ini. Saatnya besok weekend gitu ya, di hari Sabtu yang libur, semoga bisa menikmati liburnya dengan tenang. Atau juga pengen me time bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat Anda, sudah punya rencana ini dan itu, ya semoga diberikan kelancaran. Tapi untuk malam hari ini ya tentunya bersantai dulu aja sambil mendengarkan Pro 1 RRI Bogor. Ada berbagai program yang akan hadir, kita akan mulai dengan ngobras pendengar ya. Kemudian juga nanti akan hadir ragam budaya serta drama radio. Kemudian sedikit informasi nanti terkait dengan Piala Dunia ya, kita akan hadirkan sebelum masuk di program Ruang Rindu. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel ini adalah kisah perjalanan hidup Alif, seorang pemuda dari pedalaman Sumatera yang berani merantau ke Pondok Madani, pesantren terkenal di Jawa Barat, demi mengejar impiannya dalam dunia pendidikan. Novel ini menceritakan karakter yang relatable, khususnya bagi mereka yang pernah berjuang untuk meraih cita-cita. Alif adalah tokoh utama yang penuh semangat, ketekunan, dan tekad kuat untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, kehidupan pesantren yang keras, dan jauh dari keluarganya, pembaca akan merasa terinspirasi oleh perjalanan Alif untuk menggapai mimpinya dan menemukan arti sejati dalam hidupnya. Penulis Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan atmosfer pesantren dengan baik dan menjelaskan berbagai aspek kehidupan pesantren, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut di sana. Hal ini memberikan nuansa otentik kepada pembaca dan membuat pembaca merasa seolah-olah mereka ikut merasakan pengalaman di Pondok Madani. Tema utama novel ini adalah pentingnya pendidikan, semangat pantang menyerah, dan nilai-nilai agama. Ahmad Fuadi dengan cemerlang menggambarkan bagaimana pendidikan dan agama dapat menjadi pilar utama dalam membentuk karakter seseorang dan membantu mereka menghadapi berbagai cobaan dalam hidup. Dengan semangat dan keberanian, kita dapat meraih apapun yang kita impikan. Pesan ini menjadi salah satu inti dari novel Negeri Lima Menara. Ini adalah kisah inspiratif tentang perjalanan seseorang untuk mengejar impiannya dan menggugah semangat pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar tujuan hidup mereka. Novel ini adalah salah satu sastra Indonesia yang harus dibaca oleh setiap generasi.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Prosa 1 RRI Bogor.

Program Ngobras yang selalu hadir setiap hari pendengar pukul 20 hingga pukul 21 Indonesia Barat, tentunya selalu mengajak Anda untuk mengikuti berbagai aktivitas kegiatan dan juga mengetahui apa saja komunitas yang aktif untuk melakukan pemberdayaan di tengah masyarakat. Dengan satu visi kegiatan ya, sekumpulan orang-orang dalam satu bidang seni yang sama gitu ya, dengan aktivitas ataupun kegiatan mereka yang dilakukan secara rutin juga, tentunya kita harapkan bisa berdampak pada masyarakat luas. Termasuk juga nih berkaitan dengan kesehatan sosial masyarakat pendengar. Dari Palang Merah Indonesia atau PMI Merauke terus memperkuat jaringan komunitas donor darah untuk membantu memenuhi kebutuhan darah di daerah Kabupaten Merauke. Nah, selain dukungan dari TNI dan juga Polri, keterlibatan keluarga pasien juga komunitas donor ini cukup aktif ya untuk membantu pelayanan kemanusiaan. Sekretaris PMI Merauke, Petrus Mardan, mengatakan sebagian besar pendonor darah yang membantu saat kondisi darurat berasal dari keluarga pasien. Menurutnya, keluarga pasien sering jadi pihak pertama yang membantu ketika kebutuhan darah mendesak. Petrus menjelaskan PMI Merauke juga telah membentuk komunitas donor darah aktif melalui grup komunikasi khusus. Jadi saat ini terdapat dua grup donor darah aktif yang digunakan untuk membantu mempercepat koordinasi ketika ada kebutuhan darah yang mendesak dari rumah sakit. Dan menurut Petrus, jumlah pendonor aktif di Merauke terus mengalami peningkatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya masyarakat yang menerima penghargaan donor darah untuk kategori 50 kali, bahkan sampai 75 kali donor darah. Sekretaris dari PMI Merauke juga menambahkan ya bahwa biasanya pihak dari mereka ini meneruskan surat permintaan darah dari dokter kepada komunitas donor darah aktif, dan dari grup tersebut para pendonor yang sudah

Kembali kami hadirkan informasi dalam kilas berita untuk malam ini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sesi retreat KTT ke-48 ASEAN di Ocean Pavilion Mactan, Cebu, Filipina pada Jumat 8 Mei 2026. Dalam agenda itu, Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN melakukan ASEAN Handshake, jabat tangan khas ASEAN dengan tangan menyilang. Momen tersebut menjadi simbol kebersamaan dan solidaritas antar negara Asia Tenggara. ASEAN Handshake biasanya dilakukan dalam forum resmi sebagai tanda persatuan, kerjasama, dan komitmen menjaga stabilitas kawasan. Kehadiran Prabowo dalam momen ini juga mempertegas posisi Indonesia dalam kerjasama regional. Di tengah berbagai tantangan global, ASEAN kembali menampilkan pesan bahwa negara-negara kawasan tetap perlu menjaga dialog, perdamaian, dan hubungan yang solid. Demikian informasi kilas berita untuk saat ini.

0: Saya Muti Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Selama ini kita mengenal Bogor dengan sebutan Kota Hujan. Selain dijuluki sebagai Kota Hujan, Bogor ternyata mendapat julukan lain, yaitu sebagai Kota Petir. Karena dalam sehari pernah mendapatkan sambaran petir hingga 322 kali, yang normalnya hanya 80 kali. Hal ini tercatat dalam Guinness Book of World Record. Seringnya Bogor yang dijuluki Kota Hujan dihujani petir karena daerah ini berada pada kelembaban udara yang ideal untuk terjadinya petir. Penyebab lain tingginya frekuensi petir di wilayah Bogor adalah keberadaan Gunung Salak dan Gunung Pangrango. Kedua gunung tersebut mengalihkan awan yang menuju Bogor ke ketinggian yang potensial menimbulkan petir.

Seringkali kita dengar kabar tentang perundungan atau bullying yang terjadi pada lingkungan anak pendengar ya. Dan ini jika dibiarkan terus-menerus, maka bullying ini akan menjadi sebuah trauma bagi korban. Dan trauma ini akan melekat hingga mereka dewasa atau bahkan tua ya. Maka harus ada perhatian dari pihak-pihak sekitar untuk bisa meminimalisir tindakan bullying ini yang tentu akan merugikan masa depan dari si korban ya. Ternyata ada loh komunitas yang fokus juga untuk menggencarkan edukasi anti perundungan di lingkungan sekolah pendengar. Kita akan bahas tentang sebuah komunitas yang namanya adalah Kita Korban Bullying. Ini sempat melakukan wawancara di Pro4 Banjarmasin. Mereka terdiri dari Ayuning Lestari, Muhammad Nur Akhyar, dan juga Fadel Putra Yanwaringka. Jadi dalam siaran tersebut mengangkat tema dari saksi menjadi peduli, safe education, safe soul. Di salah satu tamu yang datang yaitu Ayuning menjelaskan bahwa komunitas Kita Korban Bullying ini digagas pada tahun 2021 oleh mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat atau ULM, Osmar Zaidan. Dan gerakan ini lahir dari keresahan atas maraknya kasus perundungan yang kerap tidak disadari oleh masyarakat. Jadi pada awalnya komunitas ini berfokus pada kampanye melalui media sosial. Namun mereka menyadari bahwa edukasi daring saja tidak cukup, sehingga diperlukan aksi nyata juga di lapangan. Jadi di 2023 akhirnya mulai digagas campaign atau kampanye anti-bullying seiring berkembangnya komunitas ini. Dari situlah muncul keinginan untuk melakukan kampanye langsung ke sekolah-sekolah serta membentuk satgas anti-bullying atau perundungan. Akhir menjelaskan bahwa komunitas ini rutin melakukan sosialisasi kepada pengurus OSIS di berbagai sekolah. Hal itu dilakukan karena masih banyak lingkungan sekolah yang belum memahami batasan perilaku yang mengarah pada perundungan. Jadi materi sosialisasi yang mereka sampaikan mulai dari pengenalan apa itu bullying, siapa saja yang terlibat, serta bagaimana cara merangkul korban yang mengalami perundungan. Nah, ditambahkan lagi nih oleh narasumber lainnya yaitu Fadel bahwa saat ini komunitas tersebut sudah aktif melakukan sosialisasi di tingkat SMP dan juga SMA di Banjarmasin serta Banjarbaru. Dan kedepannya mereka menargetkan perluasan sosialisasi hingga ke tingkat sekolah dasar. Dan komunitas ini tentunya mengajak masyarakat juga untuk tidak takut bersuara terkait kasus perundungan serta memanfaatkan edukasi melalui akun Instagram @kitakorbanbullying. Jadi mereka juga berharap bahwa generasi muda semakin peduli serta mampu mencegah praktik perundungan sejak dini.

0: Halo, Ma.
1: Iya, nanti aku cepat pulang kok. Ya. Iya, Ma. Halo, sayang.
0: Kangen kamu deh, sayang. Bentar ya, nanti aku telepon lagi nih. Ini ada telepon lagi yang masuk.
1: Halo.
0: Hey, Sob.
1: Apa kabar nih?
0: Hah? Iya, nanti gue bagi deh satu CD-nya ya. Ya, tenang aja, Sob. Oke?
2: Kak, kenapa sih? Bisa nggak sih kalau lagi nyetir tuh nggak usah dulu telepon-teleponan? Bahaya tau.
0: Ah, kamu? Kakak ini orang sibuk. Tenang aja deh.
2: Ah, perasaan dari tadi telepon-teleponnya nggak ada yang penting juga deh.
0: Siapa bilang? Kakak ini harus lapor sama pacar-pacar kakak.
2: Iya, tapi kan kakak tuh lagi nyetir. Itu tuh bahaya banget, Kak, buat keselamatan jiwa pengemudi dan juga pengguna jalan lainnya.
0: Nggak apa-apa kok, kakak kan udah mahir.
3: Sayangi diri Anda, penumpang lain, dan pengguna jalan lainnya. Cegah kecelakaan dari kecerobohan Anda dalam berkendara. Jangan gunakan handphone di jalan demi keselamatan kita bersama.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagu dari Baby Romeo dengan Bunga Terakhir pendengar menjadi playlist terakhir untuk program Ngobras, ngobrol seru tentang komunitas di kesempatan malam hari ini Jumat 8 Mei 2026 ya. Kita lanjut ke program berikutnya yang akan hadir sesaat lagi. Untuk Anda para pecinta ragam budaya, jangan kemana-mana karena kami akan hadir dengan komposisi lagu-lagu dari Sumatera Barat ya, dengan durasi 60 menit ke depan. Tentunya Anda dapat mendengarkan lagu-lagu yang semoga juga bisa mengobati rasa kangen Anda terhadap kampung halaman, misalnya untuk Anda yang berasal dari Sumatera Barat, kemudian juga sekarang ada di Bogor gitu ya, kangen dengan lagu-lagunya. Mungkin beberapa dari playlist kami menjadi lagu favorit Anda. Jadi selamat mendengarkan di program Ragam Budaya RRI Bogor untuk edisi malam hari ini. Tetap bersama kami.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu olahraga tradisional yang unik asli Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat adalah pacu itik yang sudah dijadikan tradisi sejak tahun 1028. Pacu itik diklaim sebagai satu-satunya di dunia. Olahraga ini bermula dari masyarakat di Kanagarian Aur Kuning, Sicincin, dan Padang Panjang yang memelihara itik sambil bertani. Itik-itik yang ikut perlombaan merupakan itik yang sudah terlatih dan mampu terbang hingga sejauh 2 km. Terdapat 3 tingkatan jarak yang dilombakan, yaitu jarak 800 meter, 1600 meter, dan 2000 meter. Pemenang ditentukan berdasarkan itik yang terbang lurus dan tercepat mencapai garis finish. Itik yang dilombakan berusia antara 4 hingga 6 bulan. Itik ini memiliki kesamaan warna pada paruh dan kaki. Harga seekor itik pacuan antara 100.000 hingga

Selain lagu-lagu dari Sumatera Barat yang kami hadirkan, tentunya ada informasi yang berkaitan dengan wisata, kuliner, bahkan tentang adat istiadat dari daerah Sumatera Barat yang akan kita bahas malam hari ini. Termasuk terkait dengan adanya sebuah gelar kehormatan di Minangkabau yang biasanya diberikan atau disematkan bagi tokoh yang berjasa. Gelar itu bernama Gala Sang Sako Pendengar. Dalam tatanan adat masyarakat Minangkabau, gelar kehormatan memiliki peran penting sebagai bentuk penghargaan sosial terhadap individu yang berjasa. Salah satu gelar tersebut adalah Gala Sang Sako, yaitu gelar kehormatan yang diberikan kepada seseorang yang dinilai berprestasi, berjasa, atau juga telah mengharumkan nama kaum maupun negari. Gala Sang Sako ini bersifat non-heritage atau tidak diwariskan ya. Jadi ada juga gelar lain yaitu Gala Sako yang merupakan gelar pusaka bisa diwariskan secara turun-temurun dalam sistem matrilineal. Tapi kalau Gala Sang Sako ini tidak diwariskan. Jadi gelar tersebut hanya melekat pada individu penerima dan tidak dapat diteruskan kepada keturunannya. Pemberian Gala Sang Sako dilakukan berdasarkan hasil mufakat adat melalui lembaga adat atau limbago adat setempat. Penetapan gelar ini merupakan bentuk kesepakatan bersama sebagai wujud penghormatan terhadap kontribusi seseorang dalam kehidupan sosial, budaya maupun pembangunan nagari. Prosesi pemberian gelar ini biasanya dilaksanakan melalui upacara adat yang dikenal Batagak Gala Sang Sako. Jadi dalam proses ini tokoh adat dan nini mama ya berkumpul untuk secara resmi mengukuhkan gelar kehormatan kepada penerima yang telah dianggap layak. Dan tujuan utama dari pemberian gelar Gala Sang Sako ini adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa ataupun dedikasi seseorang terhadap masyarakat Minangkabau pendengar. Dan gelar ini menjadi simbol penghargaan moral yang tinggi dalam struktur sosial adat, sekaligus pengakuan atas kontribusi nyata di tengah masyarakat. Penerima Gala Sang Sako tidak terbatas pada anggota kaum tertentu, karena gelar ini juga dapat diberikan kepada individu di luar garis keturunan suatu suku, selama yang bersangkutan dinilai memiliki jasa dan kontribusi yang besar. Dengan demikian, Gala Sang Sako mencerminkan nilai penghormatan dalam budaya Minangkabau yang menempatkan prestasi, pengabdian, dan juga kontribusi sosial sebagai dasar utama dalam pemberian gelar kehormatan. Nah, tradisi ini sekaligus memperkuat hubungan sosial dan memperkaya khasanah budaya adat yang ada di Sumatera Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling

0: faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu berjudul Malam By Night, pendengar ya, menjadi lagu yang diminta sedari tadi sebetulnya ya, ternyata sudah masuk untuk WhatsApp-nya. Bahkan sebelum program ini dimulai, selamat malam, assalamualaikum untuk Bapak Syafril Tanjung dan juga Ibu Ernawati yang ada di Salabenda. Lagunya sudah kami hadirkan dan terima kasih untuk atensinya. Atensi lainnya kami masih tunggu di 0815x4200 pendengar ya, untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Di WhatsApp Anda selain pesan singkat boleh juga dengan voice note-nya di aplikasi RRI Digital, tentunya untuk Anda yang belum mengunduh di ponsel ya, belum tersedia di ponsel Anda, maka Anda harus unduh dulu melalui Google Play Store atau juga di App Store ya. Gampang, tinggal cari aja RRI Digital dan Anda bisa langsung menemukan aplikasi tersebut. Selain untuk hiburan, ada juga berita-berita menarik serta konten konten seru yang bisa Anda simak produksi Radio Republik Indonesia. Oke, ada juga atensi berikutnya yang sudah masuk dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam, minta diputarkan lagu Pulanglah Uda ya. Baik, tadi sih sudah sempat diputarkan, berarti mungkin terlambat untuk bergabung ya, karena tadi sudah kami putarkan sekitar pukul 21.09. Dan selanjutnya kita siapkan playlist-playlist lainnya yang bisa Anda dengarkan ya di Ragam Budaya untuk edisi malam hari ini dengan komposisi lagu-lagu dari Sumatera Barat.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kalau sesi sebelumnya kita bahas tentang Gala Sang Sako yang menjadi kehormatan di Minangkabau bagi tokoh berjasa, pendengar. Ada gelar lain nih ya yang akan kita bahas, yaitu Gala Mudo yang menjadi simbol kehormatan lelaki dalam pernikahan di Minangkabau. Jadi, dalam masyarakat Minangkabau, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan saja, tapi juga menjadi penanda masuknya seorang laki-laki ke dalam struktur sosial keluarga besar pihak istri. Salah satu tradisi penting yang menyertai momen tersebut adalah pemberian gelar adat atau gala kepada mempelai pria. Tradisi ini dikenal dengan sebutan Gala Mudo yang diberikan melalui prosesi adat Batagak Gala atau melewakan gala, dan pemberian ini menjadi simbol kehormatan sekaligus pengakuan sosial atas peran laki-laki sebagai suami dan bagian dari keluarga baru dalam tatanan adat Minangkabau. Dalam prosesi tersebut, gelar adat diberikan oleh pihak keluarga atau mama, baik dari kaum laki-laki maupun pihak keluarga istri. Gelar yang diberikan juga beragam, seperti sultan, datuk, hingga tuah, yang biasanya disesuaikan dengan garis keturunan, nagari asal atau sifat yang melekat pada seseorang. Gelar sultan misalnya, merupakan salah satu gelar yang paling umum digunakan di berbagai nagari di Sumatera Barat, dan biasanya ditempatkan di belakang nama kecil seseorang. Sementara gelar lain seperti tuah atau datuk, ini memiliki makna kehormatan yang lebih spesifik dalam struktur sosial adat. Pemberian gelar ini juga selaras dengan ungkapan adat Minangkabau, Ketek Banamo Gadang Bagala, yang berarti seseorang dipanggil dengan nama kecil sebelum menikah dan akan dipanggil dengan gelar setelah dewasa dan berkeluarga. Nah, prosesi Batagak Gala Marapulai biasanya berlangsung dalam rangkaian upacara adat pernikahan yang meriah. Keluarga mempelai laki-laki mempersiapkan perlengkapan adat seperti carano yang berisi siri dan juga perlengkapan tradisional lainnya, serta pelaminan khas Minangkabau yang juga menjadi bagian dari prosesi kehormatan. Dalam konteks adat, tradisi ini termasuk dalam kategori adat nan diadatkan, yaitu aturan yang telah menjadi kesepakatan turun-temurun dan tetap dijaga meski zaman terus berubah. Hal ini sejalan dengan falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Makna utama dari pemberian gelar mudo adalah penegasan tanggung jawab seorang laki-laki setelah menikah. Jadi ia diharapkan mampu menjalankan peran sebagai kepala keluarga, menjalankan kehormatan serta mengemban amanah dengan bijaksana dalam kehidupan rumah tangga. Selain sebagai simbol kehormatan, gelar adat juga menjadi bentuk pengakuan sosial bahwa seorang laki-laki telah memasuki fase kehidupan baru. Dari sekedar individu, ia kini telah menjadi bagian dari struktur keluarga besar yang memiliki peran dan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dengan demikian, tradisi Gala Mudo tidak hanya menjadi bagian dari prosesi pernikahan, tapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur adat Minangkabau dalam membentuk karakter, tanggung jawab, dan kehormatan seorang laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat. Informasi ini menjadi penutup di ragam budaya, pendengar ya, dan satu lagu terakhir nanti akan kami hadirkan. Kemudian ada drama radio juga yang akan mewarnai Bogor malam ini, serta selepas itu akan hadir dulu nih informasi kaitan dengan Piala Dunia sebelum kita masuk di program Ruang Rindu. Dan untuk Ruang Rindu nanti kita akan hadirkan lagu-lagu koleksi pop mancanegara rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Jadi nanti yang mau gabung jangan sampai salah ya, untuk lagu requestan yang tentunya bisa dikirimkan atensinya di WhatsApp 081 5x4200 atau juga di live chat RRI Digital.

0: Rina sama Adi sudah sarapan belum? Bapak sebentar lagi berangkat.
1: Rina sudah, Pak. Tapi Adi masih di kamar. Mungkin belum bangun itu.
0: Masih di kamar? Sudah hampir jam 7 loh ini. Harus dibiasakan disiplin.
2: Iya, Pak. Rina sudah makan. Adi tadi bilang dia capek. Mungkin kecapean belajar semalam.
0: Bapak pergi dulu ya. Jangan lupa belajar. Dan jangan terlalu banyak main HP. Nanti nilaimu turun.
2: Iya, Pak.
1: Kok tasnya dilempar, Nak? Kamu baik-baik saja kan di sekolah?
2: Biasa aja, Bu. Cuma capek.
1: Ibu lihat akhir-akhir ini kamu kok sering melamun sih, Nak? Dulu kamu semangat pulang sekolah cerita ke ibu. Sekarang kamu lebih sering diam.
2: Di rumah ini semua sibuk dengan urusannya. Bapak cuma ngomong soal nilai, disiplin, masa depan. Seolah Rina cuma angka-angka di rapor. Adi mengurung diri, gak pernah ngobrol. Ibu juga kelihatan lelah terus. Rina bingung. Rina ngerasa kayak gak ada tempat.
1: Maaf ya, Nak. Ibu gak tahu kamu merasakan hal seperti itu. Cerita ke ibu ya. Jangan disimpan sendiri, Nak.
2: Rina cuma pengen punya pilihan sendiri. Rina suka melukis. Rina pengen kuliah seni. Tapi bapak selalu bilang harus jadi dokter. Karena itu masa depan yang pasti. Rina takut, Bu. Takut bikin kecewa. Tapi juga capek berpura-pura setuju.
1: Kamu gak salah, Nak. Keinginanmu bukan aib. Yang penting kamu tanggung jawab atas pilihanmu. Nanti kita bicarakan lagi ya. Ibu akan bantu sampaikan ke bapak.

0: Rina mana, Bu? Kok nggak kelihatan dari tadi?
1: Di kamar, Pak. Tadi dia banyak cerita ke Ibu tentang apa yang dia rasakan.
0: Cerita apa maksudnya?
1: Ternyata dia merasa kesepian, Pak. Merasa tidak punya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Dia merasa tekanan dari Bapak terlalu besar, Pak.
0: Bapak gak tahu, Bu. Bapak pikir selama Bapak bekerja keras dan kalian gak kekurangan, itu sudah cukup.
1: Pak, kebutuhan anak bukan cuma materi. Mereka juga butuh didengar, dirangkul, dan dipercaya, Pak.
0: Besok Bapak mau bicara sama Rina.

0: Rin, Bapak boleh masuk?
1: Iya Pak.
0: Rin, Bapak minta maaf ya nak. Bapak cuma mau kamu punya masa depan yang baik. Tapi Bapak sadar, Bapak terlalu sibuk menuntut kamu, terlalu fokus dengan apa yang Bapak anggap benar, sampai Bapak lupa bertanya tentang apa yang kamu rasakan.
1: Rina tahu Bapak sayang, tapi Rina juga punya impian, Pak. Rina capek jadi anak yang selalu nurut demi menyenangkan Bapak dan Ibu. Rina pengen ambil jurusan seni. Bukan karena malas, tapi karena itu yang Rina mau.
0: Kenapa kamu gak pernah bilang dari dulu, Rin?
1: Karena tiap kali Rina mau ngomong, Bapak udah langsung bilang, itu gak ada masa depan. Rina jadi takut, takut dianggap egois, takut jadi anak yang gak tahu diri.
0: Kalau itu memang pilihanmu, Bapak akan belajar untuk percaya. Tapi kamu juga harus janji, harus sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah, Rin. Kalau kamu ambil jalan ini, jangan pernah berhenti di tengah perjalanan kamu.
1: Rina janji, Pak. Rina akan buktiin bahwa seni bukan jalan yang sia-sia.
2: Ibu juga akan bantu kalian jadi diri sendiri. Tapi ada satu syarat. Kita harus jujur satu sama lain.
3: Boleh Adi masuk, Pak?
0: Adi? Boleh, Di. Masuk.
3: Adi juga mau bicara, tapi Adi takut ngomong, takut salah.
0: Maaf ya, Di. Bapak terlalu sibuk. Tapi mulai sekarang, Bapak akan lebih hadir buat kalian berdua. Enggak cuma dalam bentuk uang, tapi Bapak juga akan berusaha meluangkan waktu untuk kalian.
1: Rina senang deh kita bisa ngomong kayak gini. Rasanya kayak baru pertama kali jadi keluarga.
2: Keluarga itu tempat pertama kita belajar, sayang. Belajar mendengar dan saling menerima. Di luar sana mungkin gak semua orang bisa mengerti kita. Tapi di rumah ini, kita saling menjaga.
0: Kita mulai dari sini ya. Bapak juga masih belajar jadi ayah. Dan semoga Bapak bisa jadi ayah yang lebih baik lagi buat kalian.

Ketika komunikasi dibuka dan kasih sayang mengalir, maka keluarga akan menjadi cermin tempat setiap anggotanya melihat siapa diri mereka sebenarnya. Mari kita dengarkan, mari kita hadir. Demikian drama radio Cermin Keluarga, produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, kami hadirkan informasi terkait dengan Piala Dunia, pendengar. Ya, ini berkaitan dengan harga tiket yang tengah jadi kontroversi di luar sana. Banyak yang mengeluhkan kalau harga tiket Piala Dunia 2026 mahal gitu ya. Nah, memang harga tiket Piala Dunia ini kembali menjadi sorotan setelah FIFA memberikan pembelaan atas mahalnya biaya menonton turnamen sepak bola terbesar dunia tersebut. Presiden FIFA, Gianni Infantino, menilai harga tiket yang dijual saat ini masih sebanding dengan pasar hiburan olahraga di Amerika Serikat. Bahkan disebut-sebut lebih murah dibanding sejumlah pertandingan football di kampus-kampus bergengsi. Pernyataan ini muncul pada Kamis 7 Mei 2026, pendengar, di tengah gelombang kritik dari para penggemar yang menganggap tiket Piala Dunia terlalu mahal. Meski FIFA menyediakan kategori tiket khusus supporter dengan harga mulai dari $60 Amerika Serikat, sebagian besar tiket pertandingan ini tetap berada di kisaran ratusan hingga ribuan dolar. Sorotan terbesar tertuju pada laga final yang akan digelar di New Jersey pada 19 Juli 2026. Harga tiket pertandingan puncak tersebut sempat menembus angka $10,000 Amerika Serikat di pasar penjualan ulang pada awal April 2026. FIFA beralasan tingginya harga dipengaruhi kondisi pasar hiburan olahraga Amerika Serikat yang memiliki standar tarif tinggi, terutama untuk event-event besar. Organisasi sepak bola dunia itu juga menilai sistem resale atau penjualan ulang tiket ikut mendorong lonjakan harga di pasar sekunder. Nah, di sisi lain, perbandingan dengan football kampus memicu perdebatan sebab banyak pertandingan football kampus di Amerika masih menawarkan tiket di bawah $300 Amerika Serikat, termasuk beberapa laga postseason di musim lalu. Bahkan untuk tiket murah di Cotton Bowl ini sempat dijual hanya puluhan dolar menjelang pertandingan. Namun untuk partai final kejuaraan football kampus, harga tiketnya memang masih bisa melonjak drastis hingga ribuan dolar di pasar resell. Kondisi ini dianggap FIFA sebagai gambaran besarnya antusiasme olahraga di Amerika, sekaligus alasan kenapa harga tiket Piala Dunia pun dipatok tinggi. FIFA juga menegaskan bahwa organisasi mereka bersifat nirlaba. Pendapatan dari ajang Piala Dunia tersebut menjadi sumber utama pendanaan bagi berbagai program sepak bola global selama 4 tahun ke depan. Nah, meski demikian, kritik terhadap harga tiket diperkirakan belum akan mereda. Banyak penggemar yang menilai biaya menonton langsung Piala Dunia semakin sulit dijangkau, terutama bagi suporter biasa yang ingin merasakan atmosfer turnamen tanpa harus mengeluarkan dana besar. Itu dia ya, ternyata bukan hanya sekedar membandingkan antara kekuatan dari tim-tim peserta Piala Dunia saja gitu ya, tetapi juga ternyata sedang membandingkan harga tiket yang terlalu mahal dibanding dengan gelaran olahraga-olahraga lain gitu ya. Tapi ya tadi FIFA beralasan kalau ini masih cukup wajar ya untuk pasar hiburan olahraga di Amerika Serikat. Itu dia informasi berkaitan dengan Piala Dunia 2026.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Pro 1,

Kami kembali hadirkan informasi dalam Kilas Berita. Presiden Prabowo Subianto mencuri perhatian saat menghadiri pembukaan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Mengenakan jas gelap dan peci hitam khas Indonesia, Prabowo tampil membawa identitas nasional yang kuat di panggung diplomasi internasional. Sorotan semakin tertuju ketika Prabowo tiba menggunakan Maung Garuda, kendaraan produksi dalam negeri yang dinilai menjadi simbol kemajuan industri pertahanan nasional. Penampilan tersebut dianggap bukan hanya representasi diplomasi, tetapi juga promosi budaya dan produk strategis Indonesia di hadapan para pemimpin ASEAN. Demikian kilas berita yang kami sampaikan berkaitan dengan KTT ASEAN, pendengar. Nantikan untuk informasi-informasi menarik lainnya dan kita akan lanjut ke program hiburan Ruang Rindu malam hari ini.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Malam ini kami hadirkan komposisi lagu-lagu pop mancanegara dengan rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Anda bisa bergabung di malam hari ini. Nanti kami siapkan untuk lagu-lagu yang Anda request ya. Yang penting sesuai dengan tahun yang kita pilihkan ya. Jadi silakan untuk bisa WhatsApp kami di 0815x4200 ataupun di live chat RRI Digital.

Saatnya untuk membacakan atensi malam hari ini di 081-5x4200 pendengar ya. Ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon lagu dari Westlife dengan My Love diputarkan untuk Mbak Marisa, makasih. Lanjut juga ada siapa nih, Assalamualaikum Ruang Rindu, memori lewat lagu dari Iqbal Tayadi Albarokah di kawasan Curug Nangka. Minta diputarkan lagu Scorpion yang mana aja. Kirim salam buat Abah Kismin Pasir Eri, Bang Jack, Diki Chandra, Kang Reno Dukumenteng, juga karyawan percetakan FAMS Multi Grafika Gunung Betu Bogor, serta para pendengar setia Pro 1. Spesial juga buat istri tercinta Nur Halimah, semoga sehat selalu. Untuk yang bacain juga selamat bertugas sampai tuntas. Mudah-mudahan nanti ada ya lagu Scorpion di tahun 2000. Tapi kalau nanti memang tidak ada, kita coba ganti lagu lain, atau mungkin boleh juga kasih rekomendasi untuk WhatsApp kembali. Ada juga dari Brian ya, yang Brian Walker yang minta diputarkan lagu dari Coldplay dengan Yellow buat Marisa aja katanya. Oke, terima kasih untuk atensinya. Yang lain masih kita tunggu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Mendengar lagu dari Westlife dengan My Love ya. Dan ada kabar terbaru dari Westlife yang ternyata mereka akan menggelar konser di Indonesia nanti tahun depan sih. Tapi ternyata sudah diumumkan dari sekarang. Jadi untuk konser sendiri akan berlangsung 23 Januari tahun 2027 di Gelora Bung Karno Main Stadium ya. Westlife Stadium Show Jakarta.com ya. Jadi mereka ini akan mengadakan konser walaupun entah ya apakah dengan 3 formasi atau 4 formasi. Karena kan memang belakangan ini Mark sendiri vakum dan tidak mengikuti aktivitas dari Westlife karena kondisi kesehatan. Tapi apakah nanti di tahun 2027 untuk konser ini akan menghadirkan Mark? Karena dikabarkan memang konser ini sendiri menandai 25 tahun perjalanan karir dari Westlife gitu ya. Dan untuk harga tiket pun ternyata sudah resmi dirilis. Untuk gambarannya dari venue konser ya juga menyediakan berbagai kategori dengan harga yang tentu berbeda-beda ya. Ternyata kalau dari VIP sendiri dibanderol dengan harga Rp2.750.000, kemudian untuk kategori 1 Rp2.500.000, kategori 2 Rp2.250.000, kemudian juga kategori 3 itu Rp1.850.000, kategori 4 Rp1.450.000, di kategori 5 Rp1.250.000, dan yang paling murah adalah kategori 6 dibanderol dengan harga Rp850.000 pendengar ya. Dan untuk harga tiket nanti ada tiket pre-sale yang berarti akan dijual sebelum official gitu ya. Dan harganya pun memang pasti akan lebih murah dari harga general sale-nya gitu ya. Jadi dikabarkan untuk pre-sale itu akan dilakukan tanggal 21 Mei 2026. Jadi bisa war tiket dari tanggal tersebut. Dan biasanya sih kuotanya memang akan dibatasi gitu ya. Sedangkan untuk general sale akan dimulai pada tanggal 23 Mei 2026 gitu ya. Jadi kalau yang pengen nonton konser Westlife tentu sudah bersiap-siap ya. Nantinya memburu tiket dengan harga yang tadi sudah disebutkan. Tinggal dipilih mau di VIP, mau cat 1, cat 2 gitu ya. Tapi yang jelas memori bersama Westlife tentunya akan sangat terasa pada saat konser ini berlangsung. Karena tadi ya akan menandai juga 25 tahun perjalanan karir dari Westlife.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Ya, Anda masih mendengarkan program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu pendengar. Saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 23:24 waktu Indonesia Barat. Dan masih ada beberapa atensi yang akan kami bacakan, dan semoga memang lagunya masih bisa sempat untuk terputarkan ya. Selamat malam untuk Mama Nina Said di ATS yang request lagu Alicia Keys dengan If I Got You. Buat Neng Marisa, saya selalu katanya terima kasih, ucapan selamat malam. Kemudian juga ada Reno di Duku Menteng Ciapus Bogor. Oke, kabar saya alhamdulillah sehat, semoga Reno juga dalam kondisi sehat walafiat ya. Request lagu dari Red Hot Chili Peppers dengan Dust. Untuk Kak Ica juga terima kasih, semoga sehat selalu. Yang masih ingin bergabung, berkirim sapa salam juga masih kami tunggu ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek,

0: itu hal yang lumrah. Apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, saatnya untuk Marisa mengakhiri program Ruang Rindu di edisi malam hari ini. Mewakili kerabat kerja juga yang bertugas di sepanjang Bogor malam ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Dan tentunya apresiasi untuk Anda yang memang sudah mengirimkan atensinya ya. Dan lagunya memang juga tadi sudah terputar, setelah saya cek kayaknya udah semua ya terputar ya. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Saudara, seberapa banyak Anda merasa bersyukur dan bahagia atas hidup Anda? Seberapa sering juga Anda mengeluh tentang hal-hal yang tidak Anda miliki? Ya, manusia sering lupa, sering mengeluh, sering tidak puas atas kesulitan dalam hidupnya. Namun ingatlah, Tuhan selalu memberikan nikmat dan kasih sayangnya tanpa pilih kasih. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang lemah, dan Tuhan akan memberikan kebahagiaan bagi manusia yang selalu bersyukur. Make enthusiasm a way of life. Make optimism a way of success. And make gratitude a way of happiness. Buatlah perasaan bersemangat menjadi jalan untuk hidup. Optimis adalah jalan menuju kesuksesan, dan bersyukur adalah jalan untuk bahagia.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Jumat tanggal 8 bulan Mei tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya atau di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mereka di Bogor dan sekitar. Apa kabar di kesempatan pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Senang sekali saya kembali hadir menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini, hari Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei 2026. Kita awali Bogor pagi dengan sajian Mutiara Pagi akan hadir bersama Anda pendengar hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita juga akan hadir. Selanjutnya juga warta berita dari Pro 3 juga akan hadir menemani Anda pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga nanti ada dialog MBG ya, dialog Astacita terkait dengan MBG akan hadir bersama Anda mulai pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45. Kemudian juga sajian musik dan info akan jadi penutup kebersamaan kita bergerak di rangkaian Bogor pagi ini. Kita awali Mutiara Pagi dengan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA dan Haji Humaidi. Membacakan surat An-Nur ayat 58 sebut dengan ayat 59.

Kematian itu bukan musibah terbesar dalam hidup. Bahkan, ia adalah hukum kehidupan. Musibah terbesar itu jika perasaan takut kepada Allah sudah mati, sedangkan kamu masih hidup. Syekh Muhammad Mutawali Asy-Syarawi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Baik, benar untuk Bahasia Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, pendengar, kita akan hadirkan ulangan siaran Ustadz Muhajir bersama Alif lewat Berdamai Dengan Masa Lalu. Selamat pagi, selamat mengikuti.
2: Baik pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi pendengar untuk hari ini, yang pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang berdamai dengan masa lalu. Sebuah ajakan untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan kacamata iman. Bukan untuk mengungkit luka, tetapi untuk belajar menerima, memaafkan, dan juga menguatkan diri bahwa rahmat Allah selalu lebih besar dari kesalahan hambanya. Dan sudah bersama kami di studio Ustadz Muhajir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teh
2: Alif.
3: Teh Alif.
2: Ya, betul. Kali ini kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu, Ustadz. Ya. Lalu sebenarnya nih, kenapa banyak orang sulit berdamai dengan masa lalunya? Padahal kalau secara logika peristiwa itu tuh sebenarnya udah berlalu gitu.
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah ma'abad. Saya Muhajir, alhamdulillah kembali on air nih.
2: Betul.
3: Setelah karugrak tadi sini juga ini apa namanya, dengan perjuangan hujan ngari rincik.
2: Betul.
3: Iya, jadi di rumah tuh pas ngeluarkan motor sugan tetap hujan sih ya. Sekali di udara tetap di udara.
2: Betul, sekali di udara tetap di udara.
3: Nah, jadi gini, Teh Alif. Saya suka dengan pembukaan tadi, Teh Alif tadi. Kita melihat masa lalu itu bukan membuka luka, gimana tadi? Tadi pembukaannya itu.
2: Bukan menjadi mengorek luka-luka, mengorek luka lama, tapi untuk belajar menerima gitu.
3: Belajar menerima. Nah, itu. Nah, tadi pertanyaan Teh Alif itu kenapa sih masa lalu itu begitu sulit kita lepaskan? Ya kan? Karena kan udah berlalu gitu.
2: Betul.
3: Kan. Nah, itu kan. Jadi begini. Nah, itu tadi karena kita tidak bisa menerima apa yang telah terjadi. Jadi dalam hidup itu gini. Dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Inggris itu kan ada tiga tenses dasar.
2: Betul.
3: Simple past, present continuous dan future.
2: Future, betul.
3: Nah, gitu kan. Simple past itu kan udah lalu. Present continuous, your life is now. Hari ini.
2: Yes.
3: Dan ke future itu kan belum datang. Jadi kenapa sih kita ini sulit menerima apa yang telah terjadi pada masa lalu? Nah, karena itu tadi, karena kita ini melekat dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Jadi kata kuncinya itu adalah bukan melupakan, tapi memaafkan.
2: Betul.
3: Apa yang telah terjadi itu tidak merubah apapun yang telah terjadi.
2: Betul.
3: Tapi dengan memaafkan, mencerahkan hari esok.
2: Nah. Wah, iya betul. Karena apa yang kita sekarang terima sekarang di hari ini hasil dari masa lalu juga gitu kan, Pak Ustaz?
3: Ya. Jadi begini, yang terpenting dalam hidup itu, yang terpenting dalam hidup itu adalah hari ini kita melakukan yang terbaik agar hari

0: Sofi Sinandar, dia kan pernah bilang, kita melihat masa lalu bukan untuk kembali, tetapi untuk mengambil hikmah. Nah, satu ya, Teh Alif ya, jangan melihat ke belakang, karena berpotensi untuk membuka luka.
1: Okay.
0: Kalau kita sakit hati.
1: Yes.
0: Jangan pula kita melihat ke depan, karena berpotensi kita ini cemas dengan apa yang belum terjadi. Tapi lihatlah ke atas. Ada Allah yang membimbing, yang membahagiakan, yang membuat kita tetap optimis. Itu dia.
1: Betul.
0: Jangan lihat ke depan, ke belakang, tapi ke atas gitu.
1: Betul.
0: Loh. Ada yang Maha Kuasa mengatur. Nah, jadi kita berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya itu adalah kita ini kata kuncinya adalah ketika ada hal yang menyakitkan kita, lepaskan. Lepaskan. Kalau melupakan gak bisa.
1: Betul.
0: Melupakan gak bisa. Gitu ya. Jadi makanya ada pepatah Arab, saya tertarik dengan ada pepatah Arab yang bunyinya itu adalah sa'altu as-sa'adah mata taskunina al-qalba. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Aku bertanya kepada kebahagiaan. Hei kebahagiaan, kapan sih kamu itu tinggal di dalam hati ini? Sa'altu sa'adah mata taskunina al-qalb. Kapan sih, kebahagiaan, kapan sih kamu itu bersemayam di dalam hati? Ya gitu kan. Makanya kebahagiaan mengatakan, qalat idza tawaffarat fihi salasatu asya.
1: Yang artinya
0: aku, kata kebahagiaan menjawab, aku tinggal di hati jika ada tiga hal di dalam hati itu. Jadi kata kebahagiaan akan datang nih. Tapi dengan catatan ada tiga hal. Gue pasti datang. Gue pasti datang. Mengisi mengisi hati ini. Maaf. Semap batuk.
1: Sebelum kita lanjutkan tadi, apa Ustaz? Kita akan buka atensi juga ya untuk pendengar yang ingin bertanya 0815x4200 seperti biasa di WhatsApp kami atau juga bisa melalui live chat aplikasi RR Digital. Tadi tiga hal itu, Teh.
0: Tiga hal. Kata kebahagiaan, gue bakal datang. Gue bakal datang dalam hati. Tangan dengan catatan tiga hal. Ketika hati itu apa? Di sini kan adamul huzan ala manfaat. Yaitu tidak ada kesedihan, ya, tidak ada kesedihan atas apa yang telah terjadi, atas apa yang telah berlalu. Nah, artinya apa itu tadi? Kita berdamai dengan masa lalu, ya, sedih ya, sedih ya, oke, kita sedih, kita disakit, oke. Tapi pertanyaannya, lu mau bahagia atau terus berkubang dalam kesedihan?
1: Betul.
0: Jadi kebahagiaan akan datang. Jadi ada mulhazan, ada manfaat. Tidak ada kesedihan dengan apa yang telah berlalu di masa lalu, yang telah terjadi pada masa lalu. Aku datang. Gitu. Ya. Itu yang
1: pertama.
0: Nah, dan menarik ini. Ini perlu seni, ya. Dan apa seninya? Seninya kita ini, ya. Ya itulah hidup. Hidup itu kan di dunia ini kan, kata Rasulullah, darul balwa. Ya hidup ini kan ujian. Dunia ini kan tempat yang gini, bergelombang. Darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi kata Rasulullah, ayuhannas inad dunia darus tiwa, laisa darul tiwa. Jadi gini. Jadi dunia itu adalah jalannya gujla gajluk.
1: Naik turun bergelombang.
0: Naik bergelombang. Wala sadaru istiwa. Bukanlah lurus mulus rahayu enggak. Makanya ketika kita mengalami

0: apa yang telah terjadi pada masa lalu, it's the world. Itu it's life.
1: Oh yes.
0: Gitu kan. Mm-mm. Dan yang nomor kedua itu, yang pertama ya.
1: Yang pertama tadi.
0: Yang pertama, hilangkan kesedihan dengan apa yang telah terjadi pada masa lalu. Yang kedua, kata kebahagiaan, wa'adzabul qalaq ala ma huwa at. Aku akan datang ketika apa? Tidak khawatir atas apa yang belum terjadi. Mm. Optimis yang belum terjadi hari ini. Hidup saya kan hari ini apa? Hidup Alif hari ini apa?
1: Ya bahagia.
0: Enggak, hari ini apa?
1: Hari ini. Gimana nih? Maksudnya nih?
0: Realita hidup teh Alif hari ini apa?
1: Tenang.
0: Hari ini.
1: Hari ini.
0: Apa yang sering dijalani?
1: Oh, siaran.
0: Ya. Betul. Selesai. Lakukan terbaik menjadi penyiar yang baik.
1: Betul.
0: Ya, saya hari ini. Hari ini apa yang saya jalankan adalah saya sedang sharing dengan para pendengar.
1: Betul.
0: Sebagai narasumber di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, betul.
0: Mutiara Pagi. Ya, selesai.
1: Mm-mm.
0: Perkara jam 2 itu belum terjadi, jam 6 belum terjadi.
1: Mm-mm.
0: The important thing, we have to do the best now.
1: Yeah.
0: Hari ini, detik ini, selesai.
1: Mm-mm.
0: Jadi, apa yang jam 8, apa yang 10, itu belum terjadi.
1: Mm-mm.
0: Nah, itu. Jadi, yang nomor kedua. Nomor kedua itu, kebahagiaan akan datang itu ketika ada mul qalaq ala ma huwa at. Ya. Tidak ada yang kita khawatirkan dengan apa yang akan datang. Dan yang terakhir ini jawabannya.
1: Mm-mm.
0: Ya. Waridha bima qasama rabb. Aridha bima qasama rabbul alamin. Dan ridho dengan apa yang telah ditetapkan. Ya, artinya apa yang telah terjadi itu kan yang telah ditetapkan oleh Allah dan kita ridho. Kita ridho, ada di situ kebahagiaan. Makanya hari ini ya berdamai dengan masa lalu itu, kata kuncinya kita ridho dengan apa yang telah terjadi dan kita optimis dengan apa yang belum terjadi dan kita melakukan yang terbaik dengan apa yang sedang terjadi. Mm-hmm. Nah ini nih quote baru nih, saya baru ketemu.
1: Habis ini pasang status.
0: Asik. Jadi itu tadi, ridho dengan apa yang telah terjadi.
1: Mm-hmm.
0: Ya, lakukan terbaik apa yang sedang terjadi.
1: Mm-hmm.
0: Dan optimis dengan apa yang belum terjadi.
1: Okay,
0: optimis.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Jadi ya, it's life lah. Mau ya, kita hidup hari ini. Ya, masa lalu. Ya, masa lalu. Ketika ada kenangan baik, ketika ada hal yang membuat kita bahagia, kita syukuri dan kita ambil hikmahnya, kita terus ambil hikmahnya, semoga kebahagiaan itu tetap terpelihara.
1: Mm.
0: Ketika kita sedih, tetap kita ambil hikmahnya, kita ambil hikmahnya, dan kita belajar introspeksi diri, kenapa kita mengalami kesedihan ketika itu. Gitu.
1: Oke, baik. Lalu sebenarnya kalau perbedaan antara menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan, perbedaannya apa? Lalu batas yang dibenarkan dalam Islam itu seperti apa, Pak Ustaz?
0: Wah, ngeri juga pertanyaannya.
1: Menyesali kesalahan dan juga terjebak dalam penyesalan.
0: Menyesali kesalahan.
1: Mm-mm.
0: Menyesal. An-nadama.
1: Mm-mm.
0: Menyesal. Artinya menyesal itu kan harus ada step berikutnya. Menyesali itu bukannya menyesal, tapi harus ada step berikutnya itu perbaikan kesalahan.
1: Mm.
0: Ya. Jadi menyesal, aduh hanjakal orang coba mungkin itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh.
1: Itu sering tuh yang kayak gitu.
0: Nggak boleh. Ketika ini ada hadisnya itu.
1: Oh iya.
0: Walau fa'altu kata. Kalau aku coba aja dulu aku melakukan ini, nggak bakal lagi, nggak boleh.
1: Mm-mm.
0: Ya, jadi menyesali. Ya, menyesali itu kan menyesal. Ya, nah menyesal itu harus ada step berikutnya, yaitu melakukan langkah perubahan. Bukan hanya menyesal gitu.
1: Mm-mm.
0: Menyesal, okay.
1: Mm-mm.
0: Kita harus menyesal dengan apa yang telah terjadi, dengan kesalahan kita.
1: Mm-mm.
0: Tapi harus bertobat, melakukan introspeksi diri.
1: Hmm.
0: Nah, terjebak di dalam kesalahan.
1: Penyesalan.
0: Terjebak.
1: Dalam penyesalan.
0: Terjebak di dalam penyesalan itu namanya terjebak. Artinya kalau yang terjebak itu bisa kemana-mana. Hayo menyesal. Kalau yang pertama menyesali kesalahan. Artinya ini ada langkah progres ke depan. Aku menyesal, aku menyadari, aku melakukan perbaikan.
1: Ada kalau, introspeksinya ya, gitu ya, Pak
0: Ustadz. Tidak ada stepnya. Kalau terjebak di dalam kesalahan, itu dia udah terjebak. Dia merutuki dirinya. Arki salah, kita salah. Ah, bohongan sih. Yang tadi, walau faaltu kata-kata. Aduh, coba aja aku ini terjebak. Dan kesalahan itu dia sengaja diperbuat. Nah, kalau menyesali kesalahan, gitu kan? Dia menyesali dengan kesalahan yang telah dia perbuat itu kan. Dah, ternyata ini merupakan sebuah kesalahan. Kalau terjebak, udah tahu dia. Dan dia terjebaknya kesalahan gitu.
1: Selalu berpikiran kalau itu tuh sebenarnya apa namanya? Aku salah nih, enggak bisa punya pikiran untuk ayo bangkit gitu
0: iya. Berarti ya Pak Ustadz. Nah, itu terjebak namanya kan. Bohongan sih mane.
1: Kita ada satu atensi yang masuk dari Bu Supriyati di Sindang Barang nih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, izin bertanya. Mengenang masa lalu susah menghilangkannya, apalagi masa lalu yang menyakitkan hati kita. Harus bagaimana tuh? Dunia ini seperti panggung sandiwara katanya.
0: Nah,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah itu jawabannya itu terakhir. Dunia panggung sandiwara.
1: Oke.
0: Itu jawabannya. Karena kita paham panggung sandiwara, kenapa juga kita mengenang sesuatu yang menyakitkan? Kan episode-nya udah berakhir. Itu jawabannya ada di situ. Dunia ipang panggung sandiwara.
1: Oke, baik.
0: Dunia ini apa?
1: Panggung sandiwara.
0: Ceritanya mudah berubah. Ah itu. Ceritanya mudah berubah. Jadi gini, ini Bu Supriyatin ya, begini nih. Rumah, kita bayangin rumah ya. Rumah nih. Rumah itu ada pemiliknya gak?
1: Oh iya ada pasti.
0: Pemiliknya itu adalah kita. Nah, rumah itu adalah hati. Oke? Oke ya? Nah, ke rumah itu ada tamu dong. Nah, tamunya itu ada dua. Datang silih berganti. Tamunya itu namanya itu kebahagiaan dan kesedihan. Oke. Teh Alif kalau datang tamu apa yang lakukan?
1: Disambut.
0: Nah, disambut. Ya. Aku ini kesedihan nih, disambut dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambut dong. Ngesi dipanto, Pan. Ngesi dipanto. Dikumahkan itu. Bahasa Sunda bisa?
1: Tengartos.
0: Oh, tengartos ya. Biasanya apa sama Teh Deli sama teh ini suka beletak-beletuk kayak Sunda gitu ya. Talib ketika datang tamu, assalamualaikum disambut kang, udah disambut dia di pintu ngapain? Suruh masuk, oke. Terus dia ngomong dengerin nggak?
1: Iya dong.
0: Dengerin. Disuguhin nggak?
1: Iya dong.
0: Yes. Setelah itu tamu itu akan selamanya nggak di rumah kita?
1: Oh enggak.
0: Enggak. Itulah hidup. Datang tamu, tamu namanya kesedihan, disambut. Oh, selamat datang kesedihan. Ke rumah gue. Rumahnya apa? Hati.
1: Hati, iya.
0: Cekan duduk. Disuguhin enggak? Disuguhin dong. Disuguhin, dengerin. Oh, tamu gimana? Oh, nu orang gitu. Dengekin aja, guys. Dengekin, guys. Guys ngomong tanya. Dengerin aja. Nanti kan dia pulang. Ya udah, relakan dia. Nah, itu kesedihan tuh begitu. Iya, dengerin, kita sambut, kita layani, udah. Dengerin. Nanti kan dia pulang. Jangan sampai tamu itu menguasai rumah kita. Entah itu kebahagiaan atau kesedihan. Masing-masing kita harus memanage. Kebahagiaan gak lama datang juga. Gak datang kebahagiaan. Oh kita sambut, kita ini. Kita denger, oh gini nih. Kan waktunya pulang gak?
1: Pulang
0: dong. Pulang. Dari hati kita. Kan gak menguasai hati kita.
1: Nah, betul.
0: Yang terpenting itu, yang terpenting kita sebagai tuan rumah yang punya hati bisa manage kebahagiaan. Yuk kita datang ya, kita sewajarnya gitu kan. Kesedihannya sewajarnya. Jadi ya itu dynamic. Itu tadi kata Bu Supriyatin, panggung sandiwara.
1: Gitu kan. Baik, itu tadi sudah terjawab ya. Semoga Ibu Supriyati tadi pertanyaannya sudah terjawab oleh Pak Ustadz ya. Satu lagi nih Pak dari Sylvia di Citayam. Mohon izin bertanya Pak Ustadz, apakah berdamai dengan masa lalu itu berarti harus memaafkan diri sendiri dan orang lain? Lalu bagaimana jika luka itu sangat dalam dan sulit dilupakan? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Itu kata yang terakhir, sulit dilupakan. Ya, kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi. Tapi kita bisa memaafkan dan melepaskan apa yang telah terjadi. Oke ya, Teh Sylvia ya, Teh Sylvia. Ini Teh. Coba Teteh bayangkan, dibayangkan ya kalau karena kan kita nggak bisa ketemu
1: langsung.
0: Bayangkan Teh, Teteh ambil 5 helai kertas yang masih baru. Nah, 5 helai kertas. 5 lembar kali ya?
1: 5 lembar ya.
0: 5 helai mah.
1: 5 helai mah rambut.
0: Duit helai ya. 5 lembar. Oke, bayangkan Teh ya. Nah, kertas itu bagaikan hati. Bagikan hati kelas yang bagusnya ya. Ambil satu. Nah, sekarang Teteh bejek-bejek tuh. Rikes. Apa itu rikes? Nah, rikes ya.
1: Iya.
0: Jadi
1: ditekuk-tekuk gitu ya.
0: Mengkerut
1: ya. Mengkerut.
0: Pertanyaannya, bisa balik lagi enggak?
1: Enggak
0: ya. Iya. Mau disetrika mau gimana?
1: Mau disetrika tetap ada bekasnya.
0: Ada gitu. Bekasnya. Nah, itulah luka. Luka itu seperti itu, luka hati seperti itu. Luka yang dalam yang Teh Sylvia bilang itu seperti itu. Nah, itu Teh. Nah, maka apa yang kita lakukan? Ganti. Ganti kertas ke yang berikutnya. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam bahasa Arab, antasfah. Dalam hadis, antasfah man zulamak. Tasfah. Wain ta'fu wa tasfahu. Tasfahu itu artinya merangkul, mengganti lembaran, as-safahat. Jadi di dalam bahasa Arab itu berjabat tangan, memaafkan itu artinya as-safahat. As-safah, berjabat tangan, memaafkan. Satu akar kata dengan lembaran. Nah, jadi ketika Teh Sylvia mengatakan lukanya sangat dalam, ganti lembaran baru. Ganti hati yang baru ya. Karena itu udah luka gitu. Terus ambil yang kedua, rikes lagi, luka lagi. Buka lagi lembaran baru. Rikes, buka lagi lembaran baru. Sampai kapan? Sampai mereka menyakiti kita ini, capek menyakiti kita, dan kita tetap, kita yang punya hati ini, terus berada di dalam zona kebahagiaan ketika sesuatu yang menyakiti itu datang. Jadi gini, hati yang bahagia itu adalah, nah ini penting nih. Hati yang bahagia itu adalah hati yang bukan terbebas dari rasa sakit.
1: Tapi
0: dia yang pandai menghadapi, mengobati rasa sakit. Itu hati yang bahagia.
1: Oke, baik, betul itu. Tapi pertanyaan selanjutnya ini begini Pak Ustadz, apakah ada langkah-langkah praktis nih misalkan yang realistis lah kalau membuka lembaran baru kan mungkin banyak yang masih ini membuka lembaran baru tuh kayak gimana tuh abstrak gitu yang bisa abstract. Langkah-langkah yang realistis gitu yang bisa dilakukan bahasa kerennya apa kalau sekarang move on itu gimana untuk mulai berdamai dengan masa lalu dalam kehidupan sehari-hari.
0: Move on ya.
1: Iya.
0: Saya tertarik dengan move on. Lampu mati. Kalau hidup harus diapakan?
1: Dinyalain.
0: Bahasa Inggrisnya switch on.
1: Iya.
0: On kan. Mic ini mati. Harus diapakan? On. Hidup. Makanya langkah realisnya adalah kita move on. On kan hati kita ke depan. Kapan juga gue mikirin sesuatu yang membuat gue ini sakit. Ya kok kita lakuin sesuatu yang membuat kita bahagia. Realisisnya. Ya gue ketika gue mikirin gue sakit hati sama dia, ya ngapain? Banyak orang kok yang suka sama gue. Banyak orang kok yang hargain gue. Ngapain juga gue sakit hati dengan perilaku dia. On. Move on. Terang. Ya, kita akan terdengar, mic ini akan terdengar, RR ini akan terdengar kemana ketika tombol onnya tuh di itu kan. Makanya apa? Itu tadi kalau pertanyaan langkah realistis, move on, nyalakan. Nyalakan sesuatu yang membuat kita hanya terang. Gimana caranya? Yaitu berpikir beliau melakukan sesuatu yang membuat kita ini lebih bermakna. Apaan juga gue? Ya gue sakit sama dia. Ya ngapain juga? Tuh ada temen gue yang di samping gue yang bisa buat gue bangkit gitu kan. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik hari ini. Apa? Misalkan kita punya sesuatu, daripada gue mengingat sesuatu yang nyakitin, lebih baik gue ngapain nih? Ngajak makan temen kek, gimana kek? Itu aja. Kita pusat membahagiakan orang. Gitu.
1: Berarti mencari, salah satunya berarti mencari hal positif gitu ya Pak Ustadz ya. Mencari hal yang bisa memotivasi kita untuk ya bergerak baik, bangkit gitu lah.
0: Realisasinya gitu, realisasinya gitu. Kita move on. Tadi kan kata Alif itu, move on. Kita jangan berdiam di sini. Kita ngapain coba? Ngedatangin duit moal, nyerah teh gitu.
1: Betul. Satu lagi pertanyaan Pak Ustadz dari Rian di Tanah Sareal nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Adakah kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia? Misalkan diambil dari Al-Quran ataupun hadis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
0: Gimana tadi?
1: Apakah ada kisah atau teladan yang menunjukkan kalau masa lalu yang kelam itu bukan penghalang untuk menjadi hamba Allah yang mulia?
0: Ya, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Nabi Yunus lihat, ketika dia masa lalunya itu kan, dia berintrospeksi di perut,
1: Di perut, paus,
0: ikan hiu dong.
1: Paus, oh iya paus ya.
0: Hiu. Yang paus sih?
1: Iya, yang gede. Nanti coba kita cari, semacam nggak sih?
0: Jadi lupa gini. Ya. Jadi dia punya masa lalu yang membuat dia itu dinimpakan ikan hiu gitu kan. Akhirnya apa? Dia melakukan sesuatu yang introspeksi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Depan. Gitu kan. Jadi terus masa lalu kelamnya Umar bin Khattab. Masa lalunya dia orang yang pertama kali dia yang selalu menentang keras dengan Rasulullah SAW. Mau membunuhnya apa kan. Tetapi masa lalu yang kelam itu, dia itu apa coba? Ketika dapat hidayah, ketika dia mau menerima. Ingat lah, dia mau menerima. Ketika adiknya Fatimah membaca Al-Quran, dia ambil, dia minta Fatimah baca, nerima tuh ayat Quran yang di bacaan Fatimah. Dan apa yang terjadi? Masalah Umar bin Khattab menghantarkan ketika dia berubah menerima kebenaran menjadi orang yang mulia dan gak tanggung-tanggung. Umar bin Khattab kuburannya itu di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masa lalu, gitulah. Tidak berkubang dengan apa yang telah dilakukan pada masa lalu, ya. Umar bin Khattab. Banyak orang-orang tua kita dulu ya yang dulunya seperti apa. Jadi gini, siapa tadi? Rian.
1: Rian ya.
0: Rian ya, menurut Abah gini. Orang baik hari ini dia punya masa lalu. Oke. Orang badu hari ini dia punya masa depan. Maka please jangan menghakimi siapapun ada yang di depan kita. Ketika ada orang baik jangan hakimi dia. Masa lalu kayak gitu, jangan. Ketika ada orang badung di depan kita, dia nggak punya masa depan. Kita ini bukan Tuhan.
1: Yes.
0: Ya gitu.
1: Itu yang sering terjadi Pak Ustadz. Ya. Jadi orang ketika bertemu melihat seseorang kelakuannya udah kayak gitu langsung kayak nih orang pasti begini nih gitu.
0: Gitu. Jadi kan gitu. Orang baik hari ini dia punya masa lalu.
1: Oh iya betul.
0: Orang badung hari ini dia punya masa depan. Ya jangan menghakimi. Orang baik gitu. Yang menyahal kartuna baheula. Gue mah tahu kartu dia dulu gimana waktu mudanya. Terus kenapa harus menjatuhkan dia dengan masa lalunya? Terus orang Badung hari ini, dia mah madesu, masa depan suram. Lihat aja kelakuannya. Terus kita menghakimi dia dengan apa yang belum terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya bijak. Ketika ada orang baik hari ini, ya dia baik. Faktanya dia itu orang baik hari ini. Ketika ada orang badung hari ini, dia punya kesempatan. Hidayah gak tahu. Jangan meremehkan siapapun yang ada di depan kita. Karena kita gak tahu dia ini akan jadi apa suatu hari nanti.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Ustadz, sebagai penutup ya. Kalimat tentang berdamai dengan masa lalu. Pesan-pesan untuk pendengar gimana?
0: Berdamai dengan masa lalu itu, berdamailah dengan masa lalu dengan mengintrospeksi diri seraya kita ini melakukan perbaikan diri. Manusia bisa berbuat benar, bisa berbuat salah. Iblislah yang selalu berbuat salah. Malaikatlah yang selalu berbuat benar. Kita sebagai manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat benar. Ketika kita melakukan kesalahan pada masa lalu, kita terima, introspeksi diri, melangkah kepada yang lebih baik. Ketika kita berbuat benar, jangan merasa paling benar, karena kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang lain salah, jangan sudutkan dengan kesalahannya, karena kita pun akan ada di posisi itu. Ketika orang lain itu benar, akui dengan sportif, dia itu benar. Kemungkinan kita ini salah.
1: Oke, baik. Itulah tadi Mutiara Pagi pendengar yang kali ini berjudul Berdamai dengan Masa Lalu bersama dengan Ustadz Muhajir. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya untuk hari ini ya. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bahwa setiap dari kita punya cerita, punya luka dan juga punya kesalahan. Namun tidak ada satupun yang berada di luar jangkauan Allah SWT.
0: Makasih juga buat Teh Supriyatin, Teh Sylvia dan Kang Rian.
1: Iya baik. Iya, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berkirim atensi. Karena Islam mengajarkan bahwa masa lalu bukan untuk disesali tanpa akhir, melainkan untuk direnungi, diperbaiki dan juga dijadikan jalan kembali kepada Allah SWT. Terima kasih untuk kepada Ustadz untuk ilmu dan nasihatnya. Akhir kata mari kita tutup pengajian Mutiara Pagi untuk hari ini. Terima kasih Pak Ustadz, selamat melanjutkan aktivitas. Baik. Dan kepada pendengar, tetaplah bersama kami di Persatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengan demikian tadi Mutiara Pagi yang merupakan rekaman beberapa siaran beberapa waktu yang lalu ya, tentang berdamai dengan masa lalu yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhajir. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi akan menambah ilmu untuk kita semua ya, dalam rangka meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Saatnya kami hadirkan Warta Berita tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, manusianya juga harus dibangun. Manusia ini kan punya landasan filosofi.
3: Thalassemia itu merupakan kondisi kelainan darah merah ya, yang sifatnya itu herediter, artinya diturunkan. Komplikasi yang terjadi ya jadi anemia.
4: Kalau saya tetap Brazil ya.
5: Brazil.
4: Ini favorit dari dulu ya.
0: Selamat pagi saudara, kembali kami hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-9 di bulan Mei tahun 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat KW Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Kirama Kota Binokasi jadi simbol pemersatu Jawa Barat untuk bersama mensejahterakan rakyat. Thalassemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang masih perlu mendapat perhatian masyarakat. Suasana demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa di Kota Bogor. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya. Kirab budaya Mahkota Binokasi menjadi simbol kejayaan Tatar Pasundan dan saat ini menjadi simbol pemersatu wilayah Jawa Barat. Selengkapnya Sony Agung Saputra melaporkan.
6: Pemerintah Kota Bogor melakukan persiapan akhir menjelang pelaksanaan Kirab Nilangkala Tatar Pasundan yang akan berlangsung di kawasan Batu Tulis menuju Lawang Surya Kancana Kamis 7 Mei 2026. Dalam agenda tersebut menjadi bagian upaya pelestarian tradisi Sunda yang akan langsung dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Menjadi bagian dari upaya pelestarian tradisi Sunda yang syarat nilai sejarah dan filosofi masyarakat Pasundan yang akan berlangsung hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Wali Kota Bogor Dedi Arahim meninjau langsung kesiapan lokasi kirab dengan mendatangi situs Batu Tulis dan Museum Pajajaran. Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, lancar, dan mampu menghadirkan nuansa budaya yang kuat di tengah masyarakat. Dalam keterangannya, Dedi Arahim menilai penguatan literasi budaya menjadi hal penting di tengah perkembangan zaman modern. Ia mengatakan narasi kecintaan terhadap budaya daerah harus terus dibangun agar generasi muda tetap mengenal akar sejarah dan tradisi leluhurnya. Menurut Dedi Rahim, keberadaan Batu Tulis bukan sekedar situs sejarah, melainkan simbol karakter masyarakat Sunda yang menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong. Semangat guyub dan saling membantu yang diwariskan leluhur, katanya, harus tetap dijaga sebagai bagian dari identitas masyarakat Jawa Barat. Ia menambahkan, nilai-nilai budaya di Tatar Pasundan dapat menjadi pondasi kehidupan sosial masyarakat modern tanpa meninggalkan ageman atau warisan leluhur. Kawasan Batu Tulis disebut memiliki makna penting dalam perjalanan sejarah masyarakat Sunda yang perlu dikenalkan kepada publik.
7: Hubungan batin, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan, kemudian semangat bersama yang tentunya harus digelorakan kembali. Karena biar bagaimanapun juga punya jejak-jejak sejarah yang harus menjadi tanggung jawab kita untuk mentransformasi, memberikan informasi kepada generasi muda berikutnya. Nah ini salah satu cara untuk namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan infrastruktur, manusianya juga harus dibangun. Manusia ini kan punya landasan filosofi, punya nilai-nilai karakter yang harus menjadi pegangan, sehingga manusia itu akan menjadi manusia yang lengkap, yang kafah, yang tahu ya bagaimana dia cara menghormati orang tua, menghormati sesama, menghormati lingkungan, dan tentu juga memahami tentang sejarah dan asal-usulnya. Nah, ini cara itu, cara untuk membangun tadi, melengkapi nilai manusia kita, orang Sunda.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pemasaran, Pariwisata, dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Chandra Wulan, menjelaskan kirab budaya tersebut menjadi salah satu bentuk pelestarian warisan Sunda. Mahkota Binokasi menurutnya merupakan simbol kejayaan Tatar Pasundan pada masa kerajaan dengan sosok Raja Siliwangi yang dikenal luas dalam sejarah Sunda.
8: Ini kita menganggap bahwa
5: ini merupakan tonggak sejarahnya. Dinobatkan Raja Pajajaran, begitu ada prasastinya. Di sini juga bisa menjadi destinasi pariwisata. Ini juga bisa menjadi tourism information center, begitu dalam artian informasi terkait dengan kebudayaan dan peradaban kerajaan di Jawa Barat, bukan hanya kerajaannya, peradaban dan masyarakatnya itu Sunda secara keseluruhan bisa dilihat di sini, begitu. Bagi masyarakat adalah semangatnya, Pak, bahwa tidak kalah dengan berbagai peradaban di luar. Tidak hanya lintas Jawa, lintas pulau seperti di Kalimantan ataupun kerajaan-kerajaan lainnya, itu pasti memiliki sejarah awal. China itu bisa tumbuh besar karena mereka memiliki sejarah 5.000 atau 3.000 tahun sebelum Masehi yang terinformasikan secara detail kepada masyarakat.
6: Kirab Milangkala, Katar Pasundan nantinya akan menggambarkan prosesi penobatan Raja Siliwangi menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Sunda. Melalui arak-arakan dari batu tulis menuju Lawang Surya Kancana, masyarakat diharapkan tidak melupakan jati diri sebagai bangsa yang memiliki adat istiadat leluhur dan nilai budaya yang tinggi.
0: Talasemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang masih perlu mendapat perhatian masyarakat. Deteksi dan pemeriksaan sejak dini dinilai penting agar penderita dapat memperoleh penanganan yang tepat serta mencegah komplikasi lebih lanjut. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
8: Talasemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang perlu mendapatkan perhatian masyarakat. Penyakit ini terjadi akibat gangguan pada sel darah merah sehingga penderitanya rentan mengalami anemia berkepanjangan. Dokter penyakit dalam subspesialis hematologi, onkologi medik, Dr. Hairiyah menjelaskan, talasemia memiliki tingkat kondisi yang berbeda pada setiap penderitanya. Sebagian penderita mengalami gejala sejak usia dini, sementara sebagian lainnya baru diketahui setelah menjalani pemeriksaan kesehatan.
3: Talasemia itu merupakan kondisi kelainan darah merah ya, yang sifatnya itu herediter, artinya diturunkan. Komplikasi yang terjadi ya jadi anemia yang kronis, jadi terus-terusan anemia. Gitu. Secara garis besar itu ada dua, talasemia mayor dan talasemia minor. Jadi kalau talasemia mayor itu, dia tuh gejalanya sudah nampak dari bayi bahkan. Nah, kalau talasemia minor itu pembawa. Jadi secara tampakan mungkin normal. Tapi kalau kita periksa lebih lanjut genetiknya atau pemeriksaan yang sederhana, sebenarnya ada pembawa anemia tapi tidak menampakkan gejala.
8: Menurut Dr. Hairiyah, penanganan rutin sangat penting bagi penyandang talasemia agar kondisi tubuh tetap stabil. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih waspada apabila terdapat anggota keluarga dengan riwayat anemia atau transfusi darah berulang.
3: Pada penyandang talasemia, kita berjuang bersama anak-anak talasemia bisa hidup dengan baik ya, asal transfusi teratur dan meminum obat kelasi besinya dengan teratur ya. Terus yang kedua, kita harus lebih aware dengan talasemia ini. Jadi kalau ada gejala atau di lingkungan kita itu, di keluarga dekat kita itu ada yang anemia atau transfusi berulang, kita harus lebih memetakan itu dan memeriksakan diri kita.
8: Masyarakat diimbau untuk tidak mengabaikan gejala anemia yang berlangsung lama, terutama bila terdapat riwayat keluarga dengan kelainan darah. Pemeriksaan sejak dini dinilai penting untuk membantu penanganan lebih cepat serta meningkatkan kualitas hidup penyandang talasemia.
0: DPRD Kota Bogor bersama pemerintah Kota Bogor tengah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang ruang terbuka hijau guna mengejar target pemenuhan 30% luasan RTH pada tahun 2031. Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat koordinasi di ruang 3 DPRD Kota Bogor pada Selasa 5 Mei 2026. Ketua Pansus Raperda RTH Depi Prihatini Sultani mengatakan sinkronisasi aturan dengan kebijakan yang lebih tinggi termasuk Undang-Undang Cipta Kerja menjadi prioritas utama. Menurutnya langkah percepatan strategis diperlukan agar target pemenuhan ruang terbuka hijau tidak hanya menjadi wacana semata. Dalam pembahasan tersebut, DPRD dan juga pemerintah Kota Bogor menyepakati perubahan mekanisme sanksi bagi pelanggar aturan RTH. Sanksi pidana kurungan akan dihapus dan diganti dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin hingga denda administratif, serta kewajiban menyediakan lahan pengganti RTH. Pendengar, saat ini pemerintah daerah Kota Bogor melakukan upaya menciptakan kota sehat dengan adanya program penyedotan tinja terjadwal sehingga masyarakat dapat mengikuti pola hidup bersih dan sehat untuk tercapainya kota sehat. Berikut laporan Rimasud wawancara Nasrullah dengan Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Muzakir.
9: Telah hadir bersama kami di Studio Pro 1 RRI Bogor, Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muzakir.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kang. Sehat selalu.
9: Amin. Pak Muzakir juga tampak segar ya. Lama kita nggak jumpa dan kali ini kita akan berbincang hingga tuntas nanti di Bogor pagi ini. Yang pertama adalah bahwa mandat Perumda sekarang kan ada dua ya, air bersih dan juga air limbah, dan ini amanat Permendagri 70 tahun 2016 dan juga PP 54 tahun 2017, dan tujuannya juga supaya pengelolaan air kota itu terintegrasi dan sanitasi warga jadi lebih baik, Pak Muzakir ya. Dan tentu masyarakat juga ingin tahu apa yang menjadi latar belakang dan juga payung hukum Perumda Tirta Pakuan masuk ke layanan air limbah domestik dan berapa wilayah Kota Bogor yang menjadi prioritas tahap awal ini. Kami persilakan Pak Muzakir.
10: Baik, makasih Kang. Jadi masuknya Perumda ke layanan air limbah bukan sekedar ekspansi bisnis, tapi kan ini kebutuhan kota yang harus kita jalankan ya. Secara regulasi ini juga yang tadi disampaikan mengacu kepada Permendagri 70 tahun 2016 dan PP 54 tahun 2017 yang mendorong pengelolaan air secara terintegrasi ya, dari hulu sampai hilir. Yang tadi juga disebutkan kan secara fakta bahwa 60% pencemaran sungai di Kota Bogor itu berasal dari limbah domestik ya. Jadi dari kita-kita gitu kan. Artinya kalau kita hanya mengelola air bersih tanpa mengelola air buangannya, maka sumber air baku kita sendiri akan terus terancam ke depannya. Nah ini juga tahap awal kan, prioritas kami adalah wilayah yang padat penduduk, kawasan dengan tingkat pencemaran yang tinggi, serta daerah yang memiliki kesiapan jaringan atau potensi sistem komunal gitu.
9: Okay.
10: Nah untuk tahapan awal sendiri, target kita tahun ini kita akan melakukan penyedotan L2T2 kurang lebih 6.000 rumah tangga. Dan insya Allah juga program ini kalau untuk L2T2 akan diresmikan oleh Pak Wali Kota besok.
9: Okay.
10: Kita juga sudah menyiapkan 4 armada yang akan kita lakukan penyedotan, dan ini gratis kan ke semua pelanggan PDAM kita. Tapi kita untuk tahun ini masih kita fokuskan di Bogor Utara.
9: Oke, baik. Dan tentu bagi masyarakat awamnya sih ya, kalau misalkan ada fasilitas ataupun layanan baru, itu sama dengan biaya baru begitu Pak Muzakir. Dan tentu masyarakat juga ingin transparan ya, apakah iuran air limbah itu nantinya akan terpisah atau justru digabung begitu Pak dengan tagihan air bersih tiap bulan ya Pak Muzakir.
10: Ya, baik, makasih Kang. Jadi tagihannya ke depan ya, ke depan dan tidak akan sekarang kita tagihkan ke masyarakat.
9: Baik.
10: Jadi ini butuh kajian, butuh pendekatan ke masyarakat, sosialisasi dan lain-lain, supaya di saat program ini kita jalankan, kita udah menyatu nih dengan masyarakat. Ke depan tetap kita akan pisahkan antara tagihan air bersih dengan air limbah.
9: Baik.
10: Tapi akan jadi satu tagihan. Jadi mungkin saya mengilustrasikan, misalnya tagihan PAM atau PDAM masyarakat sekarang misalnya 60.000 atau 200.000 atau 500.000 sebulan. Nah ke depan akan ada biaya untuk IPAL-nya.
9: Okay.
10: Dan nilai tarifnya sendiri masih kita lakukan kajian. Kan nanti juga harus ada produk hukum.
9: Betul.
10: Turunan kan kalau sekarang kami masih penugasan sama wali kota. Nah ke depan akan ada produk hukumnya, akan ada perda. Nah, nanti juga berdasarkan kajian dan lain-lain kesiapan masyarakat dalam hal melakukan pembayaran, nilainya nanti akan kita tentukan kemudian.
9: Okay.
10: Dan nilainya sendiri juga akan kita bagi tiga Kang.
9: Baik.
10: Kan sekarang ada rumah tangga, ada niaga dan ada industri.
9: Okay.
10: Nah di rumah tangga sendiri ini juga akan ada 8 golongan, golongan tarif ya, akan golongan tarif. Jadi golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai golongan 8. Tujuannya apa? Supaya nggak usah ada ketakutan dari masyarakat, waduh ini gimana bebannya? Bisa nggak kami membayar gitu kan? Nah, toh juga selama ini sebetulnya juga ini juga informasi Kang. Dari 8 golongan ini sebetulnya ada yang satu lagi ada yang sosial. Nah jadi di masyarakat ada juga yang sampai hari ini kita subsidi sebetulnya. Di golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu kan masih kita subsidi. Mereka bayar, tapi itu di bawah harga kos produksi kita sebetulnya. Nah begitu juga nanti limbah. Limbahnya ini juga kita lakukan penyedotan dan kita juga bebankan ke mereka juga enggak. Masih kita subsidi dari kita. Tapi bagaimana bisnis ini juga harus bisa berjalan, ya tentunya juga masyarakat yang kemampuan bisa melakukan pembayaran, pasti kita juga akan memperlakukan tarif yang sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Gitu.
11: Baik, karena memang tugas baru ya Pak Muzakir, butuh waktu juga untuk menentukan formula yang tepat begitu, ya. Sampai nanti akhirnya diterapkan bagaimana skema penagihan layanan air limbah yang disiapkan begitu. Ya. Sekali lagi atur nuhun kepada Direktur Pelayanan dan Bisnis Perumda Tirta Pakuan Bogor, Bapak Muzakir.
0: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengelolaan air limbah Demetik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi kembali. Sony Agung Saputra melaporkan.
12: Pemerintah daerah Kota Bogor mulai melakukan penguatan layanan pengolahan air limbah domestik sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sanitasi dan menjaga keberlanjutan sumber air bersih. Program tersebut disiapkan untuk mendukung pola hidup sehat dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih di tengah masyarakat. Layanan pengelolaan limbah domestik dinilai penting karena limbah rumah tangga masih menjadi salah satu penyebab pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan. Melalui pengelolaan yang terintegrasi, pemerintah berharap kualitas kesehatan masyarakat dan kondisi lingkungan dapat semakin terjaga. Perwakilan Forum Komunikasi Pelanggan Air Minum Suryo Asianto menilai kesadaran masyarakat dalam pengelolaan air limbah masih harus ditingkatkan. Pengelolaan limbah domestik harus menjadi kesadaran bersama agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan bagi masyarakat luas.
13: Dan untuk sekarang ada sistem yang akan dimulai ya. Saya belum bisa menganalisa lebih dalam lagi itu karena ya kita meetingnya belum terjadi kan.
11: Ya, ya.
13: Nah, jadi saya berharap sih ya amat sangat sungguh bagus sekali sebenarnya ya. Satu untuk masalah kesehatan ini masalah.
11: Betul.
13: Dan di kita tidak ada umpamanya DLH itu sendiri juga kan belum tahu sampai sejauh mana kan untuk hanya penyedotan aja, tapi ya, proteksi daripada kesehatan untuk masyarakat ini yang sangat harus itu.
11: Oke.
13: Saya tidak setuju kalau umpamanya para masyarakat umumnya itu membuang limbah ke kali terutama itu karena yang dihilir kan itu sangat luar biasa, baik limbah sampah dan sebagainya itu kan.
12: Sementara itu Wali Kota Bogor Dedi Rahim menerangkan instalasi pengolahan air limbah dan program penyedotan tinja terjadwal menjadi langkah penting dalam membangun pola hidup bersih dan sehat. Melalui penyedotan tinja terjadwal dan pengolahan limbah yang baik, masyarakat diharapkan semakin sadar pentingnya sanitasi untuk mendukung terwujudnya Kota Bogor yang sehat.
14: Baru 6%. Kalau tidak kemudian kita siapkan tata kelolanya, memanfaatkan juga jaringan kerja milik pemerintah daerah yang dalam hal ini PDAM dan juga PTP, tentu optimal capaiannya agak sulit untuk terjangkau. Nah, dengan kolaborasi sinergi antara PTP, kemudian juga PDAM dan PUPR, ini mudah-mudahan target capaiannya bisa lebih cepat ya. Mungkin belum 100% karena tadi disampaikan kita harus menyiapkan juga ipal-ipal yang bisa menampung keseluruhan kebutuhan warga Kota Bogor.
12: Program layanan air limbah domestik tersebut diharapkan dapat direalisasikan secara bertahap dengan dukungan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan warga diyakini mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat sekaligus menjaga kualitas sumber air di Kota Bogor.
15: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
0: Saudara, suasana demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa di kota Bogor. Untuk melihat seberapa besar gaungnya, berikut kami ilustrasikan melalui news feature Piala Dunia 2026.
4: Berarti tim-tim Jerman ya.
16: Kalau saya tetap Brazil.
6: Saat ini suasana demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. Di Bogor pun antusiasme masyarakat meningkat. Hal itu terlihat dari aktivitas masyarakat nonton bersama hingga ramainya pembahasan mengenai tim-tim unggulan yang akan berlaga di ajang Piala Dunia terbesar di dunia tersebut. Sebagai media partner penyelenggara siaran, Radio Republik Indonesia RRI pun disibukkan dengan persiapan berbagai perangkat pendukung agar masyarakat dapat menikmati informasi dan jalannya pertandingan dengan lebih maksimal. Seperti kesiapan studio, perangkat audio, dan sistem siaran yang menjadi bagian penting untuk menghadirkan suasana pertandingan yang lebih dekat dengan pendengar. Nanang Kusnandar, salah seorang warga Bogor, menilai sepak bola menjadi hiburan yang mampu menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Ia mengaku suasana nonton bersama Piala Dunia selalu memberikan kesan tersendiri karena momentum tersebut tidak hadir setiap tahun. Ucap warga kota Bogor yang mendukung tim Jerman sebagai tim unggulannya.
17: Bahwa World Cup itu tetap bagus untuk aktivitas olahraga khususnya bola, ya tetap bagus. Kalau tengah malam asal tim favorit saya yang main, saya rela, ya dengan syarat tim favorit saya yang main. Oh, kalau tim favorit biasanya saya nggak terlalu antusias, ya.
4: Jadi siap untuk begadang-begadang ya.
17: Iya. Oh.
6: Lain lagi yang dirasakan Ahmad Ridwan yang menilai nonton bareng dapat mempererat kebersamaan masyarakat saat mendukung tim favorit. Pendukung Brazil tersebut berharap RRI dapat mengadakan agenda nonton bareng agar warga Bogor bisa ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 hingga dini hari secara bersama-sama.
16: Sesuai dengan Pak Nanang aja, kalau tim favorit saya pasti hadir. Kalau tim favorit kita tuh nontonnya puas deh.
4: Favorit tim apa?
16: Ya belum bisa dipastikan ya. Tetap tentunya ya memang ya Wak ya. Indonesia masuk nggak tuh?
4: Nggak masuk.
16: Oh nggak masuk ya.
4: Berarti tim-tim Jerman ya.
16: Kalau saya tetap Brazil.
4: Siap.
16: Tim favorit dari dulu ya.
6: Sedangkan Abdurrahman melihat pagelaran sepak bola dunia sebagai sarana pembelajaran bagi generasi muda Indonesia. Menurutnya penampilan para pemain internasional di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak muda untuk terus berprestasi dan memiliki mimpi tampil di level dunia. Ia juga menyinggung peluang Indonesia menuju Piala Dunia yang sempat terbuka melalui kehadiran sejumlah pemain diaspora. Kondisi tersebut dinilai harus menjadi pemicu semangat bagi generasi muda agar semakin serius mengembangkan kemampuan sepak bola nasional.
18: Ya, pelajaran baru aja. Maksudnya, lebih serius deh pembinaannya gitu.
4: Oh, bisa melihat contoh pemain-pemain yang hebat gitu ya, di Piala Dunia ya.
18: Harus punya kualitas yang mumpuni.
4: Jadi harus dicontoh ya bagi generasi-generasi ya. Nah, Kang nonton nggak Piala Dunia, Kang?
18: Nggak tuh.
4: Siapa tim jagoannya?
18: Portugal.
4: Oh, Portugal.
6: Otang Iskandar yang mempunyai keterbatasan fisik atau seorang disabilitas juga sempat ditemui RRI. Otang mengaku lebih nyaman menikmati pertandingan bersama keluarga melalui siaran radio di rumah. Menurutnya siaran RRI memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih santai dan mudah dinikmati sambil beristirahat setelah beraktivitas. Ia pun menyampaikan harapan agar RRI dapat terus menghadirkan kegiatan pesta bola selama Piala Dunia 2026 berlangsung.
19: Nonton sendiri.
4: Nonton sendiri, kenapa?
19: Santai.
4: Santai, sama keluarga apa ya?
19: Nikmati. Dan bareng, kurang santai.
4: Wah, kurang santai.
19: Nonton sambil dengerin
4: RRI.
19: Dibagi dong, agak enjoy.
4: Gimana tuh?
19: Boleh juga, boleh juga.
4: Jadi bisa sambil tidur-tiduran ya, Pak? Iya. Emang tim favorit Bapak apa nih, Pak?
19: Tim favorit? Dari dulu sebenarnya Prancis ya.
4: Prancis? Berarti harapnya sampai juara ya. Ayo ikut gila bola Piala Dunia kali ini di RRI Bogor. Dukung tim jagoan kamu dan berteriak-teriaklah sekeras-kerasnya dalam kebersamaan, dalam kemenangan.
0: Kita masuki informasi dari dunia olahraga. Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menegaskan dukungannya terhadap Bogoran 2026 sebagai sarana membangun budaya hidup sehat dan kolaborasi antar elemen olahraga. Keberadaan 40 koordinator olahraga kecamatan di Kabupaten Bogor diharapkan menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi dan menjaring atlet lokal berbakat. Berikut laporan Ermelinda Bekata.
20: Ketua KONI Kabupaten Bogor Arif Rohmawan menegaskan dukungannya terhadap Bogoran 2026 sebagai sarana membangun budaya hidup sehat dan kolaborasi antar elemen olahraga. Event yang digelar di kawasan Sentul ini diikuti oleh 4.100 peserta dari berbagai daerah dengan mempertandingkan kategori 5 km, 10 km, serta half marathon. Ketua KORMI Kabupaten Bogor Ika Iskandar mengapresiasi setinggi-tingginya antusiasme masyarakat terhadap olahraga rekreasi ini. Selain bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, ajang tahunan tersebut diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata dan ekonomi lokal dengan rencana pengembangan jumlah peserta yang lebih besar pada pelaksanaan tahun 2027 mendatang. Keberadaan 40 Koordinator Olahraga Kecamatan atau KOK di Kabupaten Bogor diharapkan menjadi instrumen utama dalam mengidentifikasi dan menjaring atlet lokal berbakat di tingkat desa serta kecamatan. Hal ini selaras dengan kebijakan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang menekankan pentingnya pembinaan talenta asli daerah dibandingkan melakukan praktik pengambilan atlet dari luar wilayah. Bupati menegaskan bahwa sebagai daerah dengan populasi besar, Kabupaten Bogor memiliki potensi luar biasa untuk melahirkan atlet berprestasi secara mandiri. Namun di tingkat pelaksanaan, peran KOK dinilai belum maksimal karena kurangnya pelibatan aktif dari pihak KONI Kabupaten Bogor sejak pelantikan pengurus pada akhir 2024 lalu. Perwakilan KOK mengungkapkan adanya hambatan komunikasi termasuk dalam agenda-agenda strategis seperti musyawarah olahraga kabupaten. Oleh karena itu, pengurus KONI yang baru diharapkan dapat memperbaiki koordinasi dan menjadikan pembinaan atlet asli daerah sebagai fokus utama demi kemajuan olahraga di bumi Tegar Beriman.

Saudara, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Berita Air Bogor pagi ini. Berikut kembali kami sampaikan berita utama. Kira Mahkota Bina Kasih jadi simbol pemersatu Jawa Barat untuk bersama mensejahterakan rakyat. Talasemia menjadi salah satu penyakit kelainan darah turunan yang masih perlu mendapat perhatian masyarakat. Suasana demam FIFA World Cup 2026 mulai terasa di Kota Bogor. Saya berujak wakili kerabat kerja yang bertugas di hari ini, Desiritor Sony, penata teknik Debbie Kuniawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

Terima kasih bersama siaran dari program Bahasa Satu Radio Republik Indonesia Bogor, rekanan informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjut kembali menghadirkan komposisi lagu berikut yang sudah siap di playlist kami menemani aktivitas yang tengah dilakukan. Informasi panggilan sidang akan saya hadirkan untuk Anda, di mana pengadilan negeri Bogor memanggil dengan resmi kepada Leli Indriasari. Sekarang alamatnya tidak diketahui sebagai tergugat 38 sebagai terbanding. Bahwa kuasa hukum dari kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat CQ Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai tergugat 6, selanjutnya disebut sebagai pembanding 4, telah menyerahkan memori banding tanggal 31 Maret 2026 secara ikut dalam perkara antara kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat CQ Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor sebagai pembanding 4 melawan Siti Haironi binti Abdul Ghani dan kawan-kawan sebagai terbanding, dan PT Sanca Semangat Panca Bersaudara dan kawan-kawan sebagai para turut terbanding.

Ya, kita masih bersama siaran dari Pro Satu Bogor. Dan untuk Anda pendengar, para peserta program JKN BPJS Kesehatan ya, memiliki kewajiban untuk membayar iuran setiap bulan sebelum tanggal 10, tentunya melalui kanal-kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar kepesertaan tetap aktif dan perlindungan kesehatan tetap terjamin saat dibutuhkan. Supaya tidak lupa membayar iuran, sekarang Anda bisa memanfaatkan fitur pembayaran auto debit, di mana dengan fitur ini iuran JKN akan dibayarkan otomatis setiap bulan melalui rekening bank atau juga dompet digital yang Anda pilih tentunya. Ini tentunya lebih praktis, aman, dan juga pastinya bikin Anda lebih tenang karena status kepesertaan tetap aktif. Nah, untuk Anda yang punya tunggakan bagaimana? Nah, ini Anda bisa ikut ya, BPJS Kesehatan karena memiliki program New Rehab 2.0, yaitu rencana pembayaran bertahap yang memberikan kemudahan bagi peserta untuk mencicil tunggakan iuran sesuai dengan kemampuan Anda. Untuk Anda yang ingin mendaftar di fitur New Rehab 2.0 ini sangat gampang. Peserta yang mempunyai tunggakan mendaftar melalui aplikasi mobile JKN, kemudian pilih fitur New Rehab. Ikuti instruksi selanjutnya atau juga bisa datang langsung ke kantor cabang terdekat. Iuran, ya, bayar iuran tepat waktu, aktifkan auto debit dan juga manfaatkan program Rehab 2.0 jika Anda punya tunggakan. Untuk informasi selengkapnya bisa Anda akses melalui aplikasi mobile JKN atau kanal resmi BPJS Kesehatan. Anda juga bisa mengunjungi media sosial BPJS Kesehatan melalui Instagram dan juga TikTok @BPJS Cabang Bogor. BPJS Kesehatan dengan gotong royong, semua tertolong. Pesan ini disampaikan oleh BPJS Kesehatan Cabang Bogor.